0: Desa Merah Putih KDMP dan pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG. Zulhas menyebut untuk pelaksanaan program MBG, pemerintah akan melakukan evaluasi mendalam sebagai upaya merekrutisasi program MBG yang merupakan salah satu program prioritas pemerintah. Hal ini ditegaskan Menko Pangan Zulhas menjadi langkah strategis pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam menyikapi berbagai persoalan MBG yang menjadi sorotan masyarakat.
1: Tadi mengenai MBG akan menyelesaikan persoalan-persoalan yang selama ini menjadi hambatan atau penyalahgunaan. Kami minta waktu satu bulan untuk menyelesaikan, merapikan banyak ya yang penyalahgunaan, kemudian titik-titik yang sudah layak menerima, kemudian sudah begitu banyak titik yang sudah ditentukan tetapi belum ada apa SPPG-nya, ada yang sudah membangun tapi belum ada, banyak hal ya. Satu bulan ini kita akan paparkan kepada Bapak Presiden untuk nanti diambil keputusan yang tepat seperti apa seharusnya.
0: Senada hal itu, secara terpisah, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional BGN Agustina Arumsari menyatakan, salah satu upaya perbaikan yang dilakukannya yakni melakukan efisiensi tata kelola MBG dengan membuka opsi pemanfaatan kantin-kantin sekolah pengganti dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG sebagai pemenuhan MBG anak-anak sekolah. Meski demikian, ia menyebut bahwa hal tersebut masih akan dikaji secara mendalam untuk nantinya dilaporkan kembali kepada Presiden Prabowo Subianto sebagai penentu keputusan akhir perbaikan program MBG.
2: 115 skema pelaksanaannya hanya melalui SPPG. Pilihannya hanya itu. Pak Presiden pun tadi mengatakan, silakan dikaji. Kalau ada alternatif yang lain, boleh. Jadi jangan hanya itu satu-satunya pilihan untuk memberikan skema pelaksanaannya. Tapi kembali lagi, beliau minta setiap pilihan kebijakan kaji dengan baik, apa dasarnya dan sebagainya. Nanti datang lagi ke beliau, sampaikan progres untuk kita putuskan. Oke? Okay?
3: Termasuk dari kantin sekolah, Bu, berarti?
2: Iya, termasuk kan bagian itu yang silakan dikaji gitu.
0: Untuk itu lebih lanjut, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari menyatakan bahwa pihaknya akan mendalami berbagai opsi dalam efisiensi program MBG. Agustina meminta seluruh masyarakat untuk dapat bersabar dalam menantikan perbaikan demi kemajuan program MBG. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Bisa mengambil keputusan yang tepat. Jadi mohon waktu, mohon bersabar.
4: Bank Indonesia dan Bursa Efek Indonesia menyebut penilaian lembaga pemeringkat internasional S&P menjadi sinyal positif bagi perekonomian Indonesia ke depan. Berikut laporan selengkapnya Mahdalena.
5: Penilaian lembaga pemeringkat internasional S&P Global Ratings yang diumumkan pada Senin kemarin memperkuat optimisme akan prospek perekonomian Indonesia ke depan. Bagi Bank Indonesia, hasil penilaian S&P menjawab keraguan banyak pihak mengenai independensi Bank Indonesia. Hal tersebut disampaikan Deputi Gubernur Senior BI Destri Damayanti dalam acara Investment Forum 2026 di Jakarta pada Rabu 15 Juli 2026. Menurut Destri, penilaian positif S&P terhadap prospek ekonomi dan investasi di Indonesia akan memperkuat kepercayaan pelaku pasar dan investor, utamanya terhadap Bank Indonesia sebagai otoritas moneter.
6: Kalau terkait dengan BI, selalu yang jadi concern adalah selalu berkali-kali sampaikan independensi BI. Nah, itu juga menjadi concern pada saat dua rating sebelumnya. Tapi pada saat S&P masuk dan mereka melihat bahwa independensi BI nggak ada masalah di sini, karena kalau ada alasan mereka ya, sejauh ini ternyata Bank Indonesia masih bisa tuh melakukan atau mengeluarkan kebijakan seperti menaikkan suku bunga. Ya kalau kita sudah tidak independen ya tidak mungkin kita akan bisa mengeluarkan itu gitu.
5: Keyakinan serupa juga disampaikan Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Jeffrey Hendrik dalam forum yang sama. Menurut Jeffrey, hasil pemeringkatan S&P menunjukkan kuatnya fundamental ekonomi dan pasar modal Indonesia. Penilaian dari S&P juga mengurangi ketidakpastian yang membuat investor jadi lebih bisa mengelola risiko investasinya.
7: Uncertainty di pasar kita belakangan banyak sekali. Ya, dari eksternal, dari internal banyak sekali. Nah, satu-satu sudah mulai berkurang. uncertainty itu. Ya, artinya investor tentu akan bisa mengukur risiko investasinya yang tadinya unsystematic risk-nya itu sangat tinggi, sekarang itu bisa termanage dengan baik.
5: Seperti diketahui, laporan S&P Global Ratings menempatkan peringkat kredit Republik Indonesia pada level BBB untuk jangka panjang dan A2 untuk jangka pendek dengan outlook stabil. Penilaian ini menegaskan kondisi Indonesia tetap berada pada kategori layak investasi. Ketua Komisi 11 DPR RI Misbakun yang juga hadir dalam acara Investment Forum 2026 mengatakan, penilaian positif dari S&P terhadap kondisi Indonesia menjadi penting di tengah ketidakpastian ekonomi global. Apalagi S&P adalah salah satu lembaga pemeringkat yang sangat ketat memberikan penilaiannya.
8: S&P inilah ketika kita pertahankan dan sampai posisi saat ini menjadi salah satu kebanggaan kita. Kerja keras kita merasa dihargai, diapresiasi oleh internasional.
5: Penilaian S&P terhadap Indonesia menjadi modal untuk memperkuat kebijakan ekonomi dan moneter guna menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan di tengah masih kuatnya tekanan global saat ini. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana mengatakan kunjungan wisatawan mancanegara atau wisman ke Indonesia sepanjang Januari hingga Mei 2026 mencapai 6,07 juta kunjungan atau meningkat 7,68% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Tren positif tersebut menunjukkan sektor pariwisata nasional terus bertumbuh dan memperkuat kontribusinya terhadap perekonomian. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Alfred Tudar.
9: Laporan khusus. Pada bulan Mei 2026, kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 1.
10: Sektor pariwisata nasional terus menunjukkan tren pertumbuhan positif sepanjang tahun 2026. Kementerian Pariwisata mencatat kunjungan wisatawan mancanegara sepanjang Januari hingga Mei 2026 mencapai 6,7 juta kunjungan atau meningkat 7,68% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Sementara pada Mei 2026 saja, jumlah kunjungan mencapai 1,38 juta atau naik 5,83% dibandingkan Mei tahun sebelumnya. Selain itu, perjalanan wisatawan Nusantara juga mengalami peningkatan, di mana sepanjang Januari hingga Mei 2026 tercatat 523,22 juta perjalanan atau tumbuh 2,86% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana mengatakan capaian tersebut menunjukkan sektor pariwisata nasional tetap tumbuh di tengah berbagai tantangan global. Pemerintah pun terus memperkuat konektivitas, meningkatkan kualitas destinasi, memperbanyak penyelenggaraan event, dan mengoptimalkan promosi pariwisata.
9: Pada bulan Mei 2026, kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 1,38 juta kunjungan, meningkat 5,83% dibandingkan Mei 2025. Pertumbuhan ini didorong oleh strategi Kementerian Pariwisata yang berfokus pada penguatan pasar jarak dekat dan menengah. Secara kumulatif, Januari hingga Mei 2026, Indonesia telah mencatat 6,07 juta kunjungan wisatawan mancanegara atau tumbuh sebesar 7,68% dibandingkan periode yang sama tahun 2025. Capaian ini menunjukkan bahwa momentum pertumbuhan kunjungan wisatawan mancanegara terus terjaga di tengah dinamika geopolitik Timur Tengah. Di sisi lain, perjalanan wisatawan Nusantara pada bulan Mei 2026 juga terus menunjukkan tren positif dengan pertumbuhan 8,69% secara year on year, mencerminkan kuatnya aktivitas wisata domestik sebagai penopang utama sektor pariwisata nasional.
10: Peningkatan kunjungan wisatawan juga berdampak terhadap penerimaan devisa negara dari sektor pariwisata. Kepala Badan Pusat Statistik, Amalia Dininggar Widyasanti mengatakan, wisatawan mancanegara merupakan bagian dari ekspor jasa Indonesia. Meski jumlah kunjungan terus meningkat dari tahun ke tahun, pemulihan sektor pariwisata masih terus berlangsung dan belum sepenuhnya kembali ke tingkat sebelum pandemi COVID-19.
11: Ternyata ada fenomena yang menarik di dalam wisatawan mancanegara yang datang datang ke Indonesia. Itu yang lagi meningkat cukup banyak adalah yang dari India.
12: Dari India?
11: Terutama ke Bali. Karena memang ternyata Bali itu menjadi salah satu tempat favorit tempat India, salah satunya untuk tempat wedding dan juga untuk berwisata. Mungkin mereka punya hubungan religi ya, kan sama-sama Hindu, sehingga kalau kita lihat perhatikan wisatawan mancanegara yang berbasis kepada pintu kedatangan, itu kita perhatikan yang ke Ngurah Rai, yang berasal dari India, itu sekarang jumlahnya sekitar 59.014 orang kunjungan, sekitar 59.000.
10: Pemerintah menilai pariwisata kini menjadi salah satu sektor strategis yang mampu menggerakkan perekonomian nasional. Asisten Deputi Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur dan Pendidikan Kementerian Pariwisata, Dr. Andar Danova L. Gultom mengatakan, pariwisata tidak hanya berperan sebagai penghasil devisa, tapi juga menciptakan lapangan kerja, mendorong pemerataan pembangunan, dan menjadi instrumen diplomasi budaya Indonesia.
13: Dan bersama-samalah kita maka bisa menghasilkan kekuatan untuk bisa menghasilkan sesuatu mimpi kita, mewujudkan mimpi kita bersama-sama dalam konteks pariwisata yang betul-betul bisa bernilai, Bapak Ibu, ya, sebagai perkat kapasitas bangsa tadi yang disampaikan begitu. Namun hari ini ya kita bersepakat tentunya Bapak Ibu ya, unity of voice, bahwa tourism itu adalah suatu hal yang sangat penting begitu ya Bapak Ibu ya, sehingga suara ini bisa keluar gitu ya Bapak Ibu, bukan hanya tempat ini ya. Jadi kita bisa menstated, mendeklar bahwa tourism is very very important for human life, kan begitu ya Bapak Ibu, tadi yang dapat disampaikan oleh beberapa narasumber. Kemudian yang kedua, isu strategis pariwisata global. Yang ketiga, visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi Kementerian Pariwisata tahun 2025-2029 yang sebetulnya tadi sudah disampaikan oleh Ibu Menteri ya, mengenai empat fundamental ya pembangunan kepariwisataan tadi.
10: Pemerintah berharap tren pertumbuhan pariwisata nasional terus berlanjut melalui pengembangan destinasi yang berkualitas, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Dengan demikian, sektor pariwisata diharapkan mampu memberikan manfaat ekonomi yang semakin luas bagi masyarakat sekaligus meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Tren positif sektor pariwisata nasional sepanjang awal 2026 tidak hanya menjadi angin segar bagi pemerintah, tetapi juga membawa harapan besar bagi masyarakat. Peningkatan kunjungan Wisman dan Nusantara diharapkan mampu menggerakkan roda perekonomian dari bawah, terutama dalam menciptakan lapangan kerja baru. Terkait dengan hal tersebut, berikut beberapa tanggapan masyarakat yang kami himpun.
14: Menurut saya ini kabar baik ya, berarti destinasi wisata di Indonesia makin diminati, bukan cuma sama wisatawan lokal, tapi juga wisatawan dari luar negeri.
15: Pilihan wisatanya banyak, alamnya juga bagus. Sekarang akses ke beberapa tempat juga lebih mudah, jadi lebih tertarik liburan di Indonesia.
16: Saya sih berharapnya fasilitasnya terus diperbaiki sih ke depannya, kebersihannya, tempat wisatanya terus dijaga, dan pelayanannya kepada wisatawan semakin baik. Jadi orang-orang yang datang merasa nyaman dan ingin berkunjung lagi.
4: Tren pertumbuhan positif sektor pariwisata nasional menjadi topik editorial RRI pagi ini. Selengkapnya disampaikan Rani Indira.
17: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Di tengah badai ketidakpastian ekonomi global yang terus menekan banyak negara di dunia, sektor pariwisata Indonesia justru muncul sebagai pilar ketahanan ekonomi yang sangat tangguh. Keberhasilan kita mencatatkan devisa sebesar 18,28 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 280 triliun rupiah lebih sepanjang tahun 2025, bukanlah sebuah kebetulan. Ini adalah bukti empiris bahwa kebijakan strategis pemerintah dalam melakukan pemulihan destinasi wisata telah berada pada jalur yang benar dan tepat sasaran. Optimisme ini kian benderang ketika kita melihat data terbaru. Pada Februari 2026, kunjungan wisatawan mancanegara melonjak hingga 13,37% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Angka ini didukung kuat oleh pergerakan wisatawan Nusantara yang mencapai 91,14 juta perjalanan. Hal ini menjadi sinyal positif bahwa kepercayaan publik terhadap kualitas destinasi lokal sudah pulih sepenuhnya. Bahkan, mobilitas masyarakat saat libur Nyepi dan Lebaran yang naik 18,8% menunjukkan bahwa pariwisata telah menjadi bagian integral dari gaya hidup masyarakat kita. Pencapaian surplus kunjungan pada awal tahun 2026 ini harus kita apresiasi sebagai keberhasilan kolaboratif. Kebijakan pemerintah dalam pengembangan 5 destinasi super prioritas yakni Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Likupang, dan Labuan Bajo telah berhasil menciptakan efek domino bagi sektor pendukung lainnya. Mulai dari bangkitnya moda transportasi, menggeliatnya usaha kuliner lokal, hingga berkembangnya industri kreatif yang melibatkan UMKM di sekitar destinasi. Namun pendengar, kita tidak boleh terlena dengan angka-angka pertumbuhan tersebut. Pemerintah memang telah meletakkan fondasi yang sangat kuat. Namun perjalanan untuk menjadikan pariwisata sebagai lokomotif ekonomi utama masih memerlukan kerja ekstra keras. Kita masih menghadapi tantangan klasik yang harus segera dibenahi, seperti sistem manajemen pengelolaan sampah dan limbah di destinasi populer agar tetap higienis dan asri. Kelestarian ekosistem lingkungan bukan lagi sekadar pilihan, melainkan keharusan mutlak jika kita ingin pariwisata Indonesia tetap memiliki daya saing tinggi di kancah internasional. Selain itu, pemerataan pembangunan infrastruktur digital dan aksesibilitas transportasi di pulau-pulau terluar harus terus dipacu. Kita harus memastikan bahwa kemajuan pariwisata tidak hanya terpusat di pulau-pulau besar, tetapi juga menyentuh pelosok Nusantara yang memiliki kekayaan alam luar biasa. Tidak kalah penting adalah penguatan budaya sadar wisata bagi masyarakat lokal. Ingatlah, masyarakat setempat adalah wajah utama yang menyambut para wisatawan. Keramahan, jaminan rasa aman dan kenyamanan yang tinggi adalah kunci utama dari pelayanan prima atau excellent service yang akan membuat wisatawan dunia selalu merindukan untuk kembali ke Indonesia. Pendengar dan pemirsa RRI Net, sebagai bentuk dukungan semua pihak perlu mengawal kebijakan pemerintah dengan menunjukkan peran aktif masyarakat dan pelaku industri. Mari kita dukung penuh akselerasi sektor pariwisata ini sebagai strategi jangka panjang nasional dengan sinergi yang kuat antara regulasi yang tepat, infrastruktur yang memadai, dan keramahan masyarakat. Kita optimis pariwisata akan menjadi instrumen strategis yang paling efektif dalam mensejahterakan rakyat di seluruh penjuru tanah air. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Duta Besar Tiongkok untuk ASEAN Wang Qing menilai hubungan Tiongkok dan ASEAN berkembang menjadi salah satu model kerjasama regional paling berhasil di Asia Pasifik. Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil dari hubungan dialog selama 35 tahun dan penguatan kemitraan strategis komprehensif dalam 5 tahun terakhir. Berikut laporan selengkapnya Retno Mandasari.
12: This year holds particular significance for China and ASEAN.
18: Duta Besar Tiongkok untuk ASEAN Wang Qing menilai hubungan Tiongkok dan ASEAN berkembang menjadi salah satu model kerjasama regional paling berhasil di Asia Pasifik. Hal itu disampaikan Wang dalam media salon dengan tema peringatan 105 tahun berdirinya Partai Komunis Tiongkok kemarin di Jakarta. Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil dari hubungan dialog selama 35 tahun dan penguatan kemitraan strategis komprehensif dalam 5 tahun terakhir. Menurut Wang, Jepang, salah satu indikator keberhasilan hubungan tersebut terlihat dari semakin kuatnya kepercayaan politik antara kedua belah pihak melalui diplomasi para kepala negara. Selain itu, Tiongkok dan ASEAN juga berhasil mempertahankan posisi sebagai mitra dagang terbesar satu sama lain selama 6 tahun berturut-turut dengan nilai perdagangan bilateral telah melampaui $1 triliun Amerika Serikat.
19: Kedua pihak juga bersama-sama mendorong kerja sama berkualitas tinggi dalam kerangka Belt and Road Initiative guna meningkatkan konektivitas kawasan. Selain itu, kedua pihak telah menyelesaikan negosiasi protokol peningkatan kawasan perdagangan bebas Tiongkok-ASEAN tahun lalu serta mendorong implementasi berkualitas tinggi kemitraan ekonomi komprehensif regional yang berkontribusi terhadap integrasi ekonomi kawasan.
18: Sebelumnya dalam Jakarta Forum yang digelar misi Tiongkok untuk ASEAN Juni lalu di Jakarta, Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Horn menilai hubungan ASEAN-Tiongkok telah memiliki fondasi yang kokoh dan kini perlu diarahkan pada sejumlah prioritas strategis. Prioritas tersebut meliputi perdamaian dan stabilitas, transformasi digital dan inovasi, kerjasama energi, ketahanan terhadap ancaman lintas negara, serta konektivitas antar masyarakat.
20: Saat kita memperingati ulang tahun kelima ini dan juga ulang tahun ke-35, dialog hubungan ASEAN-Tiongkok, kita harus diingatkan bahwa masih banyak hal yang mungkin dilakukan. Kemitraan ASEAN-Tiongkok yang lebih kuat dan produktif harus berorientasi ke masa depan. Kemitraan tersebut harus praktis. Kemitraan tersebut harus inklusif. Dan yang terpenting, kemitraan tersebut harus tetap berpusat pada rakyat.
18: Secara khusus, Wang Qing menambahkan, pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN di Manila pada akhir Juli, serta rangkaian pertemuan para pemimpin kerjasama Asia Timur di penghujung tahun, diharapkan menghasilkan berbagai capaian baru bagi kedua pihak. Dari Jakarta, Reto Mandesari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
12: Q&A. Thank you. Thank you very much.
4: Dua gol di penghujung pertandingan membawa Argentina melaju ke final Piala Dunia 2026 dengan menaklukkan Inggris 2-1. Nia Ratul melaporkan selengkapnya.
21: Ismail El Fahd, wasit asal Amerika Serikat, meniupkan peluit panjang tanda berakhir.

0: sebelah kanan ada Morgan Rojas, sebuah umpan dan sebuah gol. Anthony Gordon tadi mampu memanfaatkan umpan melambung tadi ke mulut gawang dengan sebuah tendangan kaki kanan yang tidak mampu dihentikan oleh kiper dari Argentina.
1: Upaya Argentina akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-85 lewat tendangan jarak jauh Enzo Fernandez. Gol penyimbang itu lahir setelah Lionel Messi memberikan umpan matang dari situasi sepak pojok yang gagal diantisipasi lini pertahanan Inggris.
0: Merasuk dan untuk pertahanan lawan di dalam kotak penalti, mundur ke belakang, lepas tembakan, oh masuk saudara-saudara. Satu tembakan keras yang dilepaskan oleh pemain nomor punggung 24 Enzo Fernandez, memanfaatkan umpan Lionel Messi dan bergetarlah jala gawang Inggris menjadi satu sama.

0: 21.
1: Kali ini Messi angkat bang, kok masuk! Saudara-saudara pendengar, pemain nomor punggung 22 dari Argentina, Martinez, berhasil memanfaatkan umpan tarik yang mulus sekali, melambung tinggi ke arah gawang dan langsung menjemput bola dengan satu sundulan kepala.
0: Kemenangan dramatis ini

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Baik, untuk seluruh masyarakat, khususnya masyarakat desa di perbatasan, khususnya saya Ferry Wahyudi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nokan. Saya sudah mencoba nih aplikasi RRI Digital, ya seperti ini aplikasinya, dan saya mengajak seluruh masyarakat khususnya yang ada di desa nih, mari kita download aplikasinya, karena di aplikasi ini kita bisa membaca berita, kemudian kita juga bisa mencari informasi-informasi terbaru, ya melihat siaran-siaran yang dilaksanakan oleh RRI, dan banyaklah yang bisa kita dapatkan dengan mendownload aplikasi ini. Apapun yang bisa kita cari, kita tinggal buka di aplikasinya. Jadi saya sangat merekomendasikan ini untuk di-download dan dimanfaatkan semaksimal mungkin. Ya, terima kasih.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi, karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindungi. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
3: Kilau Pancasila,

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Nunukan. Setelah tadi Anda saya ajak bergabung bersama Pro 3 RRI untuk menyimak warta berita sentral, sekarang saya akan hadirkan kembali informasi untuk Anda tentunya di seputaran wilayah Kabupaten Nunukan. Dan kali ini pendengar, informasi terkait program bantuan seragam sekolah gratis yang dinilai mampu membantu mengurangi beban pengeluaran orang tua siswa untuk memenuhi perlengkapan sekolah pada awal tahun ajaran baru 2026-2027. Program yang telah memasuki tahun kedua ini merupakan bagian dari 17 arah perubahan Bupati dan Wakil Bupati Nunukan dalam mendukung pemerataan layanan pendidikan. Anda sendiri selaku orang tua, pendengar, apakah Anda sudah merasakan bahwa putra-putri tercinta Anda sudah mendapatkan seragam gratis baru, dan apa yang Anda rasakan? Anda boleh untuk menyampaikan opini Anda di 08115311945, bisa di via WhatsApp, bisa di via telepon, bisa juga di via SMS. Nah, salah satu kepala SD negeri yaitu kepala SDN 005 Nunukan Abdul Wahid mengatakan biaya yang harus dikeluarkan orang tua untuk memenuhi kebutuhan sekolah anak pada awal tahun ajaran baru dinilai tidak sedikit. Karena itu, bantuan seragam sekolah gratis diharapkan bisa meringankan beban pengeluaran orang tua sehingga dapat dialihkan untuk memenuhi perlengkapan sekolah lainnya.

0: Ibu-ibu, sayur, sayur. Ibu, sayur.
1: Pagi semuanya.
2: Pagi, Bu Enda.
1: Ibu-ibu, kayaknya sekarang ya, tempat kita tinggal ini sudah mulai tidak aman lagi ya, ibu-ibu.
3: Iya nih, Bu Enda. Tahu nggak, Bu, tetangga sebelah rumah saya semalam kemalingan loh, Bu.
4: Yang benar, Bu Siti. Kasian ya.
1: Iya loh, ibu-ibu. Saya juga kemarin, Bu, baru dengar di radio. Ada maling yang ditangkap karena kedapatan mencuri.
5: Nah, ibu-ibu, ini juga ada suara Pak RT di radio.
6: Kejadian-kejadian itu yang sering terjadi kalau di daerah RT 10 ini terjadinya siang hari.
5: Jadi, perlu sekarang kita nih aktifkan siskamling. Kita harus menjaga keamanan lingkungan kita. Bagaimana ibu-ibu? Setuju ya?
2: Setuju sekali.
7: Indonesia dikenal dengan negara yang bertoleransi, baik antara suku, agama, ras dan budaya. Hidup yang selalu bergotong royong mencerminkan akan hidup yang selalu berdampingan, tidak memilih apa sukunya, budayanya, agamanya, tapi bagaimana selalu sigap dalam bermasyarakat yang selalu bersama dengan satu keyakinan, yaitu Pancasila. Saling menghormati, saling menghargai setiap keyakinan orang, tidak memaksa kehendak, serta tidak mencela ataupun menghina agama lain dengan alasan apapun. Hidup rukun dan damai, itulah.

Pendengar, masih terkait bantuan seragam sekolah gratis. Jadi program ini tidak hanya bersifat gratis katanya, tetapi juga memperhatikan kualitas produk yang diterima oleh peserta didik. Dan dinilai bahwa bahan yang digunakan ternyata cukup baik dan hasil jahitan yang rapi sehingga nyaman digunakan oleh peserta didik untuk menunjang kegiatan belajar di sekolah. Dikatakan oleh Kepala SDN 005 Nunukan Abdul Wahid bahwa bantuan seragam sekolah gratis tahun ini tidak hanya diperuntukkan bagi siswa baru, tetapi mencakup seluruh siswa mulai dari kelas 1 hingga kelas 6 SD. Kebijakan pemerintah Kabupaten Nunukan yang memperluas cakupan penerimaan seragam sekolah gratis ini dinilai tepat karena seluruh siswa kini memperoleh manfaat program secara merata. Nah, itu dia informasi terkait bantuan seragam sekolah gratis bagi siswa SD di Kabupaten Nunukan, dan ini merupakan program dari 17 arah perubahan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nunukan. Informasi-informasi lainnya terus saya hadirkan juga untuk Anda hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Untuk selanjutnya juga saya akan hadirkan nanti informasi terkait program MBG ya. Bagaimana kelanjutan dari program ini?

Ternyata pendengar SD Negeri 005 Nunukan belum tersentuh program makan bergizi gratis atau MBG hingga memasuki tahun ajaran baru 2026-2027 sekarang ini. Bahkan hingga kini ratusan peserta didik di sekolah tersebut masih belum merasakan manfaat program pemenuhan gizi yang menjadi bagian dari astacita Presiden Republik Indonesia yaitu Prabowo Subianto. Kepala SD Negeri 005 mengatakan bahwa sebelum berakhirnya tahun ajaran di 2025-2026, pihak sekolah sempat menerima kunjungan dari salah satu satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG di Nunukan. Kunjungan tersebut dilakukan sebagai persiapan pelaksanaan program MBG, termasuk melakukan simulasi akses kendaraan operasional untuk distribusi makanan. Namun demikian, hingga hari kedua masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS di tahun ajaran ini, program MBG belum juga terrealisasi, pendengar. Pihak sekolah mengaku masih menunggu tindak lanjut dari SPPG terkait kepastian jadwal pelaksanaan program di SD Negeri 005 Nunukan. Menurut Wahid, sejumlah sekolah yang berada di wilayah yang sama dengan SD Negeri 005 Nunukan telah lebih dahulu menerima program MBG. Karena itu, dirinya berharap sekolahnya juga segera mendapat giliran agar peserta didik memperoleh kesempatan yang sama untuk menerima manfaat dari program pemenuhan gizi. Ia juga menambahkan pihak sekolah juga menunggu kunjungan dari SPPG baru yang berlokasi di Jalan TVRI Nunukan. SPPG tersebut merupakan dapur penyedia MBG yang melayani sekolah-sekolah di wilayah Nunukan Timur, termasuk juga di SD Negeri 005 Nunukan. Pihak sekolah berharap kunjungan tersebut menjadi tindak lanjut terkait realisasi program MBG di SD Negeri 005 Nunukan.

Baik, selamat pagi Sobat RRI dimanapun Anda berada, secara khusus di Kabupaten Nunukan. Saya Beni Patisadia, Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Nunukan. Hari ini berkesempatan ingin mengajak Sobat RRI dimanapun Anda berada untuk mendownload di HP atau Android saudara sekalian, yaitu RRI Digital. Dan ini menjadi informasi yang penting bagi kita media, bagi kita semua untuk melihat dunia yang ada di NKRI ini. Ini menjadi bagian untuk mendukung pembangunan digitalisasi dan juga mendukung literasi digital bagi kita semua, sehingga kita tidak ketinggalan informasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: 96,3 MHz Pro 1 Nunukan. Rujukan berita akurat dan terpercaya.

Anda masih menyimak rangkaian informasi di FM 96,3 MHz. Nah, pendengar, untuk informasi berikutnya, kita menuju ke dunia kesehatan. Puskesmas Nunukan Timur membeberkan fakta tentang penyakit diabetes mellitus tipe 1 yang hingga saat ini belum bisa disembuhkan. Penyakit ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya adalah faktor genetik yang diturunkan dari orang tua. Faktor genetik disebut merupakan risiko bawaan yang bersifat permanen dan tidak dapat diubah dalam tubuh manusia. Kondisi tersebut membuat diabetes mellitus tipe 1 ini belum dapat disembuhkan dengan hanya mengonsumsi obat maupun perubahan gaya hidup. Maka dari itu, Kepala Puskesmas Nunukan Timur, Dr. Eka Aprina Lestari mengatakan, faktor genetik merupakan salah satu faktor yang berperan dalam terjadinya diabetes mellitus tipe 1. Diabetes ini merupakan faktor keturunan yang tidak dapat diubah dan menyebabkan penyakit tersebut hingga kini belum dapat disembuhkan. Meski demikian, penderita diabetes mellitus tipe 1 ini tetap dapat menjalani aktivitas secara normal dengan menjalani pengobatan, perawatan, dan kontrol kesehatan secara rutin. Upaya tersebut penting untuk mengontrol kadar gula darah agar tetap stabil dan mencegah risiko komplikasi penyakit. Pentingnya kepatuhan penderita diabetes mellitus tipe 1 dalam menjalani perawatan dan kontrol kesehatan setiap rutin ini akan membuat kondisi kesehatan jauh lebih baik lagi. Meski belum dapat disembuhkan, penyakit diabetes mellitus tipe 1 ini tetap bisa dikendalikan, pendengar ya, sehingga penderita bisa menjalani hidup yang lebih produktif dan risiko komplikasi bisa diminimalkan.

0: Wih, ngeri juga nih perdagangan orang.
1: Woi, berat betul bacaanmu. Baca apa?
0: Ini loh, Tik, lagi marak perdagangan orang. Kita harus tahu nih informasinya nih.
1: Aduh, aku kira sembako aja yang diperdagangkan. Ternyata orang juga bisa diperdagangkan.
0: Iya, berawal dari tindakan perekrutan, pengangkutan.
1: Emang orang bisa diangkut?
0: Bisa, dikirim, kemudian dilakukan pemindahan atau penerimaan.
1: Astaga, terus diapain tuh orang?
0: Dieksploitasi, Tik. Disuruh kerja paksa, bisa perbudakan, bisa penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual,
1: stop.
0: Dan lain-lain.
1: Kok seram begitu sih pembahasannya?
0: Itulah, makanya kita harus tahu nih.
1: Kok diapain tuh orang? Mau diperdagangkan gimana?
0: Awalnya tuh ada ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan, diculik, disekap, atau pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, penjeratan utang, atau bisa jadi juga diiming-imingi bayaran.
1: Aduh, kan itu ada pasal-pasalnya kalau yang begitu.
0: Nah, itu dia, Tik. Apalagi kalau mau jadi PMI nih, pekerja migran Indonesia itu harus hati-hati, jangan sampai ilegal.
2: Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 menyebutkan, setiap orang yang membawa warga negara Indonesia keluar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit 120 juta rupiah dan paling banyak 600 juta rupiah.

Tanaman hias dapat mempercantik teras maupun ruangan di rumah Anda. Akan tetapi, beberapa jenis tanaman hias memiliki kemampuan yang tidak terduga, yakni dapat menjadi pembersih udara yang alami. Bahkan, keberadaan tanaman pembersih udara ini dapat menjadi pengganti air purifier yang lebih ekonomis dan ramah lingkungan. Tahukah Anda, sebagian besar tumbuhan memang dapat menghasilkan oksigen. Namun, 10 tanaman pembersih udara ini dapat menghasilkan oksigen lebih banyak atau setidaknya menyerap debu dan kotoran yang ada di sekitarnya. Yang pertama, menurut penelitian yang dilakukan oleh NASA, krisan merupakan tanaman yang dapat membersihkan udara karena memiliki kemampuan untuk menyerap amonia, benzena, formalin, dan xylene yang terdapat pada udara yang berada di sekitarnya. Kedua, English Ivy atau yang akrab dipanggil Down Ivy adalah tanaman yang dapat membuat udara di sekitar Anda jadi lebih segar. Tanaman penyerap debu ini juga bisa menyerap bulu-bulu halus di udara sehingga cocok sekali ditanam oleh orang-orang yang memiliki alergi. Ketiga, tumbuhan yang memiliki nama ilmiah Chrysalidocarpus dapat menghilangkan benzena dan karbon dioksida yang terkandung di dalam udara. Itulah sebabnya palem kuning banyak ditanam di dalam pot dan diletakkan di dalam ruangan. Padahal jika ditanam di luar pot, tinggi palem kuning bisa mencapai 4 meter. Yang keempat, tidak hanya sekedar menghasilkan oksigen saja. Lili Paris memiliki kemampuan untuk menyerap zat-zat berbahaya yang terdapat di udara seperti benzena, formalin, karbon, monoksida, dan xylene. Yang kelima, lidah buaya merupakan tanaman yang sangat populer karena memiliki begitu banyak manfaat untuk kecantikan dan kesehatan. Namun, siapa sangka, lidah buaya juga memiliki kemampuan untuk membersihkan udara. Bahkan, tanaman ini dapat menyerap benzena, formalin, dan sejumlah bahan kimia lain yang mengkontaminasi udara di sekitar kita. Yang keenam, Boston Fern atau yang dikenal dengan nama Pakis Boston sebenarnya adalah tanaman yang berasal dari Amerika, Meksiko, India Barat, dan Afrika. Akan tetapi, tanaman penyerap racun udara ini dibawa ke Indonesia dan justru dapat tumbuh dengan subur di sini. Yang ketujuh, kemampuan yang dimiliki Sceferlera adalah sebagai pembersih racun-racun di udara. Sedangkan yang kedelapan adalah Suplir, tanaman yang cukup favorit dan sering dijadikan tanaman penghias interior. Apalagi tanaman ini juga memiliki kemampuan untuk membersihkan udara di dalam ruangan. Yang kesembilan, bunga yang satu ini tidak hanya sekedar cantik, tetapi juga dapat menyerap trichloroethylene, salah satu senyawa kimia yang terdapat di udara. Sedangkan yang terakhir, yang kesepuluh adalah Vis Lily, adalah tanaman terbaik untuk menyerap

Informasi berikutnya, pendengar, warga Krayan Selatan kini menghadapi krisis akses transportasi setelah jalan penghubung antar kecamatan di wilayah tersebut rusak parah selama 6 bulan terakhir ini. Kondisi ini mengakibatkan distribusi logistik terhambat, kemudian aktivitas ekonomi juga terganggu hingga harga kebutuhan pokok terus melonjak. Curah hujan yang tinggi juga mengakibatkan jalan tanah sepanjang 43 km yang menghubungkan Krayan Induk dengan Krayan Selatan berubah menjadi kubangan lumpur, dan akibatnya kendaraan pengangkut barang maupun masyarakat kesulitan untuk melintas. Camat Krayan Selatan Octavianus mengatakan perjalanan yang biasanya hanya membutuhkan waktu sekitar 2 jam kini berlangsung hingga 4 bahkan 6 hari. Hal ini berdampak pada distribusi logistik yang nyaris lumpuh. Kemudian pendengar, menurut Octavianus, kerusakan jalan ini sudah berulang kali diusulkan melalui musyawarah perencanaan pembangunan atau Musrenbang maupun melalui aspirasi anggota DPRD. Namun hingga saat ini belum ada perbaikan juga yang mampu mengatasi persoalan tersebut. Baru-baru ini pemerintah kecamatan bersama dengan masyarakat juga mengikuti rapat dengar pendapat dengan DPRD Provinsi Kalimantan Utara. Pertemuan itu dilakukan untuk mencari solusi karena jalan tersebut menjadi jalur utama distribusi barang dan penopang aktivitas ekonomi warga. Dan dikatakan juga oleh Octavianus, kerusakan jalan juga ternyata berdampak langsung pada kenaikan harga kebutuhan pokok di Krayan Selatan. Salah satunya harga gula pasir yang kini mencapai sekitar Rp30.000 per kilogramnya akibat biaya angkut barang yang terus meningkat. Pemerintah kecamatan berharap perbaikan jalan bisa segera direalisasikan melalui anggaran perubahan tahun ini. Warga menilai pemulihan akses tersebut menjadi kebutuhan mendesak agar distribusi logistik bisa kembali lancar dan roda perekonomian masyarakat kembali normal.

0: Bagi seseorang yang sedang melaksanakan program diet, nasi merah bisa dijadikan menu untuk membantu melancarkan penurunan berat badan. Beras merah membutuhkan waktu lama untuk dicerna oleh tubuh, sehingga memberikan efek mengenyangkan lebih lama. Ternyata, beras merah juga memiliki manfaat lain, pendengar. Yang pertama, indeks glikemik beras merah yang rendah membantu menjaga kadar gula, sehingga cocok dikonsumsi bagi penderita diabetes. Kadar gula darah yang tidak terkontrol pada penderita diabetes dapat merusak mata, ginjal, dan menyebabkan penyakit jantung koroner. Kedua, melawan radikal bebas. Beras merah merupakan sumber zat besi atau mangan yang baik. Mangan berperan dalam menghasilkan energi bagi tubuh dan antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari radikal bebas yang terbentuk setelah energi dihasilkan. Selain itu, beras merah kaya akan zinc dan mineral yang dapat membantu mempercepat penyembuhan luka dan menjaga mekanisme pertahanan tubuh agar berfungsi secara efektif. Yang ketiga, beras merah bisa menyehatkan sistem pencernaan, menguatkan tulang, dan menyehatkan kulit loh.
1: Wah, anaknya sehat ya, Bu? Gemes banget.
2: Hehe, iya nih.
1: Oh iya, imunisasinya lengkap kan? Bu?
2: Iya, gimana?
1: Adiknya rajin imunisasi kan, Bu?
2: Belum sih, Mbak. Saya juga belum ada waktu buat ke posyandu.
1: Waduh, padahal informasi dari Instagram Kemenkes_RI, imunisasi itu adalah hak anak loh, Bu. Selain bisa membentuk antibodi spesifik terhadap penyakit tertentu, faktanya imunisasi bisa mencegah lebih dari 26 penyakit. Bahkan 2 juta sampai 3 juta risiko kematian bisa dicegah dengan imunisasi, Bu.
2: Astaga, ternyata penting banget ya manfaat imunisasi.
1: Manfaatnya bukan cuma buat ibu aja. Jangan egois ya, Bu, tidak imunisasi anak.
3: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

Pendengar, berbagai informasi sudah saya hadirkan ke ruang dengar Anda di Nunukan pagi ini ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk Anda, dan bagi Anda yang mau terus terhibur dan juga mau mendapatkan banyak informasi, pastikan Anda untuk selalu bersama RRI Nunukan. Bisa terus dengarkan RRI Nunukan di frekuensi 96,3 MHz untuk wilayah Nunukan, 91,5 MHz untuk wilayah Sebatik, dan 92,7 MHz untuk wilayah Krayan. Maupun Anda bisa melalui aplikasi RRI Digital untuk tetap terhubung bersama RRI Nunukan maupun RRI di seluruh Indonesia. Dan pendengar RRI Nunukan, setelah saya akan ada rekan saya Rista yang menemani Anda di Nunukan siang ini. Pastikan Anda untuk selalu mendengarkan RRI Nunukan, pendengar. Dan akhir kata, saya pamit undur diri. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, dan salam perbatasan.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia Nunukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jumpa lagi dengan saya Rista Tunggarani yang akan menemani Anda pada hari ini dalam program Nunukan siang ini edisi hari Kamis 16 Juli 2020.

2026. Tentunya nanti akan saya hadirkan berbagai informasi ya dari berbagai topik nih pendengar. Dan juga tidak ketinggalan nanti pada siang hari akan ada Warta Berita Sentral bersama Pro3 Jakarta. Kemudian ada juga Warta Nunukan Siang. Dan segmen yang paling ditunggu-tunggu nih nanti akan ada Pro Dangdut. Jadi jangan kemana-mana ya, ikuti terus siaran hari ini bersama Rista. Bisa melalui terestrial di mana untuk Anda yang ada di wilayah Nunukan bisa mendengarkan kami di 96,3 FM. Kemudian yang ada di Sebatik, halo, bisa mendengarkan kami di 91,5 FM. Dan yang ada di Krayan, halo pendengar yang di Krayan, bisa mendengarkan kami di 92,7 FM. Kemudian untuk Anda yang berada di luar wilayah Nunukan atau di luar wilayah Indonesia bisa juga mendengarkan siaran Pro 1 RRI Nunukan atau siaran RRI di seluruh Indonesia melalui streaming yang bisa Anda akses di portal resmi kami www.rri.co.id atau di aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store atau App Store. Oke, pendengar, kalau gitu untuk mengawali siang hari ini saya hadirkan satu lagu untuk Anda dari Rosa, Ku Menunggu.

Hello Indonesia, ada sebuah berita unik dari sekolah di Malang, yakni dari SMP Muhammadiyah 4 di Malang, Jawa Timur. Ceritanya ada sebuah program inovasi yang dilakukan oleh sekolahnya, yakni di mana murid sekolah di sana bisa menyetorkan minyak jelantah untuk pengganti SPP pihak sekolah di sana, dengan uniknya bekerja sama dengan pabrik yang bisa mengolah minyak jelantah ini menjadi bahan pembuatan biodiesel. Bisa pula dipakai di pabrik khusus untuk daur ulang. Dengan program ini, paling tidak ada dua manfaat bagi siswa. Selain minyak bekas di rumah mereka bisa diuangkan, biaya SPP siswa pun jadi terkurangi oleh uang yang diperoleh dengan menjual minyak jelantah ini. Nah, sebenarnya kalau kita katakan, pihak UMKM pun bisa memikirkan dan bekerja sama dengan pihak sekolah untuk menciptakan program yang saling menguntungkan seperti ini. Jadi bukan hanya sekedar memberikan kesempatan kepada siswa atau pelajar buat magang atau latihan kerja saja. Sebagai contoh, misalkan ada beberapa UMKM batik yang melibatkan sekolah untuk melakukan lomba desain batik, yang ternyata pemenang lombanya bisa dibuat menjadi desain batik yang dipasarkan. Siswa pemenang lomba pun mendapatkan royalti dari penjualan batik ini. Nah, dari kisah barusan ini kita bisa bercermin bahwa sebenarnya UMKM bisa pula bergandengan tangan dengan pihak sekolah untuk menciptakan hubungan yang saling menguntungkan. Yang jadi catatan penting di sini adalah masih tidak banyak pelaku bisnis UMKM yang terpikir untuk berkolaborasi dengan pihak lain. Kebanyakan hanya berpikir sumber daya hanya dari diri mereka sendiri. Inilah mindset penting yang diperlukan para pelaku bisnis UMKM, yakni membangun network jaringan. Jika tidak, maka pekerjaan akan menjadi lebih berat karena hanya dipikul sendirian. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store. Saatnya kentongan. Pemerintah terus berupaya mencegah terjadinya erosi hingga bencana tanah longsor saat musim hujan melanda. Salah satunya dengan menanam tanaman yang bermanfaat untuk mencegah bencana tersebut. Berdasarkan informasi dari situs Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BNPB, vetiver atau akar wangi merupakan tanaman sejenis rumput yang memiliki banyak manfaat yang baik terhadap lingkungan. Bagian akar vetiver bermanfaat mencegah longsor dan banjir, memperbaiki kualitas air, melindungi infrastruktur, menyerap racun, serta menyuburkan tanah. Selain itu, tanaman vetiver sebagai pengikat tanah untuk jangka pendek. Vetiver sejenis reh wangi yang akarnya kuat dan kencang seperti kawat baja, mencengkeram tanah serta menahan longsor. Sedangkan kelompok kedua adalah vetiver system sebagai pengikat tanah jangka pendek. Vetiver yang akarnya kuat dinilai mampu mencengkeram tanah. Yang ketiga adalah tanaman porang. Jenis umbi-umbian ini memiliki nilai ekonomis untuk masyarakat. Porang antara lain digunakan sebagai bahan baku untuk mie shirataki, rendah karbohidrat dan gula, serta sangat baik untuk menjaga kesehatan penderita diabetes dan orang-orang yang sedang melakukan diet.

Pendengar, Anda masih bersama Rista dan juga tim Nunukan Siang yang bertugas hari ini. Dan untuk informasi pertama akan saya hadirkan dalam segmen Indonesia. Maksud kami dalam segmen Kita Indonesia. Untuk informasi pertama ini adalah soal sosok ya, sosok wanita yang mungkin belum banyak yang dengar bahwa beliau ini ternyata keren banget nih, pendengar. Jadi Putri Sultan Hasanuddin I Fatimah Daeng Takontu, beliau menguasai ilmu perang. Ada beberapa, ada sebetulnya kan ada beberapa perempuan ya yang masuk ke deretan pejuang, bahkan ada juga yang namanya sudah di abadikan sebagai pahlawan nasional Indonesia kan. Sebetulnya ada banyak, cuman mungkin ada beberapa kisah nih yang mungkin Anda pernah dengar. Di antaranya misalnya Malahayati dari Aceh, terus Marta Christina Tiahahu dari Maluku, Nyi Ageng Serang, dan ada juga Cut Nyak Din, Cut Mutia. Nah, kalau di Sulawesi Selatan itu juga punya loh perempuan hebat bernama I Fatimah Daeng Takontu. Beliau merupakan putri dari Sultan Hasanuddin dan menguasai ilmu perang. Ada beberapa fakta menarik soal beliau nih. Begini kisahnya, pendengar. Perang Makassar mengiringi masa kanak-kanak Fatimah. Dalam terjemahan Lontarak Bilang The Makassar Annals KITLV Press 2015 yang disusun William Cummings itu mengatakan, I Fatimah Daeng Takontu Karaeng Campagaya lahir pada 10 September 1659. Ia adalah putri perempuan Sultan Hasanuddin, Raja Goa ke-16 dari pernikahan dengan bangsawan Sanro Bone, yakni I Daeng Takele. Menurut riwayat, Daeng Takontu adalah anak tunggal, namun status perempuan tak menghalanginya mendapat ilmu bertempur. Sang ayah sering membawanya dalam sesi pelatihan prajurit. Tak sampai di situ, Daeng Takontu juga sudah mendapat pelatihan bela diri sejak masih kanak-kanak. Saat usianya masuk 7 tahun, Perang Makassar yang terjadi di tahun 1666 hingga 1669 antara Goa Talo melawan VOC dan sekutunya pecah. Pertempuran sengit sejak penghujung Desember 1666 sempat diselingi dengan perjanjian Bongaya yang diteken kedua pihak pada 18 November 1667. Namun, lantaran dianggap melucuti supremasi Goa Talo, sebagian pihak tetap mengobar perang sampai tahun 1669. Daeng Takontu ke Jawa setelah sang ayah Sultan Hasanuddin wafat. Menurut buku Profil Sejarah Budaya dan Pariwisata Goa, ada pro kontra terjadi di dalam lingkungan istana. Penolakan datang dari putra Sultan Hasanuddin, yaitu I Manien Rori Karaeng Galesong ke-5. Ia bersikukuh perjuangan melawan kompeni harus berlanjut meski dilakukan di tempat lain. Sikap tersebut diamini oleh I Tan Riawa Ri Ujung Karaeng Bonto Maranu dan Karaeng Karunrung yang merupakan penasehat kerajaan Goa. Sultan Hasanuddin disebut enggan menghalangi keinginan ketiganya. Keputusan pun diambil. Karaeng Galesong dan Karaeng Bonto Maranu berangkat ke Jawa pada 1671. Sementara Karaeng Karunrung tetap melawan dengan sisa-sisa kekuatan sampai benteng Somba Opu jatuh pada 24 Juni 1669. I Fatimah Daeng Takontu sempat menyatakan keinginan untuk ikut menyusul kakak dan kakeknya. Namun sang ibu melarang dan memintanya harus menunggu. Sehingga pada tahun 1671, di usia 12 tahun atau setahun setelah Sultan Hasanuddin wafat,
Daeng Takontu menyusul ke tanah Banten. Kemudian di Perang Saudara Banten, Daeng Takontu membantu Syekh Yusuf melawan kubu VOC. Daeng Takontu berangkat bersama Laskar Bainea, regu tempur goa yang semua prajuritnya adalah perempuan. Tujuan mereka adalah Banten, yang saat itu sedang bersitegang dengan VOC. Namun pada tahun 1675, Karaeng Bonto Marannu plus sejumlah bangsawan lain memilih minggat ke Jawa Timur untuk membantu pemberontakan Trunojoyo melawan Kompeni. Daeng Takontu memilih tetap di Banten bersama I Manien Rori Karaeng Galesong dan orang-orang Makassar yang sudah lama tinggal. Terlebih kehadirannya diterima dengan baik oleh Sultan Ageng dan Syekh Yusuf, mufti kelahiran Goa yang mengabdi untuk Kesultanan Banten. Singkat cerita, ketegangan Banten dan VOC pecah menjadi perang saudara pada tahun 1682. Syekh Yusuf, Karaeng Galesong, dan prajurit Makassar berpihak pada Sultan Ageng. Daeng Takontu juga turun langsung ke medan tempur memimpin regu Bainea. Di usia 23 tahun, ia memimpin salah satu regu dan ikut memimpin sejumlah misi penyerangan loji VOC. Sebuah makam di Pulau Temajo dipercaya merupakan tempat peristirahatan terakhirnya. Perlawanan kubu Sultan Ageng dipadamkan pada tahun 1683. Karaeng Galesong tewas di medan pertempuran. Syekh Yusuf bahkan ditangkap meski sempat melarikan diri ke pedalaman Jawa Barat. Melihat situasi tak kondusif, Daeng Takontu memilih berlayar kembali ke Goa. Lontarak Bilang mencatat momen-momen penting hidup Daeng Takontu selama tinggal di Banten, mulai dari pernikahan, perceraian, hingga kelahiran anak-anaknya. Namun yang paling menonjol adalah penyematan gelar Karaeng Campagaya pada 5 November 1719 atau saat ia telah menginjak usia 60 tahun. Tidak ada catatan spesifik yang menyebut kapan Daeng Takontu wafat. Beberapa riwayat menyebutnya gugur di medan tempur, yang lain mengatakan ia mangkat usia menderita sakit. Tambui sebuah catatan menyebut bahwa Daeng Takontu bertugas menjaga wilayah laut kerajaan Mempawah pada tahun-tahun terakhir hidupnya. Kendati demikian, para sejarawan sepakat akan satu hal. Putri semata wayang Sultan Hasanuddin itu dengan gagah berani memimpin pasukan wanita dalam sengitnya perang saudara Banten. Sebuah makam yang berada di Pulau Temajo, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, dipercaya sebagai tempat peristirahatan terakhir I Fatimah Daeng Takontu. Itu tadi kisah hidup dari I Fatimah Daeng Takontu, pejuang ya, yang merupakan putri Sultan Hasanuddin, di mana beliau begitu menguasai ilmu perang dengan gagah berani ikut terjun ke medan tempur untuk melawan penjajah. Wah, keren sekali sosoknya. Saya juga jujur baru mengenal beliau di antara deretan pahlawan wanita lainnya. Mungkin di antara Anda ada yang sudah pernah dengar atau ada yang pertama kali baru tahu seperti saya, yang pastinya setelah membagikan informasi ini, setelah tahu infonya, semakin kagum ya dengan beliau yang hebat sekali gitu, dengan kegagah berani memimpin regu tempur juga di mana pasukannya tuh isinya perempuan semua. Wah, keren sekali ya. Semoga ini bisa menginspirasi untuk pendengar yang mendengarkan kisah beliau dimanapun Anda berada. Kita bisa mengambil hal-hal positif dari kisah I Fatimah Daeng Takontu.

0: Pada 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan, Kabupaten Nunukan, sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.
1: Beberapa hal perlu diperhatikan saat berkendara sepeda motor di musim hujan. Di antaranya, siapkan perlengkapan tahan air seperti jas hujan, sarung tangan, dan bot tahan air. Gunakan kecepatan rendah. Gunakan rem belakang lalu rem depan secara perlahan agar ban tidak selip. Nyalakan lampu depan motor agar bisa melihat kondisi di depan dan bisa terlihat pengendara lain. Perhatikan kondisi jalan dengan melihat garis-garis jalan. Jika hujan lebat, berteduhlah hingga hujan agak reda dan cukup aman untuk melanjutkan perjalanan. Hindari genangan, karena aliran hujan air berpotensi membahayakan saat berkendara.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Satu.

Pendengar, sebenarnya kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.

0: Halo?
1: Lin, aku mau curhat, boleh gak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
0: Cerita aja, Cik. Aku janji gak cerita kemana-mana.
1: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Lin. Gara-gara aku judi online.
0: Hah? Yang sabar ya, Cik.
2: A few moments later.
0: Tahu nggak, si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
3: Halo.
0: Jin, tahu nggak, si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
3: Hah, yang benar?
4: Oh no.
5: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpan baik-baik ya.
6: Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Nunukan siang ini edisi hari Kamis 16 Juli 2026. Pendengar, tadi kita sudah membahas ya soal ada pejuang wanita nih yang bernama Ifatima Daeng Takontu. Dan kalau kita ngomongin soal sejarah dan soal budaya, Indonesia itu kan sangat kental ya dengan sejarah masa lalunya, budaya dan tradisinya juga kental. Salah satunya adalah budaya dan tradisi wayang kulit. Nah, tapi nih sayangnya Guru Besar ISI Surakarta Profesor Sunardi mengatakan bahwa seni pedalangan menghadapi tantangan. Mungkin yang belum tahu, di ISI Surakarta atau ISI Yogyakarta itu ada jurusan seni pedalangan. Dan ternyata meskipun sudah ada jurusan tersebut yang pastinya bertujuan juga untuk melestarikan budaya kita, ternyata menurut Guru Besar ISI Surakarta yaitu Prof. Sunardi mengatakan bahwa seni pedalangan masih menghadapi tantangan. Nah, beliau merupakan guru besar dalam bidang ilmu estetika pedalangan. Dan katanya, untuk menjawab tantangan masa depan, beliau berkomitmen untuk membawa seni pertunjukan tradisi khususnya wayang untuk terus bertransformasi mengikuti irama zaman tanpa kehilangan jiwanya. Sebagai pakar estetika pedalangan, Profesor Sunardi menyoroti pergeseran nyata pada media pertunjukan wayang di masyarakat yang kini telah bermigrasi dari ritual klasik menuju era virtual melalui live streaming, YouTube, hingga TikTok. Bagi beliau, digitalisasi ini bukanlah ancaman, melainkan peluang besar yang harus ditangkap oleh para seniman dan dalang agar tetap eksis. Terkait dengan target dan kontribusinya ke depan untuk perkembangan seni budaya, Profesor Sunardi menegaskan fokusnya adalah untuk menggairahkan kreativitas serta inovasi seni. Dirinya mendorong agar pembelajaran seni tidak berjalan secara kaku atau terlalu terkunci pada pakem yang statis, melainkan lebih fleksibel dalam kemasan yang menarik bagi generasi muda saat ini. Profesor Sunardi maksud kami juga menegaskan bahwa yang terpenting yang bisa dilakukan oleh para dalang adalah menjaga nilai-nilainya tetap terangkat serta visualnya masih bisa diikuti oleh masyarakat sekarang saat menampilkan karyanya. Itu tadi ya Profesor Sunardi yang merupakan guru besar dalam bidang ilmu estetika pedalangan yang mengatakan dengan adanya tantangan di era global seperti sekarang, era digital ya, jadi perlu adanya kreativitas dan inovasi dari para seniman untuk menangkap chance itu, menangkap kesempatan tersebut, begitu. Oke, pendengar, nanti saya masih akan menemani Anda dengan berbagai informasi yang pastinya menarik ya, semoga menarik bisa menambahkan ilmu pengetahuan juga. Dan ngomong-ngomong nih pendengar, kalau di daerah Anda cuacanya gimana? Ini kebetulan baru saja di wilayah sekitar kantor RRI Nunukan turun hujan nih. Kalau di wilayah Anda gimana? Boleh dong, bagi informasinya ya bisa di 0811-5311-945. Apakah cuacanya merata, hujan di siang hari ini atau seperti apa? Tapi mungkin tadi ada juga ya yang mungkin tertinggal dengan informasi perakiraan cuaca untuk Kabupaten Nunukan. Kalau gitu nanti setelah ini saya hadirkan untuk Anda ya informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Nunukan seperti apa, dan untuk wilayah Krayan juga akan saya sajikan sekalian untuk Anda. Oke, kalau gitu pendengar tetap bersama kami di Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Indonesia, kebayang gak sih mahasiswa baru harus punya aplikasi pinjol? Tapi itulah yang bikin heboh ketika para maba atau mahasiswa baru mengikuti proses pengenalan budaya akademik dan kemahasiswaan diminta untuk mendaftar 2 dari 3 aplikasi pinjol yang mensponsori acara itu. Sebenarnya pinjol ini juga merebak sampai ke sekolah menengah atas. Nah, apa yang mengerikan dari pinjol ini adalah budaya berhutang yang tidak produktif dan cenderung konsumtif. Seperti kita ketahui, sebagian besar mahasiswa ataupun pelajar sebenarnya bukanlah pangsa pasar bagi pinjol. Umumnya di usia mahasiswa ataupun pelajar, kehidupan mereka masih dibiayai, sehingga rata-rata masih bisa memenuhi kebutuhan dasarnya. Tetapi, tak kalah para mahasiswa dan pelajar ini ingin lifestyle atau gaya hidup yang lebih mewah, itulah yang membuat mereka mencari jalan pintas misalkan dengan meminjam dari pinjol. Problemnya, tak kalah pinjaman ini tak bisa dilunasi, disitulah seringkali bencana mulai terjadi. Kadangkala banyak mahasiswa atau pelajar yang akhirnya terlilit hutang. Apa solusinya? Yang jelas, memperkenalkan pinjol kepada para mahasiswa dan pelajar adalah kesalahan yang fatal. Hal itu tidak bisa menjadi solusi keuangan bagi mereka. Itulah sebabnya, selain pelarangan akses pinjol bagi kelompok usia tertentu, juga perlu edukasi finansial. Di sisi lain, untuk mengatasi masalah finansial, bagusnya mahasiswa dan pelajar dilatih wirausaha, bukannya dengan memikirkan soal pinjol ini. Seharusnya justru kampus memberdayakan dan mengajarkan spirit entrepreneurship. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, license trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI. Untukmu.
1: Pro 1.

0: Pada tahun 2016, Bank Indonesia mengeluarkan 7 nominal pecahan uang kertas baru. Uniknya, di semua bagian belakang uang kertas tersebut terdapat tarian tradisional dari berbagai daerah. Tari Tifa, tarian tradisional dari Indonesia bagian timur Papua dan Maluku pada uang kertas Rp1.000. Tarian Piring, tarian khas suku Minangkabau yang berasal dari kota Solok, Provinsi Sumatera Barat pada uang kertas Rp2.000. Tari Gambyong, tari khas dari daerah Surakarta, Jawa Tengah pada uang kertas Rp5.000. Tari Pakarena, tarian tradisional dari Sulawesi Selatan pada uang kertas Rp10.000. Tari Gong atau tari Kancet Ledo, tarian tradisional dari Kalimantan Timur terdapat pada pecahan uang kertas Rp20.000. Tari Legong, tarian klasik dari Bali terdapat pada uang kertas Rp50.000. Dan tari Topeng Betawi, tarian tradisional Betawi terdapat pada uang kertas Rp100.000.
1: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
2: Berikut tugas Anda.
1: Buat lebih ringkaslah.
2: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
1: Oh, singkat, padat, pulang.
3: Lo.

0: Lolo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
1: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
0: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
1: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi Nina. Cepat siap, cepat pulang. Genius nggak tuh?
0: Genius. AI itu alat bantu, Alvin, bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
1: Masa sih? Kamu sirik aja deh, karena aku udah siap kan?
0: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan, data-datanya gak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
1: Oh iya, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
0: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

0: 96,3 Pro 1 Nunukan.
1: Oke, pendengar, tadi sudah saya janjikan ya, mau saya bagikan informasi soal perakiraan cuaca untuk wilayah Nunukan dan juga Krayan. Siapa tahu tadi ada pendengar yang terlewat informasinya ya. Karena untuk informasi perakiraan cuaca ini kami sajikan secara langsung setiap pagi pada pukul 7.30 waktu Indonesia Tengah bersama BMKG Nunukan. Baik, kalau gitu pendengar, berikut perakiraan cuaca wilayah Kabupaten Nunukan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Kabupaten Nunukan merilis perakiraan cuaca pada Kamis 16 Juli 2026. BMKG Nunukan memprediksi cuaca di sekitar wilayah Bandar Udara Nunukan terpantau cerah berawan. Secara umum, kondisi cuaca di Kabupaten Nunukan pada pagi hingga sore hari diperkirakan berawan yang berpotensi hujan di sore hari. Kemudian pada malam hari, cuaca diperkirakan berawan dan pada dini hari cuaca diperkirakan hujan. Perakirawan BMKG Nunukan Rimanto dalam laporan perakiraan cuaca RRI Nunukan juga menginformasikan bahwa suhu udara di Nunukan berkisar antara 24 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 65 hingga 98%. Di mana untuk angin dominan bertiup dari arah timur dengan kecepatan rata-rata 5 km per jam. Kemudian perakiraan cuaca untuk wilayah Krayan hari ini, BMKG Stamat Yufai Semaring memprediksi cuaca di 5 kecamatan, yaitu Kecamatan Krayan, Krayan Timur, Krayan Barat, Krayan Selatan, dan Krayan Tengah berkabut pada pagi hari dan berawan pada siang hari. Sementara pada sore hingga malam hari, cuaca Krayan diperkirakan berpotensi hujan ringan, dan pada malam hari diprediksi berkabut. BMKG Samet Yufai Semaring juga menginformasikan bahwa kecepatan angin di seluruh wilayah Krayan berkisar pada 0 hingga 30 km per jam dengan suhu udara berkisar antara 18 sampai 29 derajat Celcius. Masyarakat juga diharapkan selalu waspada terhadap fenomena cuaca yang terjadi, khususnya bagi masyarakat yang beraktivitas atau bermukim di daerah yang berpotensi terjadi banjir dan tanah longsor. Semoga informasi ini bisa bermanfaat ya, terutama untuk Anda yang hari ini ada agenda atau aktivitas di luar ruangan. Jadi bisa bersiap dulu untuk yang berkendara menggunakan roda 2, bisa menyiapkan jas hujan, kemudian mungkin kalau butuh sepatu boot mungkin, atau payung, terus juga untuk yang kendaraan roda 4, jangan lengah juga ya, meskipun mungkin tidak terkena air hujan secara langsung, tapi biasanya jalanan juga akan licin pendengar, jadi takutnya bannya selip atau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Intinya ketika hujan turun dan Anda terpaksa harus berkendara di bawah hujan, di bawah guyuran hujan, tetaplah waspada, perhatikan jalanan, fokus, dan hati-hati.

0: ternyata nyamuk itu vegetarian.
1: Huh?
0: Sebagian besar nyamuk hidup dari sari tumbuhan dan nektar bunga sebagai sumber energi utama mereka sehari-hari. Loh, terus kenapa kita tetap sering digigit ya?
2: Aduh,
0: jawabannya ada di nyamuk betina. Nyamuk betina membutuhkan protein tambahan untuk mematangkan telurnya. Dan sumber protein itu ada di darah manusia dan hewan. Jadi bukan karena lapar, melainkan demi kelangsungan generasi nyamuk berikutnya.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Sebagai bangsa yang besar, Indonesia memiliki bahasa daerah yang sangat beragam. Provinsi Kalimantan Utara merupakan salah satu wilayah terluar Indonesia yang berbatasan langsung dengan Sabah dan Sarawak, Malaysia. Wilayah yang menjadi Provinsi Kalimantan Utara merupakan bekas wilayah Kesultanan Bulungan. Kesultanan Bulungan pernah menguasai wilayah pesisir yang terdiri dari beberapa daerah, yaitu Kabupaten Bulungan, Kabupaten Tanah Tidung, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kota Tarakan, dan Sabah, yang di dalamnya terdapat bermacam-macam suku. Oleh sebab itu, cukup banyak bahasa daerah yang berkembang di wilayah Kalimantan Utara. Menurut data dari peta bahasa milik Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbudristek, tercatat ada 11 bahasa daerah di wilayah Kalimantan Utara. Di antaranya, Abai, Bugis, Bulungan, Kenyah, Longpulung, Lundayeh, Punan Paking, Saban, Tenggalan, Tidung, dan Umalung. Walaupun memiliki ragam bahasa, rakyat Indonesia jangan lupa untuk mengutamakan bahasa Indonesia, namun tetap melestarikan bahasa daerah dan menguasai bahasa asing.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI.

0: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.
1: Pendengar, Anda masih bersama Rista dalam Nunukan siang ini, yang mana di siang hari ini nanti saya masih akan menemani Anda hingga kurang lebih pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Nah, pendengar, mungkin banyak juga ya ini yang menyadari bahwa anak muda sekarang ini cenderung lebih berani dan lebih vokal dalam menyampaikan isi pikirannya, menyampaikan pendapatnya, dan menyampaikan kritik. Nah, ternyata berhubung dengan hal itu, ada nih pendengar, riset dari IMGR yang mengatakan katanya mayoritas anak muda itu menganggap kritik merupakan bentuk nasionalisme. Coba kita bahas dulu ya. Indonesia Millennial dan Gen Z Report atau IMGR 2027 menunjukkan nasionalisme di kalangan anak muda tidak hilang. Sebaliknya, cara mereka mengekspresikan kecintaan terhadap Indonesia mengalami perubahan. Temuan tersebut terungkap dalam Indonesia Millennial and Gen Z Report atau IMGR 2027 yang dirilis IDN Research Institute. Penelitian dilakukan dalam dua gelombang dengan melibatkan 628 responden, terdiri dari 279 milenial dan 349 Gen Z, menggunakan metode survei kuantitatif, wawancara mendalam, dan triangulasi dengan berbagai data nasional maupun global. Hasil survei menunjukkan 59,3% milenial dan Gen Z menganggap menyuarakan kritik terhadap kebijakan yang tidak adil sebagai bentuk mencintai Indonesia. Sementara itu, 61% responden memilih membeli dan menggunakan produk lokal sebagai wujud kecintaan terhadap tanah air. Dalam survei tersebut, responden diminta memilih tindakan yang paling mencerminkan cara mereka mencintai Indonesia. Hasilnya, sebanyak 59,3% milenial dan Gen Z memilih menyuarakan kritik terhadap kebijakan yang tidak adil. Temuan ini menunjukkan milenial dan Gen Z lebih mengaitkan nasionalisme dengan tindakan nyata dibandingkan dengan kegiatan seremonial. Yang kedua, anak muda membeli produk lokal sebagai bentuk mencintai Indonesia. Selain kritik terhadap kebijakan, membeli dan menggunakan produk lokal menjadi bentuk mencintai Indonesia yang paling banyak dipilih responden, sebesar 61%. Di sisi lain, hanya 8,1% responden yang memilih mengikuti upacara atau peringatan nasional sebagai bentuk mencintai Indonesia. Menurut laporan IMGR 2027, membeli produk lokal tidak hanya berkaitan dengan identitas, tetapi juga telah menjadi bagian dari nilai yang diyakini sebagian milenial dan Gen Z. Konsumen yang membeli produk lokal karena alasan nasionalisme cenderung memiliki motivasi yang lebih stabil dibandingkan mereka yang membeli produk hanya karena harga atau tren. IMGR 2027 juga menilai merek lokal yang secara terbuka menunjukkan asal-usul dan kontribusinya terhadap ekosistem Indonesia, berpotensi membangun loyalitas konsumen yang lebih dalam dibandingkan sekedar mendorong pembelian berulang. Kemudian, yang ketiga merupakan bahwa anak muda itu cukup skeptis saat nasionalisme dipakai untuk kepentingan publik. IMGR menyebut sikap skeptis serupa tidak hanya ditujukan kepada aktor politik, tetapi juga kepada brand yang menggunakan narasi nasionalisme, lingkungan, atau isu sosial tanpa menunjukkan komitmen nyata. IMGR sendiri dirilis saat acara Indonesia Summit 2026 yang digelar oleh IDN di mana acara ini khusus diselenggarakan untuk melibatkan generasi milenial dan Gen Z di tanah air dengan tema The Next Us, Indonesia's Leap in the Algorithmic Age. Dan dari survei ini dikerjakan juga oleh IDN Research Institute, begitu. Untuk respondennya sendiri itu ada di 9 wilayah di Indonesia, di antaranya ada di Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan, dan juga Sulawesi. Ternyata rupanya ada pergeseran ya konsep nasionalisme yang ada dalam benak anak muda saat ini. Mereka menganggap bahwa untuk menunjukkan sikap nasionalisme itu tidak cukup hanya dengan ucapan atau seremonial saja, tetapi juga harus ada actionnya, ada aksi nyata, mulai dari mengkritik, menyuarakan pendapatnya, tentu saja harus dengan sopan ya, harus dengan sopan dan adab yang baik. Kemudian pastinya itu kritik membangun, bukan ujaran kebencian. Terus juga dengan membeli barang-barang lokal tadi, yang mana itu akan mendukung industri lokal Indonesia. Dan pendengar, nanti jangan lupa ya, di siang hari nanti akan ada warta berita Sentral Dinamika Olahraga bersama Pro 3 Jakarta. Nanti di jam 12 waktu Indonesia Tengah. Jadi jangan sampai terlewat, nanti tetap diikutin ya. Dan nanti setelah ini masih ada satu informasi yang akan saya hadirkan lagi untuk Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 Nunukan.

0: Tahukah Anda? Tucu merupakan garam gunung yang diproduksi oleh suku Dayak Lundaye di Desa Longmidan, Krayan, Kabupaten Nunukan. Tucu berasal dari lubang yang sekarang menjadi sebuah sumur. Sejak dulu sampai sekarang, sumur garam tersebut dikelola secara komunal oleh warga desa sekitarnya. Puluhan kepala keluarga mendapat kesempatan memproduksi tucu hanya satu kali setahun. Tapi tak pernah ada masalah. Sebuah tradisi yang dibarengi dengan kearifan lokal untuk merawat sumber daya alam dan mencegah keserakahan. Dalam 2 pekan saja bisa dihasilkan hampir 300 kg tucu. Dan produksi tucu ini sudah berlangsung selama puluhan tahun. Saat Indonesia terus-terusan mengimpor garam, Krayan justru rutin mengekspor tucu ke Malaysia. Nun jauh di Krayan, kawasan dataran tinggi yang hanya bisa dijangkau lewat udara, pepatah lama pun dipatahkan. Garam di laut, asam di gunung. Di sana, di wilayah Krayan, di ketinggian 1.400 meter di atas permukaan laut, garam di gunung, asam di laut.
1: Ini adikku.
2: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
1: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
2: Ups, belum kak.
1: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
2: Oh iya ya, halo Tante.
1: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika,

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.
4: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.
5: Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Nunukan dalam program Nunukan siang ini edisi hari Kamis 16 Juli 2026 bersama saya Rista Tenggerani. Dan pendengar, ngomong-ngomong nih, ini pasti juga disadari juga ya oleh Anda, terutama mungkin yang punya anak, buah hati yang hidup di era digital sekarang ini, itu pasti sadar ya. Kehadiran gadget atau gawai ini bikin mereka itu kecanduan. Sekarang banyak ya muncul istilah kecanduan gadget. Tapi sebenarnya ciri-ciri kecanduan gadget itu kayak gimana sih? Gak semua anak main gadget itu karena dia kecanduan. Kan ada juga yang memang dia harus mengerjakan tugas mungkin, atau memang sedang berkomunikasi dengan temannya. Nah, jadi untuk kita tahu seberapa batasan dari kecanduan gadget ini, kita harus tahu ya ciri-cirinya tuh seperti apa. Kalau sudah muncul ciri-ciri seperti ini, nah ini berarti harus ada tindakan nih untuk mengatasi kecanduan gadget itu, karena efeknya itu ada banyak juga pendengar. Oke ya, ini saya bahas ya untuk Anda, mungkin juga bisa sebagai apa ya, refleksi diri. Wih, ternyata setelah mendengar informasi dari Rista jadi tahu nih, saya ternyata kecanduan gadget misalnya gitu. Oke, kita mulai dulu dari ciri-ciri kecanduan gadget. Ini saya lansir dari lamannya siloamhospitals.com. Ciri-ciri dari kecanduan gadget. Seseorang dikatakan pecandu gadget ketika menghabiskan sebagian besar waktunya untuk bermain gadget. Kondisi ini disebut juga dengan nomophobia atau nomobile phobia, yaitu ketakutan untuk beraktivitas sehari-hari tanpa gadget atau berada jauh dari ponselnya. Untuk meningkatkan kesadaran akan kondisi ini, yuk kita kenali beberapa tanda kecanduan gadget berikut ini. Ada 6 ciri-ciri kecanduan gadget. Yang pertama, bermain gadget di setiap waktu luang. Ketika sedang memiliki waktu luang, sekalipun hanya sebentar, orang yang kecanduan lebih memilih untuk bermain gadget. Tidak terkecuali di waktu-waktu tertentu, seperti sedang mengantri, menunggu makanan, atau berada dalam perjalanan. Ingat nggak pendengar, kemarin saya sempat ya singgung masalah ini juga. karena kita itu hidup di kondisi yang tidak mengizinkan kita untuk bengong atau untuk membiarkan kepala kita itu beristirahat dari stimulasi dan membiarkan mereka berkeliaran memikirkan hal-hal. Kita tidak memiliki waktu untuk refleksi diri. Nah, ini salah satunya adalah akibat dari tadi, kecanduan gadget. Karena ciri-cirinya tadi ya, bermain gadget di setiap waktu luang. Makanya kemarin kalau misalnya Anda ingat, saya kan bilang juga, kalau bisa ayo kita ubah sedikit-sedikit. Mungkin gak bisa langsung hilang gitu ya, tapi mungkin dari misalnya ketika menunggu pesanan gak usah main handphone, mungkin akan terasa aneh, terasa gabut gitu ya. Cuman bisa melihat orang lalu-lalang, aktivitas penjualnya, lihat jalanan, mungkin kayak gitu. Soalnya ini nyambung ya dengan ciri-ciri dari kecanduan gadget tadi. Kemudian yang kedua, merasa gelisah jika tidak menggunakan gadget. Seseorang yang kecanduan terhadap gadget cenderung bersikap agresif. Dalam hal ini mereka akan merasa gelisah jika tidak ada gadget dalam genggamannya. Bahkan pada beberapa kasus, mereka bisa merasa marah ketika gadget terlepas dari genggamannya. Kemudian yang ketiga, tidak ingin melakukan aktivitas lain. Salah satu dampak kecanduan gadget adalah tidak tertarik terhadap aktivitas lain selain bermain gadget. Orang dalam kondisi ini seringkali berpikir bahwa mereka harus melepaskan gadget saat menjalani aktivitas lain. Itulah sebabnya mereka enggan melakukan aktivitas lain, misalnya membersihkan rumah. Kemudian, lebih sering berada di rumah. Seseorang yang lebih banyak menghabiskan waktunya menyendiri di rumah atau kamar untuk bermain gadget, ini dalam konteksnya bermain gadget ya, pendengar, itu bisa menjadi tanda-tanda awal kecanduan. Orang dengan kondisi ini umumnya enggan keluar rumah atau bahkan tidak memiliki keinginan untuk melakukan aktivitas lain. Kemudian yang kelima, sulit tidur di malam hari. Perlu Anda ketahui bahwa paparan blue light dari gadget itu bisa mempengaruhi durasi dan juga kualitas tidur. Ketika seseorang kecanduan pada gadget, mereka cenderung kesulitan untuk tidur, bahkan mengalami insomnia karena terbiasa bermain gadget sebelum tidur. Kemudian yang keenam, sulit berkonsentrasi di sekolah atau tempat kerja. Jika sudah berlangsung cukup lama, kecanduan gadget bisa mempengaruhi konsentrasi seseorang di sekolah maupun tempat kerja. Bahkan tak jarang, anak-anak yang kecanduan gadget mengalami penurunan prestasi di sekolahnya. Waduh, ini ngeri sekali ya. Dari 6 ciri-ciri ini gimana pendengar? Apakah mendapatkan insight mengenai mungkin buah hati Anda atau mungkin Anda sendiri yang, oh iya ya, ini sepertinya saya udah mulai arah-arahnya nih kecanduan nih gitu. Nah, tapi perlu diketahui juga ya, mungkin ada yang merasa, alah kan kecanduan gadget gak kayak kecanduan narkoba gitu misalnya. Bahayanya paling apa sih? Mungkin ada yang berpikir gitu ya. Nah, tapi dijelaskan lebih lanjut dalam website ini, website Siloam Hospitals, bahwa kecanduan gadget ini ada banyak pengaruhnya. Ada dampak secara fisik, secara mental, dan secara spesifik ini gangguan anak, dampak anak ketika kecanduan gadget maksud saya. Nah, kalau dampak secara fisik itu apa aja sih? Yang pertama, masalah pada mata. Biasanya pecandu gadget itu mata lelah sering dialamin. Terus juga ada gangguan penglihatan atau mata kering. Kemudian nyeri di bagian tubuh tertentu. Sering menggunakan gadget bisa menyebabkan seseorang rentan mengalami nyeri leher, bahu, dan juga nyeri pada jari-jari atau pergelangan tangan. Karena kan biasanya posisi bermain gadget itu, kalau misalnya nge-game atau bermain gadget pada umumnya lah, nonton apa gitu di ponsel atau scrolling sosmed, itu pasti kan sebagian besar pasti menunduk ya posisinya, bukan di posisi tegak atau posisi sempurna gitu. Jadi itu akan membuat nyeri di bagian tubuh tertentu. Kemudian bisa juga terjadi infeksi. Loh kok bisa? Jadi perlu diketahui bahwa layar gadget merupakan sarang kuman. Salah satunya adalah bakteri E. coli penyebab diare. Sehingga sering bersentuhan dengan gadget bisa meningkatkan resiko terkena infeksi berbagai bakteri pendengar. Waduh, bahaya banget ya. Dan juga penurunan kualitas tidur nih. Ada yang tadi karena banyak bermain gadget dia jadi insomnia, ya kan, jadi sulit tidur. Tapi ada juga yang memang sengaja rela bergadang memangkas waktu tidurnya untuk bermain gadget. Nah, dari gangguan tidur seperti ini bisa memunculkan resiko kesehatan lainnya seperti obesitas, diabetes, penyakit jantung, hingga infertilitas. Selain fisik, ada juga dampak secara mental nih. Misalnya, menjadi lebih mudah marah dan panik, stres berlebihan, sering merasa kesepian karena kurang bersosialisasi dengan orang lain, meningkatkan resiko gangguan kecemasan dan juga depresi, sulit konsentrasi saat belajar atau bekerja, dan cenderung lebih mudah mengalami masalah dalam hubungan sosial, baik dengan keluarga, teman, rekan kerja, atau pasangan. Kecanduan terhadap gadget itu tidak hanya dialami orang dewasa, tapi juga anak-anak loh. Nah, kalau anak-anak itu biasanya ya ciri utamanya adalah hampir tidak pernah atau tidak mau melepaskan gadget dari genggamannya. Ini perlu diwaspadai pendengar kalau anak Anda sudah mengalami hal seperti ini. Anak yang kecanduan terhadap gadget dapat mengalami beberapa masalah kesehatan seperti yang tadi sudah disebutkan ya. Ada misalnya kesehatan fisik, susah tidur, terus penurunan atau peningkatan berat badan yang tidak wajar, kemudian gangguan penglihatan, nyeri kepala, gangguan nutrisi, itu juga bisa terjadi. Secara psikologis, mereka juga gampang cemas, sering merasa bersalah, sering bohong, dan juga merasa kesepian. Terus, tidak jarang juga anak-anak itu lebih suka mengisolasi dirinya dan enggan beraktivitas di luar rumah. Ini dalam konteks mereka lebih memilih bermain gadget di dalam rumah. Diajak keluar nggak mau, diajak main keluar nggak mau, dia lebih milih di rumah bermain gadget. Wah, nah cara mengatasinya gimana nih kalau sudah terjadi ciri-ciri ini, sudah mengalami ciri-ciri ini? Baik orang dewasa maupun untuk anak-anak, ada beberapa cara yang bisa dilakukan ya. Yang pertama, membatasi penggunaan gadget. Batasilah penggunaan gadget selama waktu yang dibutuhkan. Dan coba mencari aktivitas lain di waktu luang supaya tidak terpaku dengan gadget. Kemudian, perbanyak aktivitas di luar rumah. Kalau misalnya lebih benar-benar lebih maunya di rumah aja sendiri, di kamar, gak mau keluar, nah carilah hobi atau ke aktivitas yang tidak bergantung pada gadget dan bisa dilakukan di luar rumah. Misalnya bermain di taman bermain atau rekreasi ke alam terbuka, seperti ke pantai mungkin ya, ke pantai Ecing misalnya, atau ke alun-alun mungkin, atau ke taman baca, atau mungkin diperbanyak juga sosialisasi dengan teman-teman sebayanya untuk anak-anak. Atau orang dewasa juga bisa kan bersosialisasi dengan misalnya mengikuti komunitas misalnya. Terus, yang ketiga, hindari penggunaan gadget di tengah perjalanan. Misalnya ketika Anda sedang menyetir, kalau ada notifikasi penting, lebih baik berhenti dulu, baru dibuka handphonenya gitu. Dan yang keempat, hindari gadget saat bersama orang lain. Ketika Anda sedang bersama orang lain, misalnya di acara makan, di saat ngobrol, nongkrong, itu sebisa mungkin hindari penggunaan gadget selama acara berlangsung. Cobalah lebih sering bersosialisasi dengan orang di sekitar Anda, di depan Anda, untuk meningkatkan rasa pertemanan dan juga kekeluargaan. Gitu, pendengar ya. Semoga ini informasinya bermanfaat dan bisa diterapkan juga jika memang sudah merasa diri Anda atau putra-putri Anda kecanduan gadget. Itu tadi. Oke, pendengar, jangan lupa ya, nanti sesaat lagi pada pukul 12 waktu Indonesia Tengah, kita akan mengikuti, kami akan menghadirkan Warta Berita Sentral Dinamika Olahraga bersama Pro3 Jakarta. Jadi jangan kemana-mana, tetap dengarkan kami, stay tune di Pro1 Nunukan.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Argentina ke final Piala Dunia 2026 setelah memulangkan Inggris 2-1. Anggi mengamankan medali emas di Asian Boxing U19 2026. Indonesia meloloskan 4 wakil ke babak 16 besar Japan Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 16 Juli 2026, bersama saya, Safira Amalia.

0: Kilometer tersebut juga tercatat sebagai etape tercepat dalam sejarah Tour de France dengan kecepatan rata-rata sekitar 50,9 km per jam. Usai balapan, Warren Schultz mengaku masih tidak percaya atas hasil yang diraihnya tersebut.
1: Nah, I thought I...

0: Kabar dari Arena Voli, Sigit Ardian bersiap memulai langkah bersama tim baru saat ia resmi dipanggil ke Timnas Voli Putra Indonesia untuk SEA League 2026 setelah absen 4 tahun. Pemain veteran ini dipanggil bersama setter senior Dio Zulkifri untuk menyeimbangkan kekuatan tim dan juga memberikan pengalaman bagi pemain muda. Ia mengakui adanya tantangan tersendiri saat kembali dipanggil sebagai pemain timnas.
1: Ya, ini mungkin tantangan juga buat saya ya. Jadi sebenarnya tim yang sudah ada ini sudah cukup bagus dan mungkin sebenarnya nggak perlu saya gitu. Tapi ya mungkin dari pihak pelatih membutuhkan untuk posisi di OH. Jadi mungkin pilihannya ada di saya, ya saya terima dan saya siap untuk jadi apa ya, pendamping teman-teman lah. Ya ini mungkin
0: format baru SEA League dengan sistem grup dan babak silang membutuhkan rotasi pemain matang. Di SEA League 2026, Indonesia memulai perjuangan melawan Kamboja pada hari ini pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Sigit telah membela timnas sejak SEA Games 2015 dan meraih emas pada 2019 dan 2021. Kehadiran Sigit dan Dio diharapkan menjaga mentalitas juara dan kedalaman squad pasca kesuksesan menjuarai AVC Men's Volleyball Cup 2026.

0: dan Veda Ega Pratama di GP Indonesia 2026 mendongkrak antusiasme penggemar. Dengan tiket early bird ludes terjual dan total transaksi 2,4 miliar rupiah. Dukungan penuh penggemar lokal memicu lonjakan penjualan, didorong oleh status Mario dari Moto2 dan Veda Moto3 sebagai pahlawan lokal kebanggaan tanah air. Hal ini disampaikan langsung oleh Chairman Indonesia MotoGP, Troy Waroka.
1: Persennya masih beragam, tapi kalau kita lihat angka per malam ini sudah di angka sekitar 2,4 miliar. Tahun lalu untuk mencetak angka ini itu masih lama, masih menjelang sebulan baru mungkin langsung penuh gitu ya, langsung agresif. Kalau sekarang masih lama waktunya, sudah pembeliannya sudah mencapai di angka itu, udah laku seharga segitu. Betul, local heroes, makanya sekarang kita ada hashtag Indonesia Mendunia, karena kalau bukan sekarang kapan lagi? Jadi kita harus benar-benar total football untuk mendukung mereka berdua, makanya hashtagnya pun Indonesia Mendunia.
0: Ajang balap bergengsi ini akan berlangsung di sirkuit internasional Pertamina Mandalika pada 9 hingga 11 Oktober 2026. Para pecinta otomotif bersiap menyaksikan aksi pebalap muda Indonesia bersaing dengan pebalap kelas dunia di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat.

0: Dengar Pengprov Ikatan Motor Indonesia IMI Bali bersiap menggelar musyawarah provinsi atau musprov. Pelaksanaan lebih awal ini diyakini akan mempermudah persiapan pengurus baru dalam hal penyelenggaraan Porprov Bali 2027 di Buleleng dan babak kualifikasi PON tahun depan. Laporan disampaikan Putu Nirawati.
1: Jadi kami sampai di Desember 2026.
2: Pengprov Ikatan Motor Indonesia IMI Bali bersiap menggelar musyawarah provinsi Musprov pada September 2026. Agenda utama Musprov ini untuk memilih ketua umum Pengprov IMI Bali periode 2027-2031. Ketua harian Pengprov IMI Bali saat konferensi pers di Sekretariat IMI Bali, R. Tony Susiartono, Rabu 15 Juli 2026 mengatakan Musprov kali ini memang dilaksanakan lebih awal. Masa kepengurusan IMI Bali sekarang akan berakhir Desember 2026. Pelaksanaan Musprov yang lebih awal diyakini akan mempermudah persiapan pengurus baru dalam hal penyelenggaraan Porprov Bali 2027 di Buleleng dan babak kualifikasi PON tahun depan.
1: Jadi lebih awal kita bisa persiapkan dengan pengurus yang baru. Jadi biar lebih masuk ke Porprov di 2027.
2: Ditanya terkait arah dukungan para voter menjelang Musprov, menurut Tony Susiartono, klub-klub masih menjagokan I Gusti Ngurah Anom atau Aji Krishna untuk kembali menakodai IMI Bali. Nantinya akan ada 17 voter yang akan menyalurkan hak suara dalam Musprov nanti. Para voter tersebut merupakan klub-klub yang telah terdaftar resmi sebagai anggota IMI Bali.
1: Rencana Aji tidak maju, tetapi misalnya dari klub semua tetap minta memilih Aji, ya mau tidak mau kita berharap Aji bisa memimpin kembali, karena kita juga sekarang juga masih satu periode, jadi ini itu bisa dua kali, dua periode.
2: Pada kesempatan sama, Sekretaris Umum Sekum IMI Bali Iketut Alit Anom mengatakan pekerjaan rumah pengurus IMI Bali 4 tahun mendatang yakni konsisten melakukan pembinaan atlet sejak usia muda.
3: Jadi kalau untuk di tingkat nasional udah punya nama satu prestasi luar biasa untuk kita di Bali gitu ya.
2: Iketut Alit Anom mengatakan Bali memang memiliki pembalap andalan I Gusti Ngurah Diva Ismayana, namun dengan regulasi PON saat ini Diva tidak memungkinkan lagi tampil di PON 2028 NTB dan NTT dikarenakan terganjal batasan usia. Atlet yang boleh bertanding di PON rentang usianya 16 hingga 25 tahun. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

Dari ring tinju, Indonesia meraih 1 emas dan 1 perak di Asian Boxing U19 dan U23 Championship 2026. Anggi Intania Halik meraih emas di U19 Putri Light Flyweight 45 hingga 48 kg setelah tampil dominan di final. Sementara Dira Artika meraih perak di U19 Putri Featherweight 54 hingga 57 kg setelah kalah dari India. Anggi yang sukses mengamankan emas bagi tanah air menyatakan bangga dan bersyukur atas kerja kerasnya.

0: Rasanya aku terharu, bangga. Akhirnya semua kerja keras latihan aku tuh terbayar di sini. Aku dihukum gara-gara berat badan aku over sama pelatih. Tapi semuanya aku bisa bayar di sini. Targetnya aku bakal terus, targetnya aku bisa bawa nama Indonesia lebih naik lagi.
1: Kejuaraan ini menjadi momentum kebangkitan tinju Indonesia dan langkah berikutnya adalah memastikan hasil ini berlanjut di ajang-ajang internasional.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Gara-gara grup band Coldplay mau manggung di Indonesia, ada begitu banyak bisnis yang tercipta. Sebenarnya, bukan saat Coldplay ini saja. Sebetulnya malah sudah lama. Ketika ada artis beken atau grup penyanyi dari luar negeri terkenal yang manggung di Indonesia, termasuk saat Blackpink dari Korea manggung di Indonesia pun, muncul banyak jasa-jasa bisnis terkait itu. Salah satunya adalah jastip atau jasa penitipan pembelian tiket. Ada yang melakukannya dengan niat baik, tapi banyak juga yang menggunakan kesempatan ini buat menipu. Belum lama ini terjadi aksi penipuan dengan modus jastip. Korbannya berasal dari berbagai kalangan. Korban harus menyerahkan uang dan dijanjikan tiketnya. Tapi tiket tidak pernah diserahkan. Sebenarnya kita salut dengan ide untuk mendapatkan keuntungan dengan cara membantu menawarkan jastip tiket. Masalahnya banyak orang yang punya uang tapi malas ngantri. Disitulah terletak peluang keuntungan untuk membantu mereka. Dalam sisi bisnis, setiap masalah dan persoalan yang dialami orang bisa berpeluang menjadi sebuah bisnis. Rupanya inilah yang dipakai oleh para pelaku jastip ini. Dua pelajaran penting yang bisa kita petik dari kejadian ini. Pertama, soal ide bisnis. Seringkali kita bertemu dengan orang yang bertanya, ide bisnis apa ya? Sebenarnya caranya mudah. Lihat sekelilingmu, lihat apa yang orang lain sedang butuhkan, dan pikirkanlah bagaimana memberikan solusi. Maka itu bisa menjadi ide bisnis. Sebagai contoh, di tengah masyarakat yang sedang mencari tiket konser atau rebutan beli tiket. Pelajaran kedua yang sangat penting bagi kita adalah sebagai pebisnis, apapun yang kita lakukan haruslah amanah. Jika bisnis kita ingin langgeng dan panjang, kita harus bisa dipercaya. Integritas mesti dijunjung tinggi. Pertama-tama, calon pelanggan akan mencoba berinteraksi dengan kita. Dan setelah mereka merasa puas dan merasa kita bisa dipercaya, barulah mereka akan memberikan bisnis mereka yang berikutnya kepada kita. Jadi, lakukanlah bisnis yang bisa dipercaya. Kalau bisnis kita ingin langgeng, jangan tergoda untuk meraup keuntungan sesaat, bahkan sampai menipu yang akhirnya membuat bisnis kita tidak berusia panjang. Maka peliharalah kepercayaan yang diberikan oleh pelanggan atau calon pelanggan kepada kita. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI. Untukmu
1: Indonesia. Ada yang baru dari Rehab? Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
2: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
1: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif, apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.

0: Konon, menurunkan berat badan dapat membantu mengatasi nyeri lutut. Bagaimana bisa? Tahukah Anda, berat badan berlebih membuat sendi-sendi pada tubuh, khususnya lutut, mengalami peningkatan tekanan. Nah, peningkatan tekanan ini berdampak pada rusaknya kartilago atau jaringan dalam tubuh yang melindungi sendi, sehingga menyebabkan peradangan pada sendi. Setiap penurunan berat badan sebesar 0,5 kg, maka beban lutut juga akan berkurang sebanyak 1,5 kg. Bayangkan, jika Anda mampu mengurangi berat badan lebih banyak, tentu beban lutut akan semakin berkurang. Pilihan terapi untuk mengatasi nyeri lutut memang beragam. Namun, dengan menurunkan berat badan, Anda dapat merasakan manfaat kesehatan yang lebih luas. Ayo, sayangi sendi Anda!
1: Adik, apa udah siap PR-nya?
2: Belum, mah, sikit lagi.
1: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
2: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
1: Apaan sih libur-libur? Nggak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
2: Hari ini aja, Ma, please.
3: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
1: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
3: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
4: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.

0: kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.
1: Oke, pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi. Di mana di siang hari ini cuaca betulan hujan ya, betulan mendung, berawan, hujan. Semoga merata juga ya ke seluruh Nunukan, supaya kita juga terhindar dari kekeringan. Kemudian kemarin-kemarin kan masih panas ya, kita belum mendapatkan hujan. Sehingga semoga di hujan yang turun hari ini bisa menjadi berkah untuk kita semuanya. Dan pendengar, nanti sesaat lagi ya, nanti pada pukul 13 saya akan hadirkan informasi-informasi seputar budaya dan seni tradisional untuk Anda. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 Nunukan dalam program Nunukan siang ini, edisi hari Kamis 16 Juli 2026.

Halo Indonesia, PT Frisian Flag Indonesia atau FFI melalui program Dairy Development meluncurkan sebuah program yang namanya Young Progressive Farmer Academy, yang boleh dikatakan semacam akademi para peternak muda. Tujuan dari program ini adalah memberdayakan peternak muda Indonesia dengan pembelajaran praktek manajemen peternakan sapi terbaik dengan belajar dari para ahlinya. Indonesia memang menghadapi dua masalah. Pertama, isu soal regenerasi peternak yang umumnya sekarang ini kebanyakan dilakukan oleh peternak lama. Di sisi lain, produktivitas serta kualitas daging dan susu yang dihasilkan juga masih tetap jadi masalah. Ditambah lagi, bisnis peternakan kebanyakan adalah usaha skala kecil ke menengah. Usaha peternakan sapi perah di Indonesia pun ternyata masih didominasi oleh usaha skala kecil dengan cara pemeliharaan yang bersifat tradisional. Sekarang mari kita lihat apakah ini peluang atau masalah. Sekarang ini buat para milenial, pertanian dan peternakan bukanlah bidang yang mereka sukai. Nyaris kalau kita bertanya pada para milenial, jarang ada yang cita-citanya menjadi peternak atau petani. Padahal konsumsi pertanian dan peternakan kita termasuk sangat tinggi. Pertanyaan pentingnya adalah bagaimana membuat peternakan menjadi pilihan dan diminati buat dijalani oleh para milenial. Tentunya, pertama-tama adalah soal mindset. Hingga saat ini, kesan tentang peternakan adalah tradisional, kotor, dan jorok. Tentunya hal ini membuat para milenial yang berlatar belakang generasi stroberi yang dianggap lembek banyak yang memalingkan muka sebelum mereka mencoba. Karena itulah, sisi menarik dan sisi menyenangkan dari peternakan sebenarnya bisa diekspos. Banyak kok peternakan yang dikelola dengan modern. Peternakan sapi di Jepang dan Selandia Baru misalnya, bahkan banyak diantaranya menghasilkan kualitas yang luar biasa. Selain itu, anak muda bisa mulai dilibatkan dalam berbagai aktivitas terkait peternakan. Pepatah tak kenal maka tak sayang akan berlaku juga dalam hal ini. Di sisi lain, tentunya yang perlu disajikan adalah peluang serta kemungkinan profit yang bisa didapatkan dari bisnis peternakan ini. Banyak di antara mereka yang berpikir profitnya kecil dan usahanya repot. Padahal bisnis peternakan yang dikelola dengan baik, hasilnya bisa jauh melebihi gaji pegawai kantoran. Demikianlah dari saya, Tony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonans

Oke, pendengar, untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Nunukan, ini sudah terlihat mataharinya udah muncul lagi ya. Kalau tadi masih mendung, masih gelap, masih sempat hujan angin juga, tapi ini kayaknya udah mulai cerah nih. Jadi untuk yang mau beraktivitas tapi tetap ini ya, tetap mencegah aja, siapa tahu nanti hujan lagi. Jadi jangan lupa tetap dibawa peralatannya. Yang pasti saya harap sih tidak terganggu kesehatannya, karena ya cuacanya sedang tidak bagus. Bukan tidak bagus sih, lebih tepatnya tidak pasti ya. Tapi tadi saya kan sudah juga sempat kasih informasi perakiraan cuaca ya untuk wilayah Nunukan dan juga Krayan. Mungkin kalau yang tadi ketinggalan juga, setelah saya udah share informasinya, bisa langsung ke laman rri.co.id aja. Jadi nanti bisa diklik, di bagian kiri itu ada semacam simbol bentuknya kayak peta. Nanti kalau diklik itu adalah filter pendengar. Jadi Anda nanti bisa pilih nih mau baca berita dari wilayah mana aja. Terus misalnya tadi ingin tahu ya perakiraan cuaca Nunukan gitu, nanti Anda bisa juga nih pakai fitur pencarian yang ada di kanan atas. Itu ada fitur pencarian. Nah, di fitur itu nanti bisa langsung diklik aja diketik aja berita cuaca, laporan cuaca gitu, perakiraan cuaca atau cuaca Nunukan, itu bisa nanti langsung muncul informasinya untuk Anda gitu. Dan pendengar, mungkin tadi ada yang menunggu juga ya, katanya mana nih, katanya mau dibagi informasi

soal budaya gitu. Enaknya budaya dari mana dulu ya? Apakah dari ini kali ya? Pendengar pasti sering kan nonton film horor yang lagu latar belakangnya tuh pakai lagu Lingsir Wengi. Nah, tapi ternyata ini ada fakta menarik, pendengar. Fakta di balik lagu Lingsir Wengi yang sering dianggap pemanggil makhluk halus. Lagu Jawa ini sering sekali ya dianggap lagu horor. Katanya kalau dinyanyikan malam-malam itu bisa manggil makhluk halus katanya. Padahal aslinya justru kebalikannya loh, pendengar. Dalam bahasa Jawa, lingsir berarti bergeser atau berjalan pelan, dan wengi berarti malam. Jadi maknanya adalah malam yang semakin larut, waktu yang tepat untuk menenangkan diri dan mendekat kepada Yang Maha Kuasa. Lagu Lingsir Wengi sejatinya adalah Kidung Jawa, ciptaan Sunan Kalijaga sekitar tahun 1450. Lagu ini termasuk tembang mocopat yang berfungsi sebagai sarana dakwah, doa penolak bala, dan memohon perlindungan. Berbeda dari mitosnya, lagu ini bukanlah pemanggil setan, melainkan ungkapan rindu kepada Tuhan. Kesan mistis muncul dari penggunaan pakem durmo yang mendayu-dayu serta kepopulerannya dalam film horor Kuntilanak tahun 2006 lalu. Bagian yang sering disalahpahami ada di liriknya. Banyak orang mengira lagu ini memanggil makhluk gaib, padahal isi liriknya justru permohonan agar dijauhkan dari gangguan, diberi keselamatan dan ketenangan hati. Kesannya jadi horor karena lagu ini sering dipakai sebagai backsound film dan konten yang menyeramkan. Di beberapa daerah Jawa, lagu Lingsir Wengi justru dinyanyikan dengan nada lembut sebagai tembang malam atau pengantar tidur, bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk menenangkan suasana sebelum istirahat. Jadi kalau Anda merinding nih pas dengar lagunya, bisa jadi itu cuma sugesti aja atau vibe yang emang mungkin kerasa agak serem gitu ya. Bukan karena lagunya itu lagu horor, bukan. Jadi sekarang udah tahu ya, kalau lagu Lingsir Wengi itu bukan lagu horor, pendengar, tapi lagu penuh doa dan makna. Oke, tetap bersama kami ya. Nanti masih ada banyak informasi budaya lainnya yang akan saya hadirkan untuk Anda di Ruang Dengar Anda.

Oh iya pendengar, saya hampir lupa tadi mau ngingetin lagi ya, kalau yang selain mendengarkan via terestrial, sekarang siarannya tuh juga udah bisa didengerin via streaming, bisa lewat rri.co.id ataupun di aplikasi RRI Digital. Nah, aplikasinya itu bisa didownload dengan gratis, pokoknya gratis. Dicoba aja langsung ke Google Play Store atau bisa di App Store juga. Nah, terus selain itu, misalnya Anda mau ini ya, mau update berita terbaru, berita terkini, itu juga sama, bisa di website resmi kami di rri.co.id atau di aplikasi RRI Digital juga. Dan untuk beritanya ada apa aja sih di website RRI itu? Kalau di website beritanya ada banyak sih pendengar, mungkin yang belum pernah mampir, saya spill aja ya biar jadi tahu beritanya tuh ada apa aja di rri.co.id. Pastinya nih beritanya terverifikasi ya, terverifikasi, terus beritanya juga ada macam-macam jenisnya karena rubriknya ada banyak. Terus juga dia tuh nggak cuman berita-berita dari misalnya yang lagi hot aja ya, berita di daerah kita, di regional, di nasional atau internasional, tapi ada juga rubrik lainnya, kayak misalnya ada rubrik budaya, terus rubrik kesehatan, terus ada juga rubrik ekonomi. Mungkin untuk Anda yang tertarik dengan berita-berita ekonomi tuh bisa juga diikuti beritanya di sini. Kalau yang tertarik dengan berita hukum, semua juga lengkap ada kok di sini. Jadi, bisa gampang banget ya, diikutin aja beritanya, dibaca semua. Terus, yang paling laris banget nih akhir-akhir ini ya, ada rubrik khusus untuk Piala Dunia 2026. Di rubrik itu, Anda bisa baca segala informasi yang berkaitan dengan Piala Dunia 2026. Mulai dari berita terkininya, baru terjadi apa gitu ya di Piala Dunia. Terus juga ada jadwal pertandingan nih. Untuk yang rajin, yang bukan rajin sih, yang memang lagi minat banget untuk mengikuti Piala Dunia 2026, nggak boleh dilewatin nih rubrik Piala Dunianya. Soalnya di situ juga banyak info, ada misalnya yang ringan-ringan kayak siapa aja sih artis yang mengisi penutupan Piala Dunia, itu udah ada di spill juga artis-artisnya siapa. Terus kemarin ada berita terbaru juga, profil wasit juga sempat ada dibicarakan, apalagi soal hasil pertandingan, itu pasti diberitain juga. Nah, terus di laman FIFA World Cup 2026 ini, Anda juga bisa cek nih, ada jadwal pertandingan. Misalnya, ini yang paling dekat ada perebutan juara 3, di mana Prancis akan melawan Inggris pada 19 Juli 2026 pukul 4 waktu Indonesia Barat atau pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Ini bisa diikutin, kalau yang tertarik nonton bisa ke TVRI ya pendengar, atau misalnya bisa juga kalau yang mau mendengarkan ke RRI Pro 1 Jakarta atau RRI Net juga bisa didengarkan pertandingannya secara langsung. Daripada penasaran, mending langsung aja ya, bisa ke www.rri.co.id untuk tahu lebih lengkapnya ada apa aja di website resmi RRI, terus di RRI Net itu juga ada apa aja, bisa langsung dicek semuanya lengkap ada di situ. Oke, pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi, karena nanti masih ada berbagai informasi dan juga pastinya lagu-lagu yang akan menghibur siang hingga sore hari Anda.

Tradisi memanjangkan cuping telinga menjadi salah satu keunikan budaya di Kalimantan. Meski sebenarnya tidak semua suku melakukannya, tapi budaya ini sudah melekat dengan masyarakat Dayak secara umum. Namun sayangnya dari waktu ke waktu, tradisi ini semakin menghilang dan saat ini hanya tinggal sedikit orang Dayak yang masih memiliki cuping telinga panjang. Itu pun umumnya generasi tua. Daun telinga cuping panjang tidak hanya diperuntukkan bagi wanita, tetapi juga untuk laki-laki. Proses pemanjangan cuping telinga mulai dilakukan sejak bayi. Hal ini dikaitkan dengan tingkatan sosial seseorang dalam masyarakat Dayak. Bagi suku Dayak Kayan misalnya, telinga cuping panjang menunjukkan kalau orang tersebut berasal dari kalangan bangsawan. Sementara bagi perempuan, telinga cuping panjang menunjukkan apakah dia seorang bangsawan atau budak karena kalah perang atau tidak mampu membayar hutang. Di kalangan masyarakat Dayak Kayan, pemanjangan cuping daun telinga ini biasanya menggunakan pemberat berupa logam berbentuk lingkaran gelang atau berbentuk gasing ukuran kecil. Dengan pemberat ini, daun telinga akan terus memanjang hingga beberapa sentimeter. Sementara bagi suku Dayak Kenyah, antara laki-laki dan perempuan memiliki aturan panjang cuping telinga yang berbeda. Kaum laki-laki tidak boleh memanjangkan cuping telinganya sampai melebihi bahunya, sedangkan perempuan boleh memanjangkannya hingga sebatas dada.

atau mandau adalah senjata tajam sejenis parang berasal dari kebudayaan Dayak di Kalimantan. Mandau termasuk salah satu senjata tradisional Indonesia. Berbeda dengan parang biasa, mandau memiliki ukiran-ukiran di bagian bilahnya. Mandau, senjata sakti pusaka suku Dayak ini, dipercayai memiliki tingkat keampuhan atau kesaktian. Kesaktian mandau diperoleh dari proses pembuatannya yang melalui ritual-ritual tertentu. Gagang atau hulu mandau terbuat dari tanduk rusa yang diukir menyerupai kepala burung. Seluruh permukaan gagangnya diukir dengan berbagai motif seperti kepala naga, paruh burung, pilin, dan kait. Pada ujung gagang ada pula yang diberi hiasan berupa bulu hewan atau rambut manusia. Bentuk dan ukiran pada gagang mandau dapat membedakan tempat asal mandau dibuat, suku, serta status sosial pemiliknya.

0: Dulin saya dong, saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu, saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja mas, saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru, tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh, ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

Oke, pendengar, informasi selanjutnya saya hadirkan untuk Anda kali ini dari wilayah Minangkabau. Sipak Rago, permainan tradisional Minangkabau yang syarat nilai kebersamaan. Sipak Rago merupakan salah satu permainan tradisional dari khas Minangkabau Sumatera Barat yang hingga kini masih dilestarikan sebagai bagian dari warisan budaya. Permainan ini dilakukan oleh beberapa orang yang berdiri membentuk lingkaran sambil saling mengoper bola menggunakan kaki. Bola yang digunakan terbuat dari anyaman rotan dan para pemain berusaha menjaga agar bola tidak menyentuh tanah melalui berbagai gerakan yang lincah dan atraktif. Permainan Sipak Rago diperkirakan telah ada sejak masa Kesultanan Melayu dan awalnya sih dimainkan di lingkungan kerajaan saja. Tapi seiring perkembangan zaman, permainan ini kemudian menjadi hiburan masyarakat dan banyak dimainkan oleh para pemuda di lapangan terbuka, terutama pada sore hari. Tradisi tersebut menjadikan Sipak Rago sebagai salah satu sarana mempererat hubungan sosial di tengah masyarakat Minangkabau. Gerakan-gerakan dalam Sipak Rago banyak mengadopsi teknik dasar seni bela diri silat. Bahkan, pada masa penjajahan, permainan ini diyakini dimanfaatkan oleh para pemuda sebagai cara untuk berlatih bela diri tanpa menimbulkan kecurigaan dari pihak penjajah. Melalui permainan ini, keterampilan fisik, keseimbangan, kelincahan, dan kekompakan para pemain terus diasah. Selain menjadi hiburan, Sipak Rago juga mengandung nilai-nilai filosofis yang kuat. Permainan ini mengajarkan pentingnya kerjasama, saling memahami, menjaga kekompakan, serta tidak saling menyalahkan ketika menghadapi kesalahan. Nilai-nilai tersebut menjadi cerminan karakter masyarakat Minangkabau yang menjunjung tinggi kebersamaan dan semangat gotong royong dalam kehidupan sehari-hari.

Indonesia dengan keanekaragaman suku dan budayanya memiliki banyak keunikan tersendiri. Salah satunya adalah keunikan motif tato Dayak dari Kalimantan. Bagi suku Dayak, gambar tato memiliki arti dan filosofinya tersendiri. Hal ini erat kaitannya dengan pengalaman-pengalaman yang suku Dayak gambarkan sebagai bentuk pengingat pengalaman pribadi maupun pengalaman spiritual. Sebagian besar tato yang dilukis nyaris menutupi seluruh anggota tubuh. Bahkan ada juga yang mempunyai tato di seluruh anggota tubuh, baik pria maupun wanita. Tato di tubuh pria suku Dayak adalah sebagai simbol dari segala hal yang berkaitan dengan tanda inisiasi, simbol kekuatan, religi, pengobatan, kenangan perjalanan, ataupun catatan kehidupan. Sedangkan tato di tubuh wanita suku Dayak adalah sebagai simbol yang menandakan bahwa wanita tersebut sudah dewasa. Ada juga gambar tato yang berfungsi sebagai penjaga dari roh-roh jahat dan sebagai penolak sakit. Dalam hal motif, motif tato Dayak dari Kalimantan penuh dengan simbol serta filosofi. Mitologi Dayak dalam sketsa menampilkan sosok-sosok makhluk hidup dalam bentuk yang abstrak. Menempatkan suatu motif di suatu bagian tubuh juga memiliki maknanya tersendiri. Ada 7 motif tato Dayak yang sering digunakan. Salah satunya adalah motif rekong. Motif rekong biasanya diukir pada leher. Bagi suku Dayak Iban, seseorang yang mendapat ukiran rekong adalah orang yang mempunyai kedudukan di masyarakat, seperti temanggung dan panglima perang, ataupun orang yang dianggap sesepuh di kampung halamannya sendiri, maupun di tempat perantauan.

Dalam adat masyarakat Bugis, proses pernikahan mempunyai beberapa rangkaian acara. Salah satunya adalah mapaci. Mapaci bermakna sebagai pensucian bagi calon mempelai dari segala kotoran, dosa, atau keburukan lainnya yang pernah dilakukan, baik disengaja maupun tidak disengaja. Sehingga ketika memasuki pernikahan, ia dalam keadaan yang suci, bersih, jiwa dan raga, sebagaimana kesucian pernikahan itu sendiri. Mapaci berasal dari kata paci. Paci adalah tumbuhan berdaun sejenis daun kelor yang bila dihubungkan dengan bahasa Bugis memiliki makna pacing, artinya bersih atau suci.

0: Dalam sastra Bugis, terdapat sebuah pantun yang berbunyi, Dua kuala sapo, ungana panasai, na beli kanugo. Artinya, ada dua kejadian pagar, yaitu kembang nangka dan penghias kuku. Kembang nangka dalam bahasa Bugis dinamakan lempu, disamakan dengan kata lempu atau jujur. Penghias kuku namanya paci, yang dihubungkan dengan kata pacing yang artinya bersih atau suci. Jadi, makna pantun tersebut adalah kejujuran dan kesucian. Merupakan benteng dalam kehidupan, karena kejujuran dan kesucian adalah penjelmaan dari pancaran kalbu seseorang. Biasanya sebelum prosesi mapaci dimulai, terlebih dahulu dilakukan pengajian Al-Quran atau disebut juga mapandre teme atau tamat Al-Quran. Dan sedangkan perlengkapan yang disiapkan dalam acara mapaci terdiri dari berbagai benda sebagai simbol yang masing-masing mengandung arti dan makna tersendiri.
1: Perkenalkan, nama saya Marlina SSPBD sebagai pelaku adat Bugis Boni Sulawesi Selatan. Dalam mapaci sendiri ada beberapa alat dan bahan yang digunakan beserta makna dari alat dan bahan. Yang pertama yaitu bantal atau angkangulu. Bantal tersebut terbuat dari kapas atau kapuk. Suatu perlambang kemakmuran berfungsi sebagai pengalas kepala, artinya kehormatan dan martabat. Dengan demikian, bantal ini mengandung makna senantiasa menjaga harkat dan martabatnya dan saling hormat menghormat, atau dalam bahasa Bugis disebut mapakarepa. Peralatan kedua adalah sarung. Sarung ini disusun sebanyak 7 helai atau 7 lembar di atas bantal yang bermakna kehormatan dan harga diri. Sedangkan sebanyak 7 helai tersebut dalam bahasa Bugis 7 erat kaitannya dengan kata matujui atau tujui, yang artinya melakukan pekerjaan yang benar dan selalu benar serta berguna dan bermanfaat. Itu harapannya. Yang ketiga adalah daun pisang. Hal ini sejalan dengan penggunaan daun pisang sebagai simbol kehidupan yang berkesinambungan. Daun tua belum layu, telah tumbuh pula daun mudanya. Dalam pepatah Bugis mengatakan, Tenapodo macoli madaungi jadiang wijapatola entre malongi-longi nenia siki barita madece. Artinya, semoga mendapatkan keturunan yang lebih baik, dapat berguna bagi bangsa, tanah air dan agama, serta berbakti kepada kedua orang tuanya. Yang keempat yaitu daun nangka atau biasa disebut sebagai daun panasa. Dirangkai sebanyak 9 helai, diletakkan di atas daun pisang. Kata panasa ini mirip dengan sebutan kata minasa yang berarti cita-cita luhur dalam kebajikan. Sedangkan daun nangka 9 helai mengandung arti angkatan diri, sehingga kelak calon mempelai memiliki semangat hidup yang tinggi dan dapat menjadi manusia yang seutuhnya. Dalam bahasa Bugis, ia mengatakan, Dua mi riala sapo, unganna panasae, belona kanukue, yang artinya ada dua yang menjadi perisai hidup dalam kehidupan di dunia ini, yaitu belona kanukue, artinya paci atau yang membersihkan diri atau kesucian, dan unganna panasae yaitu lempu, artinya kejujuran. Jadi dengan demikian diharapkan mempelai memiliki kejujuran dan kebersihan atau kesucian hati. Yang kelima, benok atau beras atau jagung yang telah dimekarkan bermakna mengandung harapan kiranya calon mempelai kelak mampu untuk mengembangkan diri dan mandiri dalam kehidupan berumah tangganya. Menaburkan beras yang dimekarkan pada calon mempelai sebanyak 3 kali mengandung pengharapan doa agar pate bani atau pati yang dibuat lilin, berasal dari lebah, sebagai suluh atau penerang yang bermakna agar perjalanan kedua calon mempelai dapat menjadi penerang, suri teladan, dan damai dalam kehidupannya. Sebagaimana makna kehidupan bermasyarakat lebah, yaitu senantiasa hidup rukun, tentram, damai, rajin, dan tidak saling mengganggu satu dengan lainnya. Yang ketujuh adalah kelapa dan gula merah. Gula merah diletakkan di dalam kelapa yang sudah dibelah, kini melembangkan cening nama lundra, artinya manis dan gurih, melambangkan kehidupan yang manis dan selalu harmonis. Sedangkan kelapa adalah tumbuhan serbaguna, bermakna bahwa kiranya calon mempelai menjadi manusia yang berguna bagi sesama dan alam sekitarnya. Yang kedelapan adalah daun paci yang telah ditumbuk halus dan ditempatkan dalam wadah yang terbuat dari logam, bermakna cinta yang tak pernah pudar, bagaikan lekatnya paci pada kuku, dan ditempatkan pada wadah terbuat dari logam atau beken atau kempu. Ini mengandung makna kesatuan jiwa calon mempelai sehingga tercipta kerukunan dalam kehidupan berumah tangga.
0: Dalam adat Bugis Bone, Sulawesi Selatan, mapaci hanya boleh dilakukan sekali seumur hidup, yaitu dalam prosesi pernikahan pertama. Sedangkan dalam pernikahan selanjutnya, tidak boleh dilakukan adat mapaci lagi.
1: Kenapa mapaci itu hanya dilakukan sekali seumur hidup, hanya pada saat pernikahan pertama? Karena mapaci merupakan rangkaian upacara adat yang dilakukan untuk melepas masa lajang, yakni melepas masa gadis dan masa perjakaan, untuk mensucikan hati dalam menghadapi hari esok, menapak bahtera rumah tangga. Hal ini mengandung doa, kiranya pernikahan akan tetap langgeng, menyatu antara keduanya, dan pasangan yang disatukan tidak terpisahkan lagi hingga ajal menjemput. Laksana, merah meronahnya serta lengketnya warna paci yang sulit dipisahkan dari kulit. Itulah sebabnya mapaci hanya dilakukan hanya sekali seumur hidup, yaitu pada saat melepas masa gadis atau masa perjaka. Jadi untuk pernikahan kedua dan selanjutnya tidak lagi dilakukan prosesi.
0: Demikianlah sekelumit acara mapaci yang harus kita lestarikan sebagai warisan budaya leluhur bagi generasi yang akan datang. Karena bangsa yang besar tumbuh dari jati diri budaya bangsanya.
1: Himbauan kepada generasi muda sekarang, mari kita jaga, cintai dan lestarikan budaya yang telah diwariskan nenek moyang kita sebagai warisan leluhur. Karena bangsa yang besar tumbuh dari jati diri budaya bangsanya.
0: Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi.

Melody. Pendengar Radio Republik Indonesia Nunukan dimanapun Anda berada, nanti sesaat lagi pada pukul 14 waktu Indonesia Tengah kami akan hadirkan Warta Nunukan Siang untuk Anda. Jadi supaya Anda tidak ketinggalan berita informasi yang terjadi di wilayah Kabupaten Nunukan, jangan lupa untuk mengikuti beritanya, dengarkan di Pro 1 RRI Nunukan, bisa melalui terestrial di FM 96,3 untuk Anda yang ada di wilayah Nunukan, kemudian di 91,5 untuk Anda yang berada di wilayah Sebatik, dan 92,7 untuk Anda yang berada di wilayah Krayan.

Alunan lagu yang Anda dengarkan ini terdengar seperti dilantunkan paduan suara profesional, bukan? Padahal, lagu ini dinyanyikan oleh masyarakat suku Dayak Agabak di pedalaman Nunukan, Kalimantan Utara, tepatnya di Kecamatan Sembakung, Sebuku, Lumbis, dan di sebagian Kabupaten Bulungan. Namanya adalah Kukui. Dahulu, Kukui menjadi tradisi masyarakat suku Dayak Agabak yang dilantunkan sebelum berangkat dan setelah pulang dari mengayau. Mengayau atau ngayau, dalam bahasa Indonesia berarti menyerang musuh. Setelah berperang dan selamat dengan membawa kepala musuh, Kukui dilantunkan dengan penuh kehusyuan. Dengan menggunakan baju adat khas suku Dayak Agabak, serta memegang erat tombak dengan kedua tangan, masyarakat suku Dayak Agabak melantunkan kukui sembari bergerak perlahan membentuk lingkaran. Sang penari lalu datang dan menari layaknya burung elang yang siap terbang. Namun lambat laun, tradisi kukui berubah. Jika dulu digunakan sebelum dan setelah berperang, kini kukui telah menjadi seni budaya leluhur Dayak Agabak yang dilantunkan saat mengadakan ilau atau acara adat, saat musyawarah, serta menyambut tamu. Bahkan masyarakat suku

Oke, pendengar, Anda masih bersama kami dalam Nunukan siang ini, dan saya harap di siang hari yang terik ini Anda tidak lupa untuk selalu menghidrasi Anda ya, menghidrasi diri Anda supaya tidak sampai dehidrasi nih. Soalnya ini cuaca udah tiba-tiba panas lagi ya. Jadi mari kita jaga kebutuhan air di tubuh kita, karena tubuh kita kan kalau tidak salah tuh 60% atau 70% gitu terbuat dari air. Jadi dia butuh konsumsi air yang cukup supaya sel-selnya tetap sehat, kulit kita juga lebih sehat. Karena ternyata konsumsi air putih itu manfaatnya ada banyak, pendengar. Gak hanya untuk organ dalam kita, tetapi juga untuk kulit, kemudian untuk rambut, untuk kelembapan secara keseluruhan, itu butuh yang namanya minum air putih. Minum air putih itu tidak sama ya dengan minuman rasa-rasa, karena beda khasiatnya. Jadi jangan sampai Anda merasa, oh saya sudah minum teh nih, udah minum kopi nih hari ini, berarti udah tercukupi kebutuhan airnya. Enggak juga, jadi beda ya pendengar, ada kebutuhan air putih yang memang harus Anda penuhi dalam sehari. Kalau kemarin waktu puasa itu kan sempat juga ada, sampai ada yang share supaya kebutuhan air tetap bisa terpenuhi meskipun lagi puasa. Kemarin itu di share tipsnya kan, saat sahur minum 3 gelas, nanti saat berbuka minum lagi 4 kalau tidak salah ya, terus nanti mau tidur minum lagi 3 kayak gitu. Jadi ini nanti Anda juga jangan lupa, soalnya waktu itu puasa aja disuruh untuk tetap mengkonsumsi air ya, apalagi di hari-hari biasa yang selagi seperti ini gitu, itu juga gak kalah penting. Makanya jangan lupa untuk selalu menghidrasi diri ya, supaya kita jadi lebih tetap sehat, lebih tetap aman, semuanya juga bisa regenerasi dengan baik sel-sel tubuhnya. Dan pastinya jangan lupa ya, nanti pada pukul 14 waktu Indonesia Tengah, kami akan hadirkan Warta Nunukan Siang untuk Anda. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi.

0: kemudian mereka jual beras itu, itulah.
1: Yang urutan ketiganya kendaraan roda tiga.
2: Sari berita. Jalan rusak yang tak kunjung diperbaiki mengakibatkan hasil panen warga Krayan tertahan, pendapatan hilang, hingga anak-anak terancam putus sekolah. Kendaraan roda 2 masih mendominasi penambahan kendaraan baru di Kabupaten Nunukan. Data tersebut tercatat hingga 6 Juli 2026. Dua berita utama akan kami hadirkan bersama berita menarik lainnya yang dirangkai dalam Warta Nunukan siang ini, edisi Kamis 16 Juli 2026. Bersama saya, Rista Tunggarani. Inilah Warta Nunukan siang selengkapnya. Jalan rusak yang tak kunjung diperbaiki mengakibatkan hasil panen warga Krayan tertahan, pendapatan hilang, hingga anak-anak terancam putus sekolah. Salma Amin melaporkan selengkapnya.
3: Warga di wilayah Krayan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara yang berbatasan langsung dengan Sarawak, Malaysia, kesulitan menjual hasil pertanian karena akses jalan penghubung rusak parah. Kerusakan jalan akibat hujan dengan intensitas tinggi selama 6 bulan terakhir membuat aktivitas ekonomi masyarakat nyaris lumpuh. Camat Krayan Selatan, Octavianus, mengatakan sebagian besar warga Krayan Selatan menggantungkan hidup dari sektor pertanian, terutama padi adan yang selama ini dikenal berkualitas dan dipasarkan hingga ke Malaysia serta Brunei Darussalam. Namun hasil panen kini tertahan karena kendaraan tidak bisa melintasi jalan yang rusak.
0: Kan selesai panen nih, biasanya ya untuk mendapatkan uang ongkos apa anak-anak kuliah ini kan mereka jual beras itu, itulah biaya anak kuliah di kota kan, ini tidak bisa keluar apanya.
3: Mandeknya penjualan hasil pertanian tidak hanya mengurangi pendapatan petani, tetapi juga berdampak langsung pada kehidupan keluarga mereka. Kesulitan mengirim biaya pendidikan untuk anak yang bersekolah di luar daerah. Menurut Octavianus, kondisi tersebut bahkan membuat sebagian anak terpaksa berhenti sekolah karena orang tua tidak memiliki biaya. Situasi ini menunjukkan kerusakan jalan tidak hanya sekadar menghambat transportasi, tetapi telah berdampak pada masa depan generasi muda di wilayah perbatasan.
0: Ya, kesulitan juga anak-anak di kota ini. Ya, ada yang apa berhenti kuliah karena tidak ada dana kan. Sementara ya untuk pengiriman itu harus ke Lompawan. Banking ini kan tidak ada. Jaringan tidak ada, ya tidak bisa kita gunakan banking kan, harus ke Lompawan. Ongkosnya pulang pergi itu 1 juta, kalau 1 juta kenapa juga yang mau dikirim untuk anak kan.
3: Ia meminta pemerintah segera memperbaiki jalan penghubung antar kecamatan yang menjadi satu-satunya jalur distribusi barang dan mobilitas masyarakat. Menurutnya tanpa akses jalan yang layak, roda perekonomian warga Krayan akan semakin terpuruk. Salma Amin melaporkan.
4: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Nunukan.
2: Kendaraan roda 2 masih mendominasi penambahan kendaraan baru di Kabupaten Nunukan. Data tersebut tercatat hingga 6 Juli 2026. Ferry Herdiansyah melaporkan selengkapnya.
5: UPT Bapenda mencatat kendaraan roda 2 menjadi jenis terbanyak. Kendaraan roda 4 dan roda 3 berada di urutan berikutnya. Hal itu disampaikan Kepala UPT Bapenda Kelas A Wilayah Nunukan, Samsul.
1: Kendaraan roda 2, roda 2 nyusul roda 4, yang urutan ketiganya kendaraan roda 3.
5: Dominasi kendaraan roda 2 menunjukkan tingginya kebutuhan transportasi pribadi masyarakat. Kendaraan roda 4 menempati posisi kedua dalam jumlah kendaraan baru. Sementara itu, kendaraan roda 3 hanya menyumbang sebagian kecil penambahan kendaraan baru. Data terbaru merupakan akumulasi kendaraan baru yang terdaftar hingga awal Juli 2026.
1: Per 6 Juli tahun 2026 untuk kendaraan roda 2-nya 11.421 unit. Untuk kendaraan R3 7 unit. Sementara kendaraan roda 4 1.673 unit.
6: Itu kendaraan baru semua itu ya?
1: Iya, kendaraan baru.
5: Data kendaraan terbaru terus diperbaharui sesuai proses registrasi di wilayah Kabupaten Nunukan. Pendataan tersebut menjadi dasar pengelolaan pajak kendaraan bermotor.
4: Ferry Herdiansah melaporkan.
7: Pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah tahun ajaran 2026-2027 di SD Negeri 005 Nunukan mendapat antusias tinggi dari para orang tua siswa yang memilih bertahan dan menunggu anak-anak mereka hingga jam pulang sekolah. Ahmad Ilham melaporkan selengkapnya.
8: Pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS tahun ajaran 2026-2027 di SD Negeri 005 Nunukan mendapat antusias tinggi dari para orang tua siswa. Sejak pagi hingga jam pulang sekolah, banyak orang tua memilih tetap berada di lingkungan sekolah untuk mendampingi putra-putri mereka beradaptasi dengan lingkungan belajar yang baru. Kepala SD Negeri 005 Nunukan, Abdul Wahid, mengatakan, sejumlah orang tua sengaja menunggu di lingkungan sekolah untuk melihat anak-anak mereka menjalani hari-hari awal masuk sekolah. Menurutnya, kehadiran orang tua merupakan bentuk perhatian dan dukungan agar peserta didik merasa lebih nyaman dan percaya diri selama mengikuti kegiatan MPLS.
9: Alhamdulillah orang tua siswa juga cukup antusias, masih lengkap, yang antar itu masih lengkap dengan orang tua siswa dan masih menunggu sampai anaknya pulang. Kita masuk di sini jam 7.00 dan mereka bersedia menunggu ya, sampai jam pulang anaknya.
8: Ia juga mengapresiasi antusiasme para orang tua yang rela menunggu anak-anak mereka hingga jam pulang sekolah. Bahkan, meski cuaca di hari pertama MPLS diguyur hujan, banyak orang tua tetap bertahan di lingkungan sekolah untuk mendampingi putra-putri mereka.
9: Yang kami syukuri itu ya antusias daripada orang tua siswa itu sendiri. Artinya penuh dengan semangat mengantar anaknya di pagi hari. Yang hari pertama itu hujan-hujan Pak, tapi masih juga lengkap. Artinya tetap bersemangat seperti itu, membawa anaknya terus kemudian mengikuti kegiatan-kegiatan di MPLS yang sudah kita programkan di SD 05 Nunukan.
8: Wahid menambahkan, kepedulian orang tua turut memberikan dampak positif terhadap proses adaptasi peserta didik di lingkungan sekolah. Meski demikian, proses pengenalan lingkungan dilakukan secara perlahan agar peserta didik dapat beradaptasi secara mandiri dengan lingkungan belajar di jenjang SD. Ahmad Ilham melaporkan.
4: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Nunukan.
7: PT Pelni Cabang Nunukan beri bantuan CSR berupa bahan material untuk peningkatan pembangunan Masjid Al-Muhajirin di Kelurahan Selisun. Deli Tareri melaporkan selengkapnya.
10: Kepala PT Pelni Cabang Nunukan Sujito menyampaikan, PT Pelni Cabang Nunukan memiliki program CSR untuk memberikan bantuan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau TJSL kepada masyarakat yang membutuhkan dan pembangunan rumah ibadah. Bantuan tersebut di Masjid Al-Muhajirin Kelurahan Selisun, RT 15 Nunukan Selatan. Diharapkan dapat terlaksana secepatnya berdiri dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar. Dengan adanya bantuan dari PT Pelni sedikitnya dapat membantu percepatan pembangunan Masjid Al-Muhajirin.
11: Jumlah yang kami berikan nominalnya sekitar 35 juta, namun kita tidak memberikan nominal tersebut, kami memberikan secara material, berbentuk material karena itu pesan dari pimpinan kami di Jakarta untuk dijadikan barang.
10: Ia juga menyampaikan agar tetap semangat di dalam proses pembangunan Masjid Al-Muhajirin sehingga pembangunan segera diselesaikan dan dapat digunakan oleh masyarakat sekitar.
11: Untuk pembangunan ini dan mencari atau melakukan percepatan daripada masjid, pembangunan masjid ini agar dapat digunakan secepatnya oleh masyarakat sekitar dan bermanfaat untuk istilahnya untuk keagamaan yang notabene untuk wilayah sinilah warga sini.
10: Di sisi lain, Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Nunukan, Sadam Hussein mengatakan kepada BUMN atau perusahaan swasta seperti inilah tetap ada tanggung jawab sosial terhadap masyarakat maupun lingkungan sekitar karena bagaimanapun mereka berkegiatan di wilayah Kabupaten Nunukan.
12: Usahanya di sini, bisnisnya di sini, sehingga ya dengan memberikan bantuan kepada masyarakat di sekitar wilayahnya, dia sudah menjalankan yang namanya program CSR itu tadi, corporate social responsibility-nya, artinya tanggung jawab moralnya kepada masyarakat sekitar itu harus dipenuhi.
10: Ia berharap dengan adanya bantuan ini menjadi contoh bagi BUMN maupun perusahaan lainnya untuk bisa mencontoh atau melakukan hal yang sama. Karena masih banyak lagi, tidak hanya rumah ibadah, tetapi masih banyak persoalan-persoalan lain yang dapat berkontribusi dalam proses pembangunan. Seperti jalan lingkungan, tempat sampah untuk lingkungan sekitar, atau bahkan mungkin dapat memberikan beasiswa kepada pelajar dan mahasiswa. Delita Riri melaporkan.
7: Perkuat lingkungan kerja bersih dari bahaya narkoba, BNNK Nunukan menggelar BIMTEK Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika. Mimin Muslimin melaporkan selengkapnya.
13: Badan Narkotika Nasional Kabupaten Nunukan menggelar bimbingan teknis penggiat P4GN Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika. Mengacu pada petunjuk teknis terbaru dari BNN Pusat untuk pertama kalinya difokuskan pada sektor lingkungan kerja dan instansi pemerintah. Penyuluh narkoba ahli pertama BNN Nunukan Zainal Arifin menjelaskan, sebanyak 20 peserta perwakilan dari berbagai instansi pemerintah, BUMN, BUMD hingga sektor swasta mengikuti pelatihan intensif. Mereka dipersiapkan untuk menjadi perpanjangan tangan BNNK Kabupaten Nunukan dalam menyebarluaskan semangat P4GN secara mandiri di lingkungan kerja.
14: Kita laksanakan 2 hari dengan menghadirkan 8 narasumber. Untuk sasarannya ini adalah instansi pemerintah dan instansi kerja yang terdiri dari BUMN, BUMD, dan swasta. Diharapkan penggiat P4GN ini adalah sebagai perpanjangan tangan BNN untuk menyebarluaskan semangat P4GN di lingkungannya, khususnya di lingkungan kantor dan lingkungan kerja.
13: Untuk mewujudkan target tersebut, ke-20 peserta dibekali dengan materi komprehensif yang memadukan penguatan regulasi, pemahaman medis hingga keterampilan komunikasi publik. Sebanyak 8 narasumber ahli dihadirkan untuk mengisi pembekalan intensif selama 2 hari pelaksanaan. Hari pertama difokuskan pada materi diarahkan pada penguatan fondasi dan regulasi. Peserta nantinya menerima berbagai materi antara lain ilmu dasar narkoba serta pemahaman juknis baru di lingkungan kerja. Pemahaman mendalam mengenai jenis-jenis narkoba, tren modus peredaran di kalangan pekerja, serta deteksi dini terhadap perubahan perilaku rekan kerja.
14: Selama 2 hari ini mereka akan dibekali dengan berbagai ilmu, mulai dari narkoba, dasarnya, rehabilitasi, terus penanganan untuk rehabilitasi, dasar hukum, penggunaan media sosial, public speaking, dan rencana aksi.
13: Memasuki hari kedua, pembekalan bergeser pada materi implementasi praktis dan penyebarluasan informasi. Peserta mendapatkan pelatihan intensif mengenai pemanfaatan media sosial untuk kampanye kreatif serta penyusunan rencana aksi mandiri yang akan diterapkan di lingkungan kerja atau di lingkungan kantor. Mimin Muslimin melaporkan.

0: Demikian rangkaian informasi dalam Warta Nunukan siang ini. Namun sebelum berpisah, kembali kami sampaikan dua berita utama. Masa pengenalan lingkungan sekolah tingkat SD dan SMP, maksud kami jalan rusak yang tak kunjung diperbaiki mengakibatkan hasil panen warga Krayan tertahan, pendapatan hilang, hingga anak-anak terancam putus sekolah. Kendaraan roda 2 masih mendominasi penambahan kendaraan baru di Kabupaten Nunukan. Data tersebut tercatat hingga 6 Juli 2026. Pendengar, kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui WhatsApp atau SMS di 0811-5311-945. Anda dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store. Anda juga dapat menyaksikan berita video kami, Warta Nunukan Pagi, melalui channel YouTube dan Facebook RRI Nunukan pada hari Senin sampai dengan hari Sabtu, pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Saya Rista Tunggerani, mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih, selamat siang.
1: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia Nunukan.

0: Ciri-ciri sakit jantung penting untuk Anda ketahui. Pasalnya, penyakit ini dapat menyerang siapa saja dan terkadang tidak menimbulkan gejala. Dengan mengenal ciri-ciri sakit jantung, langkah penanganan dapat segera dilakukan sebelum menimbulkan komplikasi yang fatal. Ciri-ciri sakit jantung yang harus Anda tahu. Yang pertama, nyeri dada dan lengan yang menjalar hingga ke leher, rahang, bahu, sampai ke punggung. Yang kedua, pusing, mual, dan muntah. Ketiga, lemas dan pingsan. Keempat, keringat dingin. Kelima, sesak nafas terutama saat beraktivitas dan berbaring. Keenam, jantung berdebar. Tujuh, batuk terus-menerus yang memburuk di malam hari. Delapan, sulit berkonsentrasi. Sembilan, pembengkakan di bagian lengan atau pergelangan kaki. Dan sepuluh, nafsu makan berkurang dan lain-lain. Untuk mencegah penyakit jantung, Anda disarankan untuk menerapkan gaya hidup sehat dengan mengkonsumsi makanan bernutrisi, membatasi asupan lemak dan garam, berhenti merokok, berolahraga secara rutin, serta mengelola stres dengan baik. Jika Anda memiliki faktor resiko penyakit jantung atau merasakan ciri-ciri sakit jantung, konsultasikan ke dokter untuk menjalani pemeriksaan dan mendapatkan penanganan yang tepat.
1: Bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk, terdiri dari berbagai suku, agama, dan ras. Tetapi dikenal bangsa yang ramah dan toleran, termasuk dalam hal kehidupan beragama. Kemajemukan agama di Indonesia telah berlangsung lama dan lebih dahulu dibandingkan dengan negara-negara di dunia pada umumnya. Secara sosiologi, hal ini merupakan akses dari mobilitas sosial yang sangat dinamis sejalan dengan proses globalisasi, sehingga para pendatang dan penduduk asli dengan berbagai macam latar belakang, kebudayaan, dan keyakinan mereka berinteraksi di suatu tempat. Toleransi mengandung pengertian adanya sikap seseorang untuk menerima perasaan, kebiasaan, pendapat, atau kepercayaan yang berbeda dengan yang dimilikinya. Begitu juga dengan kerukunan beragama, di mana hubungan antar umat beragama yang dilandasi oleh toleransi, saling pengertian, saling menghargai, dan saling menghormati dalam pengalaman ajaran agama, serta kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat.

0: informasi penting dari BMKG Nasional. Diberitahukan kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk mewaspadai cuaca angin ekstrim yang akan terjadi besok, Senin 17 Juli 2017. Aduh, bagaimana nih? Aku harus sampaikan ke Kak Rio sekarang.
1: Kenapa bak kau nih, Dek? Teriak-teriak seperti orang lihat hantu saja.
0: Ini, Kak. Ada info dari FB nih. Katanya akan terjadi cuaca ekstrim di seluruh Indonesia. Kita harus siap-siap, Kak. Dan kita harus kasih tahu tetangga-tetangga juga, Kak.
1: Benarkah juga info tuh, Dek? Jangan percaya dulu. Sekarang nih, di sosial media banyak berita hoax atau berita palsu yang menipu.
0: Tapi kan di situ tertulis info dari BMKG Nasional, Kak.
1: Kakak kasih tahu ya, Dek. Berita hoax itu salah satu cirinya adalah menggunakan nama atau sumber-sumber terpercaya. Itu semua dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan semata-mata demi kepentingan sendiri. Nah, kalaupun berita itu benar, kenapa tidak ada pernyataan resmi di TV atau radio dari pihak berwajib, ya kan, Dek?
0: Benar juga ya, Kak. Aduh, berarti aku sudah tertipu.
1: Makanya, Dek, jangan gampang percaya. Kita harus bisa jadi pengguna sosial media yang bijak.
0: Oke deh, Kak. Sip.

tahun dan denda sebesar 1 miliar rupiah. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia Nunukan.

berukuran tinggi hanya 2,5 meter, lebih kecil dari gajah Asia yang mencapai 3,4 meter atau gajah Afrika yang berukuran tinggi 4 meter. Ukuran tubuh yang berbeda ini membuat gajah Kalimantan disebut sebagai gajah termungil di dunia.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Nunukan siang ini dalam segmen Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan Anda yang mau request lagu, mau bergabung bersama kami, bisa ya menghubungi kami di 0811-5311945. Bisa melalui chat WhatsApp, VN, SMS, ataupun juga telepon. Sekali lagi di 0811-5311945.

0: ada yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
1: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab,

2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung

Indonesia, berita cukup heboh dari para pekerja migran Indonesia di luar negeri yang tertipu oleh sesama pekerja migran lainnya. Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Jawa Timur membongkar praktek penipuan trading oleh seorang pekerja migran Indonesia terhadap sesama ratusan pekerja migran lainnya. Korbannya mencapai 250 orang lebih yang bekerja di Taiwan, Hong Kong, Singapura. Diperkirakan dana korban yang berhasil dikumpulkan mencapai 3,4 miliar. Caranya, pelaku mendirikan platform bernama Alpha Forex Trading. Modusnya, pelaku ini merayu anggota yang menginvestasikan uangnya akan mendapatkan profit 15 hingga 20% per minggu serta bisa menarik seluruh modal awalnya setelah 15 minggu. Para pekerja migran yang tergiur mulailah mereka menyetorkan modal mulai dari 500 ribu hingga ada yang menyetorkan 57 juta rupiah. Bisa ditebak apa yang terjadi? Uang yang disetorkan pun tidak pernah kembali dan pelaku pun akhirnya ditangkap. Betapa kasihannya para migran yang sudah susah-susah bekerja di luar negeri, berharap dapat uang ekstra, malah uang hasil keringat mereka lenyap. So, apa pembelajaran dari kisah ini bagi kita para pebisnis? Pertama-tama, kita harus ingat untuk tidak masuk ke dalam bisnis yang kita tidak memiliki pengetahuan sama sekali. Para migran ini terbujuk rayu untuk mendapatkan profit 15 hingga 20% dari uang yang mereka setor. Tapi mereka sama sekali tidak paham bagaimana forex trading itu bekerja. Ini mengingatkan kita soal bisnis yang perlu kita pahami. Dalam berbisnis apapun, selalulah mulai dengan mengumpulkan pengetahuan dan belajar. Jangan berbisnis yang kita tidak punya pengetahuan sama sekali. Atau, kalaupun mau berbisnis yang kita tidak punya pengetahuan, lebih baik mulai dengan yang nilai nominalnya kecil. Banyak pebisnis yang terlalu serakah, ingin langsung banyak. Sama seperti pekerja migran yang menyetorkan uang sampai 50 juta lebih dengan harapan profitnya besar. Ternyata justru semakin serakah saat ada resiko dan masalah, jadi malah semakin besar kerugiannya. Berbisnis harus tetap pintar, harus punya pengetahuan, dan janganlah serakah. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Wabah penyakit The Black Death 1347 hingga 1351. The Black Death merupakan wabah penyakit yang disebut acral necrosis, di mana kulit penderitanya akan berubah menjadi hitam karena pendarahan subdermal yang terjadi. Beberapa ilmuwan meyakini The Black Death adalah serangan wabah bubonik yang membawa bakteri Yersinia pestis yang bisa ditularkan melalui hewan kotor seperti lalat dan tikus rumah. Tragedi mengerikan tersebut membuat warga saling berjauhan dan kehilangan kepercayaan satu sama lain. Bahkan jika ada anak kecil yang terkena wabah ini, orang tuanya enggan merawatnya dan membiarkannya sampai mati. Tragedi ini juga membunuh 1/3 hingga 2/3 populasi Eropa pada saat itu. Karena hal tersebut membuat tragedi The Black Death dijuluki tragedi wabah penyakit paling menyeramkan sepanjang sejarah.
1: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada?
2: Ada nih, kenapa? Si bapak nanyain?
1: Enggak. Udahlah, kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
2: Ah, bener. Eh, Yan, masuk kelas gak hari ini?
1: Enggak ah, mau nitip absen aja ke si Jaka.
2: Saya ikut dong.
1: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya, Gak?
2: Ya elah, bro. Kasih duit lebih aja petugasnya. Ntar juga diduluin.
3: Jangan sepelein hal-hal kaya barusan ya, karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari.

Mendengar Anda masih mendengarkan Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Sekali lagi untuk yang mau bergabung, boleh ya langsung dikirimkan aja requestnya mau apa. Dan kalau ada salam-salam yang ingin disampaikan juga boleh di 0811531945. Dan pendengar dari dunia dangdut, ada informasi yang lagi hangat nih,

yaitu Lesti Kejora merilis single ke-31, Kura Kura Dalam Perahu. Perjalanan diva dangdut muda, Lesti Kejora menuju titik karirnya saat ini bukanlah sesuatu yang mudah. Memulai segalanya dari panggung kecil ke panggung kecil lainnya, penyanyi asal Cianjur ini harus menjalani proses panjang yang penuh perjuangan. Kini kerja keras tersebut membuahkan hasil manis dengan mengukuhkan posisinya sebagai salah satu penyanyi dangdut ternama di Indonesia. Sosok utama yang menjadi saksi hidup dari seluruh perjalanan melelahkan tersebut tidak lain adalah sang ayah, Endang Mulyana atau yang akrab disapa Ayah Kejora. Ia menyaksikan langsung transformasi luar biasa sang putri tercinta. Dari seorang gadis sederhana asal daerah, kini Lesti telah menjelma menjadi penyanyi dangdut papan atas tanah air yang sukses merilis puluhan karya hit. Sebagai bukti eksistensinya yang terus bersinar, Lesti bersama label rekamannya 3D Entertainment resmi merilis single ke-31 bertajuk Kura-Kura Dalam Perahu. Karya terbaru dari istri Rizky Billar ini pun sudah bisa dinikmati oleh para penggemar di berbagai platform musik digital di seluruh Indonesia. Menariknya, Lesti mengaku langsung jatuh hati sejak pertama kali mendengarkan demo lagu tersebut. Lagu yang diciptakan oleh komposer kenamaan Adibal Sahrul ini dinilai memiliki harmoni musik yang sangat khas. Tidak hanya itu, kekuatan lirik yang penuh makna dan kiasan unik menjadi daya tarik utama yang memikat hati sang diva. Lesti mengungkapkan rasa kagumnya terhadap kreativitas sang pencipta lagu saat pertama kali menyanyikannya. Proses pemilihan kata dalam liriknya dinilai sangat mendalam dan jarang terpikirkan oleh orang lain. Melalui perilisan karya teranyar ini, Lesti beserta seluruh tim yang terlibat menaruh harapan yang besar. Single Kura-Kura Dalam Perahu diharapkan dapat diterima dengan hangat dan mendapat tempat di hati para pecinta musik, khususnya musik dangdut di seluruh penjuru Indonesia.

0: Jangan.
1: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
2: Ini ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak tinggal petik.
1: Emangnya gak capek, Bu?
2: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
1: Emang ngaruh, Bu?
2: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
1: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
2: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh, nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
1: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
2: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
1: Waduh, ibu mau jatah juga.
3: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.
4: Perbatasan ibarat ruang tamu. Pulau Sebatik adalah sebuah pulau di sebelah timur laut Kalimantan. Pulau ini secara administratif yang merupakan bagian dari Provinsi Kalimantan Utara, Indonesia. Pulau Sebatik merupakan pulau terdepan dan pulau terluar Indonesia. Pulau Sebatik Indonesia yang kini masuk wilayah Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, pernah menjadi ajang pertempuran Indonesia-Malaysia saat terjadi konfrontasi. Saat konfrontasi Indonesia-Malaysia pada tahun 1963 hingga 1966, Pulau Sebatik adalah sebuah daerah penuh romantisme dan heroik yang menjadi bagian dari sebuah perjalanan sejarah Indonesia. Pulau Sebatik terbelah menjadi dua zona teritorial. Sebelah utara, 187,23 km persegi milik Malaysia, sedangkan 246,61 km persegi yang dimiliki oleh Indonesia. Sebagian wilayah Sebatik Malaysia jadi areal perkebunan sawit, sedangkan wilayah Indonesia menjadi permukiman warga. Sebatik terdiri atas 5 kecamatan dan 19 desa yang siap menjadi daerah otonomi. Keunikan lain Pulau Dua Tuan ini adalah berburu ringgit. Caranya, belanja menggunakan rupiah dan kembalian menggunakan ringgit sebagai oleh-oleh. Ini menggambarkan bahwa Pulau Sebatik dengan segala ketertinggalannya memiliki keunggulan atau potensi bagi perdagangan bebas. Sebagian kebutuhan pokok warga Sebatik bergantung barang dari Malaysia. Tapi juga warga negeri jiran bergantung pasokan berbagai komoditas perikanan serta hortikultura dari Indonesia. Pada gilirannya, Sebatik bukan hanya cerita tentang romantisme sejarah, namun ruang tamu yang layak dibanggakan karena mampu mensejajarkan diri dengan kota lain di Indonesia atau Malaysia.

Indonesia, saat ini Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung secara digital, yakni QRIS atau Quick Response Indonesia Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia. QRIS ini memiliki tujuan untuk efisiensi transaksi antara penjual dan pembeli, dan juga buat memajukan UMKM. Ujung-ujungnya ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi secara nasional. Apa keuntungan QRIS ini bagi UMKM? Pertama, pengguna tidak repot dengan uang kembalian dan tidak perlu lagi uang cash. Kedua, bagi penjual pun lebih mudah karena tinggal minta pembeli scan kodenya dan uang dimasukkan ke rekening penjual tanpa takut uangnya akan dirampok. Bank Indonesia pun hanya charge sekitar 0,3% saja. Tentu saja, mengenalkan sistem QRIS ini kepada para pelaku UMKM tidaklah mudah. Yang jelas, ke depannya sistem pembayaran digital seperti ini tak akan terelakkan lagi. BI sendiri mencatat bahwa jumlah penggunaan uang cash makin lama makin menurun. Maka sebagai pebisnis dan UMKM, tugas kita adalah mempermudah para konsumen kita, termasuk mempermudah para customer untuk membayar. Hanya dengan memindai atau melakukan scanning terhadap QR code, sudah tertera angka nominal yang harus dibayar. Tidak perlu lagi ribet mengetikkan nomor rekening yang dituju. Transaksi pun bisa dilakukan dengan cepat dan tidak bertele-tele, serta aman. Sebenarnya di beberapa masyarakat kita, bahkan ada juga penjual dan warung kecil yang mulai menggunakan QRIS ini di berbagai wilayah di Indonesia. Kedepannya, UMKM harus mulai berani untuk keluar dari zona nyaman pembayaran yang selama ini mereka nikmati demi membuat pelanggannya menjadi lebih mudah bertransaksi. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Trader dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: pencinta bola dunia. Update terus informasi Anda seputar Piala Dunia bersama RRI. Dengan sederetan program-program yang seru, beda dan inklusif di Pro1 Nunukan. RRI mengajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Dari program greeting sepak bola, promo Piala Dunia, trivia, testimoni Piala Dunianya Togo, ballcast podcast sepak bola, feature legenda Piala Dunia, deep talk Piala Dunia di mata para tokoh dan pengamat sepak bola, bedah tim, variety show di balik bola, dan serunya lagi, Anda dapat mengikuti siaran langsung dialog sepak bola dari Pro 3 RRI. Jangan lewatkan dan terus pantau di Pro 1 Nunukan, FM 96,3 MHz wilayah Nunukan, FM 91,5 MHz wilayah Sebatik, FM 92,7 MHz wilayah Krayan, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola 2026.
1: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Pendengar masih dari dunia dangdut, Ike, Cici, dan Kristina rayakan dangdut lintas generasi. Tiga penyanyi dangdut ternama Indonesia, Ike Nurjana, Cici Faramida, dan Kristina akan kembali tampil dalam satu panggung melalui tiga kembang live in concert yang digelar pada 18 Juli 2026 di Balai Sarbini, Jakarta. Konser yang digagas Kolam Ikan Kreatif Communication ini menjadi momentum reuni tiga ikon dangdut sekaligus perayaan perjalanan musik dangdut Indonesia yang tetap bertahan lintas generasi. Konser tersebut tidak hanya menghadirkan nuansa nostalgia, tetapi juga menjadi ruang pertemuan bagi penikmat musik dari berbagai usia. Melalui konsep pertunjukan yang hangat, intim, dan eksklusif, penonton akan diajak menikmati deretan lagu populer yang telah mewarnai perjalanan musik dangdut tanah air. Nama Tiga Kembang sendiri bukanlah hal baru dalam industri musik dangdut Indonesia. Grup yang beranggotakan Ike Nurjana, Cici Faramida, dan Kristina ini dibentuk pada 2010 sebagai kolaborasi tiga penyanyi perempuan dengan karakter vokal berbeda. Selama perjalanan karirnya, mereka telah merilis dua lagu, yakni Digoyang Sayang dan Kegagalan Cinta. Setelah lebih dari satu dekade menjalani karir masing-masing, ketiganya kembali dipersatukan dalam konser spesial tersebut. Selain menjadi ajang melepas rindu dengan penggemar, konser ini juga membawa pesan bahwa musik dangdut tetap relevan dan mampu diterima oleh generasi muda. Project Director Tiga Kembang Live in Concert Iwan Kurniawan mengatakan, konser ini merupakan bagian dari komitmen penyelenggara untuk menghadirkan hiburan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga memiliki nilai budaya. Menurutnya, konser tersebut diharapkan mampu mempertemukan penikmat musik dari berbagai generasi dalam satu malam yang penuh kehangatan dan kenangan. Ike Nurjana mengaku kembalinya Tiga Kembang ke atas panggung menjadi momen yang penuh makna, di mana ia merasa bahagia dapat kembali tampil bersama Cici Faramida dan Kristina setelah sekian lama. Hal senada disampaikan Cici Faramida. Ia berharap konser ini dapat memberikan pengalaman baru sekaligus memperkenalkan musik dangdut kepada generasi yang lebih muda. Sementara itu, Kristina mengungkapkan antusiasmenya untuk kembali berbagi panggung bersama dua sahabatnya. Ia memastikan seluruh persiapan konser dilakukan dengan maksimal demi memberikan pengalaman terbaik bagi penonton. Tiket konser masih tersedia melalui motikdong.com dengan kategori VIP seharga Rp1.500.000, Platinum Rp850.000, Gold Rp600.000, Silver Rp400.000, dan Bronze Rp250.000. Masyarakat yang ingin menyaksikan konser tersebut diimbau segera membeli tiket karena jumlah kursi yang tersedia terbatas.

Hello Indonesia, pernah nggak Anda masuk ke sebuah supermarket lalu ditawari dengan makanan yang jadi sampel? Anda boleh mencobanya. Lantas, kalau suka, Anda pun boleh memesannya. Atau Anda diminta melakukan test drive sebuah kendaraan. Mencoba kendaraan tersebut, kalau nyaman, Anda pun bisa membelinya. Nah, terkait itu, baru-baru ini ada juga yang unik dari salah satu perusahaan kasur nasional. Perusahaan ini memiliki ide yang unik, yakni membuka sebuah toko di mana calon pelanggannya bisa mencobai matras atau tempat tidur dengan tidur di atasnya secara langsung. Ini adalah model yang lebih dari sekedar toko perlengkapan tidur, tapi juga mengedukasi banyak orang soal kualitas tidur dan panduan memilih matras yang sesuai dengan kebutuhan. Toko ini pun didesain menyerupai rumah, bahkan kamar tidur uji coba ini didesain layaknya kamar yang bisa ditutup. Ketika ditanyakan mengapa dibuat toko seperti itu, manajemen perusahaan tempat tidur ini sadar bahwa membeli tempat tidur tetaplah sebuah pengalaman. Ternyata, keputusan membeli tempat tidur tetap tidak bisa dilihat secara online ataupun hanya berdasarkan harga. Nah, jika diperhatikan, ini memang sebuah terobosan yang unik. Perusahaan ini memahami kebiasaan dan cara calon pembelinya membuat keputusan membeli. Saat calon pelanggan merasakan, menyentuh atau berinteraksi dengan produk atau jasa yang mau dibelinya, saat itulah biasanya tanpa perlu dibujuk, calon pelanggan akan meyakinkan diri mereka sendiri. Inilah bagian dari experiential marketing. Biasanya pelanggan seringkali ragu-ragu, tidak percaya, bahkan tidak suka ketika penjual bercerita panjang lebar tentang produknya. Mengalami sendiri adalah cara marketing yang terbaik. Di zaman online seperti sekarang, experiential marketing masih tetap menjadi senjata ampuh untuk membujuk pembeli. Janganlah pelit untuk memberikan sampel. Jangan merasa rugi ketika ikut pameran, ikut memberikan contoh ataupun pengalaman kepada pelanggan untuk merasakan. Apalagi kalau brand kita belum terlalu terkenal. Dari saya Anthony Dio Martin, licensed trainer dari tim Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

0: media sosial yang memicu terjadinya overthinking. Lakukan pola hidup sehat, relaksasi diri, dan latihlah penerimaan diri.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.
2: Pendengar Radio Republik Indonesia Nunukan, terima kasih atas kebersamaan Anda pada siang hari ini. Di program Nunukan siang ini, edisi hari Kamis 16 Juli 2026. Nanti setelah saya akan digantikan oleh rekan saya Wina Dewiana, dan nanti pada pukul 16 waktu Indonesia Tengah akan berlangsung beranda Asta Cita Berjaringan bersama Pro 1 RRI Jakarta. Jadi jangan lewatkan, tetap bersama kami. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sekali lagi saya ucapkan selamat siang, selamat sore ya sekarang, dan sampai jumpa pendengar.

Tanaman hias dapat mempercantik teras maupun ruangan di rumah Anda. Akan tetapi, beberapa jenis tanaman hias memiliki kemampuan yang tidak terduga, yakni dapat menjadi pembersih udara yang alami. Bahkan, keberadaan tanaman pembersih udara ini dapat menjadi pengganti air purifier yang lebih ekonomis dan ramah lingkungan. Tahukah Anda, sebagian besar tumbuhan memang dapat menghasilkan oksigen. Namun, 10 tanaman pembersih udara ini dapat menghasilkan oksigen lebih banyak atau setidaknya menyerap debu dan kotoran yang ada di sekitarnya. Yang pertama, menurut penelitian yang dilakukan oleh NASA, krisan merupakan tanaman yang dapat membersihkan udara karena memiliki kemampuan untuk menyerap amonia, benzena, formalin, dan xylen yang terdapat pada udara yang berada di sekitarnya. Kedua, English Ivy atau yang akrab dipanggil daun ivy adalah tanaman yang dapat membuat udara di sekitar Anda jadi lebih segar. Tanaman penyerap debu ini juga bisa menyerap bulu-bulu halus di udara sehingga cocok sekali ditanam oleh orang-orang yang memiliki alergi. Ketiga, tumbuhan yang memiliki nama ilmiah Chrysalidocarpus dapat menghilangkan benzena dan karbon dioksida yang terkandung di dalam udara. Itulah sebabnya palem kuning banyak ditanam di dalam pot dan diletakkan di dalam ruangan. Padahal jika ditanam di luar pot, tinggi palem kuning bisa mencapai 4 meter. Yang keempat, tidak hanya sekedar menghasilkan oksigen saja. Lili Paris memiliki kemampuan untuk menyerap zat-zat berbahaya yang terdapat di udara seperti benzena, formalin, karbon, monoksida, dan xylen. Yang kelima, lidah buaya merupakan tanaman yang sangat populer karena memiliki begitu banyak manfaat untuk kecantikan dan kesehatan. Namun, siapa sangka, lidah buaya juga memiliki kemampuan untuk membersihkan udara. Bahkan, tanaman ini dapat menyerap benzena, formalin, dan sejumlah bahan kimia lain yang mengkontaminasi udara di sekitar kita. Yang keenam, Boston Fern atau yang dikenal dengan nama Pakis Boston sebenarnya adalah tanaman yang berasal dari Amerika, Meksiko, India Barat, dan Afrika. Akan tetapi, tanaman penyerap racun udara ini dibawa ke Indonesia dan justru dapat tumbuh dengan subur di sini. Yang ketujuh, kemampuan yang dimiliki Scaphalera adalah sebagai pembersih racun-racun di udara. Sedangkan yang kedelapan adalah Suplir, tanaman yang cukup favorit dan sering dijadikan tanaman penghias interior. Apalagi tanaman ini juga memiliki kemampuan untuk membersihkan udara di dalam ruangan. Yang kesembilan, bunga yang satu ini tidak hanya sekedar cantik, tetapi juga dapat menyerap tricoloreotilene, salah satu senyawa kimia yang terdapat di udara. Sedangkan yang terakhir, yang kesepuluh adalah Fish Lily, adalah tanaman terbaik untuk menyerap

0: berada di ruangan Anda.
1: Sini dulu.
2: Kenapa?
1: Apa tuh? Sini dulu, rapat dulu.
2: Gosip.
1: Ini tengok ini, ha.
2: Apa tuh?
1: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
2: Hah? Ih,
1: siapa ya?
2: Hah? Masa sih?
1: Iya, tapi kok aku lihat di TV-TV itu nggak ada ya?
2: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tau?
3: Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
1: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoax kayak gitu. Ternyata bohong total.
2: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tau. Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.
4: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Tari Samarinda, demikian tadi telah kami hadirkan sajian 100% Indonesia untuk Anda di rangkaian Samarinda sore. Dan terima kasih Bang Muriono untuk informasi yang disampaikan juga bahwa Sungai Siring alhamdulillah hujan katanya ya. Terima kasih Bang Muriono, sehat selalu. Dan pendengar Pro 1 dari Samarinda, sekali lagi kami akan mengajak Anda untuk bergabung dan menyimak sajian Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional. Nanti akan hadir RRI Denpasar, RRI Nunukan, RRI Merauke, dan juga RRI Tanjung Pinang dengan topik Ruang Warisan Budaya. Tetap bersama kami Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: menyatakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Selamat sore pendengar, saatnya berandal cita nasional hari ini diawali dari RRI Denpasar dengan tema warisan budaya tak benda, tari baris bendega di desa Cemaki, Badung, Bali berikut ini.
2: Di seluruh penjuru Nusantara, selamat berjumpa dalam acara Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional, produksi RRI Denpasar. Kali ini

masyarakat setempat sebagai baris klempak. Tarian ini merupakan warisan budaya tak benda yang diwariskan secara turun-temurun sebagai bagian dari tradisi sakral masyarakat adat. Berbeda dengan tari baris pada umumnya yang menggambarkan semangat kepahlawanan, baris berdeka merepresentasikan kehidupan masyarakat pesisir yang menggantungkan hidup pada laut. Gerak tari yang dinamis dipadukan dengan unsur simbolik mencerminkan kebersamaan, rasa syukur, serta penghormatan kepada Tuhan atas limpahan hasil laut dan keselamatan para nelayan. Keberadaan tari baris bendega menjadi bukti bahwa warisan budaya tak benda tidak hanya tersimpan dalam bentuk pengetahuan, tetapi juga hidup melalui praktik budaya yang terus dijalankan oleh masyarakat. Pendengar, untuk memahami lebih jauh warisan budaya tak benda, tari baris klemat atau baris bendega, kita simak perbincangan Tri Larasati,

0: saat ini bagaimana posisi dari tari baris bendega ini sebagai warisan budaya dalam menjaga identitas seperti itu dan juga nilai-nilai tradisi masyarakat di tengah perkembangan zaman ini, Bli?
1: Untuk baris bendega ini sebenarnya adalah sebuah tradisi yang berada di Desa Cemagi, di mana tradisi ini merupakan sebuah pelaksanaan upacara agama, wujud syukur dari nelayan yang berada di Desa Cemagi. Nah, keberadaan tari baris bendega saat ini tidak seperti dulu, karena dulu memang tari baris bendega ini sangat dipentaskan oleh Semarak, oleh berbagai macam nelayan. Bahkan masyarakat di Cemagi sebagian besar berprofesi sebagai nelayan dan juga sebagai tani. Nah, dari sanalah beranjak tari baris bendega ini, bagaimana wujud syukurnya para bendega itu atau nelayan membawa klemat atau dayung dan sarana-sarana yang dipakai untuk melaut seperti dungki, mangar, dan lain sebagainya. Itu berjalan dari pantai menuju Pulau Pendem yang berada di ujung desa. Nah, sekarang keberadaan tari ini masih dilakukan, hanya saja dilakukan dengan minimalis. Minimalis itu artinya minim. Dulunya mereka berjalan dari pantai menuju Pura Penam, sekarang sudah menggunakan mobil pickup. Dan barisnya itu masih tetap dipentaskan cuman dengan anggota yang sedikit. Nah, dengan keberadaan ini tentunya keberadaan baris bendega ini jarang diketahui oleh masyarakat luas. Juga masyarakat lokal pun sangat agak jarang juga mengetahui, karena ini dilakukan hanya oleh beberapa orang dalam satu kelompok nelayan. Nah, inilah yang menyebabkan bagaimana terjadinya degradasi budaya, terkikis jadinya budaya itu, padahal ini sebenarnya merupakan ikon dari Desa Cemagi sendiri. Yang terkenal itu adalah baris klemat atau baris bendega ini. Dulu dilaksanakan setiap purnama kapal, itu dilaksanakan dan juga menggunakan sarana upacara yang banyak sekali, dan ada namanya pakelem yang diaturkan di pantai-pantai dan juga di Pura Pendem. Sekarang pelaksanaannya itu upacaranya masih tetap tidak berubah, namun pelaksanaannya sudah mulai dikurangi dari segi jumlah personil dan dari segi prosesinya, tapi tetap.
0: Kalau untuk makna filosofi yang terkandung dari tari baris bendega dan nilai-nilai yang ingin diwariskan kepada generasi-generasi ini seperti apa pemaknaannya, Uli Madi?
1: Semua menyebutkan bahwa baris klemat ini adalah sebagai wujud syukur dari para petani atas hasil panen yang melimpah. Itu ada istilahnya odalan segaro. Itu semua alat-alat yang dipakai dalam melaut, semua itu diupacarai. Dan juga sebagai simbolisnya adalah kita mengaturin pakelem. Pakelem itu sesajen, dan juga ada yang menggunakan bebek, ada yang menggunakan bambu guling. Itu dengan sesari, dengan ada aturan sesari, berapa kepeng, berapa rupiah itu ada di sana di dalamnya. Tentu itu tidak bisa diubah karena itu sudah turun-temurun. Itu filosofinya, bagaimana kita mengaturkan terima kasih kepada dewa yang berada di laut, dan juga kita mengupacarai sarana-sarana yang kita pakai melaut agar kita selalu selamat dan mendapatkan hasil yang melimpah.
0: Kalau saat ini 5D melihat perkembangan zaman atau mungkin perubahan-perubahan yang ada, generasi muda di sekitar Desa Cemagi ini seperti apa perannya untuk membantu sustainability-nya lah atau keberlanjutan tari baris gede ini agar tetap lestari seperti itu tanpa menghilangkan nilai sakral yang ada dalam proses dan juga dalam pemaknaan tari ini, Bli?
1: Kalau peran generasi muda di Desa Cemagi, tentunya saya sendiri sebagai generasi muda di Desa Cemagi, hal ini pun dibangkitkan dan mulai besar lagi gaungnya, akan sangat berbeda lagi nilainya dan juga menopang dari Desa Cemagi ini. Berkaca dari itu, karena Desa Cemagi ini diimpit oleh desa-desa yang besar. Desa Mungu sudah terkenal dengan Mukoteknya, Nahlot di sebelah barat, Canggu di sebelah timur. Besar-besar sekali, Cemanggi berada di tengah-tengahnya yang jarang sekali orang ketahui. Maka dari itu, saya sebagai generasi muda dan juga dengan keterampilan dulu, pada saat tahun 2015 ada lomba desa, itu ditampilkan dari baris Sleman, baris Pendegel ini. Itu masih saya sendiri di sanggar ini sebagai penggagas untuk mengiring tabuhnya, dan penarinya itu masih menggunakan nelayan-nelayan yang asli.
0: Harapannya Bli Made untuk nantinya tari baris Mendega ini yang tidak hanya dikenal sebagai bagian dari tradisi, tapi juga semakin mendapat pengakuan dan apresiasi entah kita harapkan di tingkat nasional. Seperti apa Bli harapannya?
1: Saya berharap nanti kedepannya tradisi ini bisa gaung lebih gede, bisa diketahui oleh masyarakat luas bahwa setiap purnama ini, bulan ini, nanti akan ada pertunjukan baris Mendega di desa Cemanggi. Itu harapan saya sangat besar sekali agar desa Cemanggi itu tahu, oh desa Cemanggi personal brandingnya sudah ada, desa Cemanggi, oh di sana ada baris Mendega sudah. Saya hanya ingin itu aja. Masalah nilai ekonomi dan lain sebagainya itu bukan untuk saya pribadi, tapi mungkin bisa nanti bermanfaat untuk masyarakat luas karena ini berkaitan dengan pariwisata budayanya. Nah itu yang saya harapkan, karena dari baru saya mencetuskan ingin mengorbitkan ini sudah banyak bermunculan dari bendesa adat dan lain sebagainya bermunculan. Kita punya kok tradisi ini, kita punya kok tradisi ini. Nah dari sinilah mulai meremet dia kesadaran masyarakat itu. Banyak masyarakat yang ketemu dengan saya, kita punya loh tradisi ini, gak bisa ini dibangkitkan. Nah seperti itulah, ini yang memang saya harapkan.

0: dari baris klemat tidak hanya menjaga sebuah tarian, melainkan juga mempertahankan nilai sejarah, spiritualitas, dan jati diri masyarakat Desa Cemagi untuk generasi mendatang. Demikian Beranda Astacita terkait warisan budaya tak benda, tari baris bendeka di Desa Cemagi, Badung, Bali, produksi RRI Denpasar. Saya Natalia Meka, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
1: Beranda Astacita.
2: Dari RRI Denpasar kita beralih ke RRI Nunukan dengan tema Harmoni di Perbatasan, kisah NTT dan Tidung Nunukan berikut ini.
3: Dari RRI Nunukan, saat ini saya bersama dengan Pak Listran SAP MAP, sejarawan Nunukan, mengangkat topik tentang harmoni di perbatasan, kisah NTT dan Tidung di Nunukan. Saudara pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, hari ini ya sekali lagi kita mengangkat topik yang sangat menarik, harmoni di perbatasan, kisah NTT dan Tidung di Nunukan. Sebuah potret kebersamaan yang telah terjalin ya sejak dahulu dan juga menjadi kekuatan dalam keberagaman. Dan untuk membahasnya, kali ini juga sudah hadir bersama kita sosok yang sangat memahami jejak sejarah dan juga dinamika sosial budaya di daerah ini. Beliau adalah Bapak Listran SAP MAP, seorang sejarawan Nunukan yang selama ini aktif menggali, merawat dan juga menyuarakan nilai-nilai sejarah serta kearifan lokal masyarakat perbatasan. Halo, selamat sore Pak Listran.
4: Selamat sore.
3: Gimana kabar hari?
4: Baik aja, kebetulan hari cerah nih.
3: Iya, sangat cerah sekali Nunukan ya. Terima kasih sekali lagi sudah mau hadir berbincang langsung bersama di sore ini. Baik Pak Listran, sebagai sejarawan, bagaimana Bapak melihat awal mula masyarakat NTT datang dan juga menetap di Nunukan?
4: Baik, terima kasih. Memang Nunukan ini kalau dilihatkan kota persinggahan ya, dari lahirnya Nunukan ini memang sudah disebut transit ya. Nah, dan konsep transit ini ya tentunya kan beberapa suku. Suku yang memang mendiami Pulau Nunukan ini itu memang suku Tidung ya, asli. Jadi memang sudah ada sejak 1849. Dan ini memang di bawah naungan Kerajaan Bulungan ya, pulau ini. Kemudian suku yang memang juga datang di awal itu memang NTT ya, yaitu suku dari Lambata.
3: Memang dari Lambata.
4: Dari Lambata. Dari suku Larantuka. Jadi beliau ini sebenarnya kerja di perusahaan Malaysia. Nah, karena perbatasan ini tadi, maka masuk juga perusahaan Belanda ya di Nunukan 1928. Maka beliau itu diambil, ditarik sebagai pekerja. Nah, dari pekerja itu memang sudah menjadi budaya ya, suku Tidung ini kan suku yang ramah ya, Mbak. Artinya siapapun yang datang, karena memang sudah dari sananya memang sikap beli itu sangat toleransi tinggi, ramah, tidak memandang suku, maka keterbukaan itu ada. Nah, tidak memandang lagi suku agama apapun. Nah, sehingga memang dari situlah sudah menetapnya suku Timur ini tadi. Nah, di daerah perbatasan ini memang awalnya suku Timur itu datang sekitar 1930-an ya.
3: 30-an.
4: Ya. Jadi itu memang namanya Anton Tarawayu. Beliau itu. Jadi beliau itu nanti juga akhirnya akan menikah dengan suku-suku Tidung yang juga cucu-cucunya nanti juga
3: beranak cucu,
4: beranak
3: ya.
4: Cucu jadi di sini ya.
3: Akhirnya campuran deh di
4: campuran,
3: sini ya.
4: Betul.
3: Nah, bagaimana peran masyarakat asli seperti suku Tidung ini dalam menerima para pendatang dari NTT pada masa itu? Apakah langsung aja diterima atau gimana?
4: Ya, memang mulanya ya, Mbak, suku Tidung ini kan ada yang namanya pembakal ya, kepala kampungnya. Siapapun yang datang di Nunukan pada waktu itu harus melapor dulu, karena ini kan daerah transit ya, daerah yang cukup rawan pada waktu itu, Mbak. Jadi memang harus melapor dulu. Nah, tetapi bukan berarti mereka harus melapornya juga pun harus ditolak, tidak. Mereka itu ingin tahu aja, ingin apa, ingin menetap. Nah, memang rata-rata suku Timur ini kan, Mbak, menetap bekerja ya. Memang dari tahun ke tahun konsepnya kan mau ke Malaysia nih, tetapi karena sudah nyaman di Nunukan, kerja. Nah, jadi akhirnya suku Tidung ini ya menerima dengan baik. Ya dengan sikap sopan santun mereka tuh, jadi sampai hari ini Mbak, itu kolaborasi perkawinan tuh ada. Bahkan saya hari ini salah satu dari yang terjadi ya, hubungan erat itu tadi gitu Mbak. Jadi keramahan suku Tidung ini sangat luar biasa Mbak.
3: Mm-hmm. Karena Pak Listran ini kan NTT campuran NTT dan juga Tidung ya.
4: Jadi Tidung Blungan gitu. Tidung Blungan, jadi memang ya? Bersatu gitu. Jadi itu yang bahkan sampai hari ini banyak Mbak, banyak nih. Jadi hampir rata-rata itu memang sudah rumah tangga ya. Jadi memang gambarannya toleransinya ini tinggi Mbak. Gotong royongnya itu tinggi. Jadi yang tadi kalau ditanya bagaimana keperannya ya, memang NTT ini juga ya apa ya, menyesuaikan bagaimana adat budaya yang ada di sini, mereka bisa menyesuaikan gitu Mbak.
3: Mm-hmm. Baik Pak Listran, apa ini nilai-nilai budaya Tidung yang paling berperan dalam menciptakan harmoni di tengah keberagaman ini Pak Listran?
4: Ya, dari suku Tidung ini pertama Mbak, toleransinya tinggi ya. Mm-hmm. Jadi memberikan kesempatan juga kepada suku-suku Timur ya, kalau ada kegiatan acara misalnya ini, acara budaya NTT, tetapi tentu juga dari NTT ini minta izin. Nah, harus. Ini salah satu ya, ini salah satu keharusan, maksudnya semacam ritual minta izin kepada suku Tidung bahwa memang pamit lah gitu Mbak. Karena bagaimanapun juga ini kan bumi nunuk ya, bumi nunukan gitu yang dipenghuni oleh suku Tidung. Jadi diberikan kesempatan acara-acara budaya, kadang-kadang kan acara timurnya ada budaya perang gitu. Jadi kan minta izin Mbak. Jadi itu sangat luar biasa ya, memberikan kesempatan. Bahkan hari ini Mbak, bagaimana kolaborasinya itu ada. Akan menciptakan tarian itu tadi. Iya, jadi memang sangat apa ya, dari awalnya itu sudah memang sudah menyatu Mbak, sudah menyatu. Jadi tinggi sekali budaya Tidung ini untuk menghormati suku-suku yang lain. Itu bukan hanya suku Timur aja, tetapi peran yang ada itu memang suku Timur ini selalu meminta izin kepada suku Tidung yang tetuanya ya, yang kepala adatnya, untuk minta ritual, minta izin, jangan sampai ada apa-apa. Karena kepercayaan dan keyakinan orang NTT itu di mana bumi dipijak itu
3: tadi. Harus menghargai.
4: Ya, harus menghargai.
3: Baik. Dan dalam catatan sejarah nih selama ini ya, warga NTT berada di sini nih, apakah pernah ada gesekan antar kelompok gitu?
4: Iya, itu nggak pernah ada Mbak, sampai hari ini. Sampai gesekan hari ini ada, ya? Bagaimana mau gesek Mbak, ini kan berkeluarga nih,
3: keluarga semua
4: sudah kayak jadi keluarga Mbak. Jadi ya konsepnya nih Mbak, Timur ini kan hobi berkebun ini Mbak, jadi rata-rata memang suku Tidung ini hidup di pinggir sungai Mbak. Jadi memang apa ya, saling berkolaborasi. Dia membuka hutan itu rata-rata awalnya itu suku Timur Mbak. Jadi sudah menjadi seperti saudara, akhirnya Mbak itu sudah berkeluarga. Dan rata-rata itu Mbak, itu sudah orang Timur yang lama. Ini sudah banyak anak-anaknya yang sudah jadi Tidung Timur itu tadi. Dan memang erat sekali Mbak. Kalau gesekan tuh nggak pernah ada Mbak, nggak pernah. Bahkan bersatu Mbak. Bahkan dia mengakui bahwa Tidung itu dia bersatu dengan Timur gitu. Karena bagaimana mau bergesek Mbak, jadi mereka itu satu keluarga. Dan Timur juga Mbak, saling menghargai Mbak, saling menghargai, tidak ada gesekan apapun. Kalaupun ada, dia tetap menghormati bahwa ini bumi suku Tidung. Jadi dia harus minta izin, minta pamit apapun. Makanya Mbak, kenapa tidak ada gesekan? Kan awal tadi sudah menghormati, kecuali tidak ada tadi Mbak, pasti ada kan gitu. Nah ini memang supaya tidak ada apa ya, kegesekan, supaya tidak saling apa. Jadi mereka tetap minta izin apapun dalam kegiatan acara ritual NTT ataupun acara-acara budaya begitu. Jadi tidak ada pernah gesek sampai hari ini Mbak, enggak ada gesekan.
3: Sampai hari ini ada. Tetap aman semuanya. Tetap aman, Mbak. Dan ini Pak Listran, bagaimana ini di tengah perkembangan zaman saat ini dan juga arus globalisasi, apakah nilai kebersamaan ini masih terjaga juga dengan baik?
4: Ya Mbak, jadi salah satu contoh gini Mbak, ketika ada adat perkawinan ya, dari suku Tidung ini kan sering mengadakan adat Jepen ya,
3: Jepen.
4: Itu budaya yang memang sudah dari sananya. NTT ini juga Mbak, kalau dia turunkan pengantinnya dari rumah, dia juga tetap mengadakan budaya NTT, Mbak. Jadi saling ini menghargai, dan di tengah-tengah globalisasi ini memang Mbak terpadu aja semua. Jadi saling apa ya, menghargai itu tadi, Mbak. Konsepnya semua diberikan kesempatan, Mbak. Suku Tidung itu memberikan kesempatan sepanjang itu menghormati dengan budaya NTT dan tidak apa ya, saling menyinggung itu enggak ada, Mbak. Sampai hari ini sangat luar biasa itu budayanya sejalan. Karena di tengah-tengah perbatasan kita ini, Mbak, yang pengaruhnya kuat nih, NTT tetap sinergi dengan suku Tidung itu, budaya masing-masing tetap mempertahankan. Hebatnya limbah suku Tidung itu memberikan kesempatan bahwa silakan sepanjang itu memang budaya Anda dan tidak apa ya, tidak ada gesekan-gesekan yang menyinggung perasaan suku-suku Tidung. Ya tentunya kalau saya nih, Mbak, juga pun dari bagian dari NTT itu melihatnya enggak ada yang harus kita gesek begitu, karena itu kan tadinya itu tadi semua kegiatan NTT itu penghormatannya sangat tinggi, tetuanya itu yang harus dipanggil minta duduk, bahkan dihadirkan, Mbak, dihadirkan untuk menyaksikan itu. Dan pernah diadakan acara itu, Mbak, itu berapa suku itu dihadirkan penghormatan waktu itu acara bakar lilin itu yang NTT itu dihadirkan suku-suku Tidung dan itu sangat kuat, Mbak.
3: Luar biasa, saling menghargai,
4: saling
3: pastinya
4: menghargai.
3: Dan apa ini tantangan terbesar yang dihadapi oleh generasi muda dalam mempertahankan harmoni budaya di wilayah perbatasan seperti Nunukan ini?
4: Ya, ini kan zaman globalisasi, Mbak, ya, zaman HP ya. Ini tentunya informasi ini kan tidak mudah harus kita telan mentah-mentah anak muda ini, Mbak. Kadang gesekan-gesekan tadi itu, Mbak, maksudnya ketika ada hal-hal satu anak-anak muda misalnya berteman-berteman, berkelahi di video, lalu informasinya ini dari suku, nah itu yang, Mbak, harus kita jaga. Sebenarnya itu tadi, peran semua elemen itu penting, Mbak, bukan hanya suku Tidung dan Timur saja sebenarnya. Jadi semua peran ini dari aparat juga harus sinkron, bisa menjaga harmoni itu, karena, Mbak, ini zaman global ini zaman terbuka akses informasi yang cepat begitu, Mbak. Nah, entah informasi itu benar atau tidak, itu kan takutnya ditangkap mentah-mentah dari suku ini, suku ini. Tapi alhamdulillah, Mbak, sampai hari ini sekalipun zaman ini, mudah-mudahan lah kami mendoakan menunjukkan ini aman terus, ya, tidak ada hal-hal yang gitu zaman canggih gitu.
3: Semoga ya.
4: Semoga.
3: Dan terakhir nih, apa nih pesan Bapak kepada masyarakat Nunukan agar harmoni antara NTT dan juga Tidung ini tetap terjaga dan juga menjadi contoh bagi daerah lain, Pak Lisa?
4: Ya, Mbak, jadi memang yang terpenting gini, Pak, saya ingin sampaikan bahwa suku NTT ini sebaiknya memang berkolaborasi, Mbak, dalam meningkatkan budaya, Mbak. Maksudnya antara suku Tidung dan NTT ini bagaimana tari-tariannya itu bisa berkolaborasi, ya. Maksudnya bisa tampil di ajang-ajang tingkat provinsi misalnya, di ajang nasional, bahkan kita yang di perbatasan ini, Mbak.
3: Ya?
4: Jadi itu harapan saya melalui dua suku ini, ya, menciptakan budaya yang satu, Mbak, bisa menciptakan hal yang baru, kan begitu, Mbak. Okay. Seperti itu.
3: Baik, terima kasih Pak Listran untuk obrolan singkat kita sore hari ini. Dan juga demikian perbincangan singkat saya dengan sejarawan Nunukan, Bapak Listran SAP MAP, sejarawan Nunukan, mengangkat topik tentang harmoni di perbatasan, kisah NTT dan Tidung di Nunukan.
1: Beranda Asta Cita.
2: Dari RRI Nunukan kita kembali ke RRI Merauke dengan tema melestarikan budaya dengan membaca berikut ini.

0: pendengar, jumpa lagi di program Beranda Asta Cita, produksi RRI Merauke di sore hari ini. Dan senang sekali saya Ari bisa kembali temani Anda sekalian dengan paket yang sudah kami siapkan untuk Anda semuanya, terkait juga dengan judul kita, yaitu pelestarian budaya. Nah, pendengar, bicara tentang budaya, tentu banyak sekali ada adat istiadat dan juga kebiasaan-kebiasaan dari orang-orang yang ada di suatu tempat itu sendiri. Dan kali ini, pendengar, ya, bicara tentang budaya, kita akan berbicara tentang budaya membaca, pendengar. Saat ini, saya sedang berada di Perpustakaan Daerah Merauke, dan saat ini pun saya sedang bersama Bapak Yeremia Seminip, ya, di mana beliau adalah Kepala Seksi Pembudayaan Gemar Membaca di Perpustakaan Daerah Merauke. Ya, selamat sore Pak Yeremias.
1: Ya, selamat sore.
0: Apa kabar hari ini, Pak?
1: Ya, baik, baik.
0: Ya, Pak Yeremias, ini bisa diinformasikan dulu terkait juga dengan perpustakaan daerah di Kabupaten Merauke ini sendiri, apa saja yang ada di dalamnya ini, Pak?
1: Baik, selamat sore pendengar di mana saja berada. Dinas Perpustakaan Daerah Merauke, kita di bidang pembinaan perpustakaan. Jadi kita di Jalan Raya Mandala yang bangunan tingkat. Untuk perpustakaan daerah sendiri, kami di sini programnya kita pelayanan pengunjung, baik itu anak sekolah, mahasiswa yang mau kerja tugas, mau membaca atau apapun, di sini kami sediakan di dalam dengan internet gratis, ada komputer, bisa kerja tugas. Di samping itu kami juga ada pelayanan buku digital. Nah, ini untuk diketahui oleh masyarakat di Kabupaten Merauke juga bahwa perpustakaan daerah kami punya cukup buku dari tingkat TK sampai perguruan tinggi. Jadi kalau masuk di perpustakaan daerah, kami di sini yang di lantai bawah khusus untuk anak sekolah. Kalau yang di atas itu terkhusus untuk umum sama mahasiswa.
0: Pikirin. Di perpustakaan daerah ini sendiri terkait juga dengan minat baca untuk para warga dan juga para murid ataupun juga para mahasiswa yang datang ini, apakah datang hanya untuk mencari tugas atau apa ini, Pak?
1: Baik, selama ini yang kami lihat, yang sekarang ini kebanyakan tuh mereka datang untuk kerja tugas, terutama mahasiswa. Mahasiswa itu terkait dengan skripsi, mereka ada cari referensi untuk skripsi mereka. Terus terkait dengan tugas, kalau yang SMA, SMP, SD itu kebanyakan terkait dengan tugas. Terus karena tim tidak punya paket data, mereka biasa datang numpang di petakan seperti itu.
0: Ya, kalau untuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh perpustakaan daerah selain hanya di tempat saja, apakah ada kegiatan-kegiatan di luar seperti itu, Pak?
1: Baik, terima kasih. Kami perpustakaan daerah punya program. Programnya itu perpustakaan keliling. Jadi perpustakaan keliling itu kami fokusnya ke SD, SD, SMP, dan SMA. Nah, itu yang kami program rutin setiap tahun yang kami lakukan. Terutama ke SD karena kita menumbuhkan minat baca dari usia dini.
0: Ya, Pak Yeremias, terkait juga dengan pelestarian budaya yang disampaikan tadi, terkait juga dengan minat membaca, kenapa pelestarian budaya ini penting bagi generasi-generasi muda seperti saat ini?
1: Bagi generasi muda, khususnya di Papua Selatan, ya, budaya adalah jangkar identitas sebenarnya. Jangkar identitas yang di tengah derasnya modernisasi. Pemahaman terhadap nilai adat seperti filosofi hidup suku Marin khususnya memastikan pemuda kita tidak kehilangan jati diri dan tetap menghormati tanah leluhurnya seperti itu.
0: Kalau bisa diceritakan juga, ini bagaimana cara masyarakat untuk menjaga tradisi agar tidak punah? Karena ini juga kan termasuk dalam pelestarian daerah ini, Pak.
1: Masyarakat terutama para tua-tua adat, ya, harus konsisten melakukan transfer pengetahuan kepada generasi penerus melalui penuturan lisan, mengaktifkan sanggar seni kampung, dan tetap mempraktikkan ritual adat dan momen-momen penting di kehidupan.
0: Pak Yes, kita tahu bahwa sekarang di tengah era modernisasi dan juga globalisasi saat ini, minat baca untuk datang ke perpustakaan sedikit demi sedikit sudah mulai agak ditinggalkan, seperti itu Pak. Bisa diceritakan sebenarnya keunggulan dari membaca lewat buku dengan membaca lewat internet ini sebenarnya apa ini Pak?
1: Menurut kami, ini saya jelaskan dulu. Nah, kalau dulu saya sebelum ada HP, saya membaca satu buku. Ketika saya membaca, saya masih bisa ingat. Oh ya, saya membaca ini. Tapi kalau sekarang, anak muda sekarang tuh pakai HP. Mereka lihat langsung ini. Tapi kalau kita membaca itu lebih untung daripada kita lihat di menggunakan teknologi yang sekarang.
0: Karena membaca sama scroll.
1: Iya. Okay. Dia cuma scroll ini. Tapi kalau membaca itu langsung dia sambil baca sambil ingat di dalam pemikirannya sampai kapanpun, seperti itu.
0: Seperti itu ya. Oke. Okay. Ya, ini yang saya lihat ataupun juga yang saya dengar saat ini perpustakaan daerah juga sedang mengembangkan kamus bahasa kemarin ini Pak. Ya, ini bisa diceritakan sampai saat ini sudah sejauh mana?
1: Oh ya, baik. Terima kasih. Kami dari perpustakaan daerah, kami ada kerjasama dengan pihak dari toko adat. Mereka yang susun, sementara ini perkembangannya sudah selesai, cuman masih koordinasi dengan Balai Bahasa. Okay. Nah, untuk penerbitannya. Jadi sementara hak untuk penerbitannya harus dari Balai Bahasa yang usulkan ke Jakarta untuk proses itu. Jadi sementara masih di sebatas itu, belum untuk diterbitkan. Jadi sementara masih di yang membuatnya. Jadi kita gak ada kerjasama dengan toko adat yang bersangkutan, seperti itu.
0: Oke, jadi ini tinggal terkait juga masalah hak penerbitan, seperti ya. Itu ya. Dan kenapa ini dipandang perlu untuk membuat kamus bahasa Marin ini sendiri? Apakah ini terkait juga dengan masalah generasi muda yang untuk saat ini khususnya di Papua Selatan ya, di wilayah Kota Merauke sendiri, ya bahasa Marin ini apakah sudah ditinggalkan atau seperti apa?
1: Kalau kita lihat sekarang ya Pak, untuk bahasa ibu sendiri khususnya di Papua Selatan, Kabupaten Merauke, dia sudah bergeser jauh.
0: Bergeser jauh.
1: Iya, kalau kita mau lihat ya, kita mau mungkin karena pengaruh perkembangan teknologi yang ada, akhirnya bahasa ibu untuk pelestarian bahasa itu mulai hilang. Jadi khususnya untuk anak-anak muda sekarang, pergeseran bahasa ibu itu sangat jauh sekali.
0: Jauh sekali.
1: Iya.
0: Jadi ini memang dipandang perlu untuk membuat ini agar bahasa ini nanti akhirnya punah seperti
1: tidak
0: itu.
1: Punah, ya.
0: Pak Yeri, akibat dari suatu budaya kalau tidak dilestarikan ini seperti apa ini Pak?
1: Kita akan kehilangan identitas kita. Nah, khususnya di Merauke ya. Punahnya budaya lokal, hilangnya kearifan menjaga alam Papua, itu termasuk pudarnya rasa hormat terhadap tanah adat, dan masuknya krisis sosial akibat generasi muda yang kehilangan kompas moral budayanya.
0: Dan sebenarnya yang paling penting untuk menjaga budaya, ya khususnya terkait juga dengan bahasa, agar dilestarikan ini sebenarnya itu siapa Pak yang paling berhak?
1: Untuk melestarikan ini sebenarnya itu dari lingkungan keluarga. Iya, lingkungan keluarga. Nah, ini yang harus seperti di dalam rumah kita berbahasa atau menyampaikan kepada anak kita, kalau bisa ada bahasa ibu yang disampaikan. Itu salah satu untuk melestarikan dari lingkungan keluarga dulu di awal. Misalnya jalan, oh ini ada sagu, dihinangkan di atas meja ini dari budaya kita seperti ini. Mulai dari makan, apa semua. Seperti itu, awalnya dari situ. Nah, kemudian, kalau untuk menyangkut umum ya, itu sebenarnya juga ditanggung jawab pemerintah sih. Yang harus betul-betul memperhatikan ini, biar semuanya tidak punah. Khususnya provinsi Papua Selatan, kabupaten. Karena kalau untuk kita bicara ini, orang bicara proyek paling besar, tapi kalau untuk barang kecil yang ini saja orang tidak perhatikan, padahal ini satu apa namanya, satu faktor yang bisa buat kita tuh mundur jauh dari kita punya kebiasaan adat istiadat yang ada.
0: Oke, jadi memang ini ya, budaya bisa dibilang juga menentukan suatu ya, daerah seperti apa ya. Baik, pesan apa yang ingin Bapak sampaikan untuk perbincangan kita di sore hari ini?
1: Baik, terima kasih. Yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada RRI Pro Satu yang sudah datang ke kami. Mungkin satu pesan saja untuk kita semua. Pertama, mari kita sama-sama jaga kelestarian budaya kita, khususnya di Provinsi Papua Selatan, di Kabupaten Merauke. Kita tidak bisa suruh orang lain yang melestarikan, kita sendiri yang harus mulai dari kita sendiri. Karena ini salah satu dasar untuk kita. Ketika kita sudah tidak mengenal budaya kita, bagaimana kita mau jaga kita punya.

Dan saya ucapkan terima kasih ya untuk para pendengar semuanya yang ada di seluruh Indonesia yang sudah mendengarkan paket siaran kami di program ini, dan kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Anda hasta kita.
1: Dari RRI Merauke kita beralih ke RRI Tanjung Pinang dengan tema Hasanah Melayu berikut ini.

kampus memiliki peran penting tidak hanya sebagai tempat menuntut ilmu, tetapi juga sebagai wadah untuk menjaga, mengembangkan, dan juga memperkenalkan kekayaan budaya daerah kepada generasi muda. Upaya penguatan khazanah budaya Melayu di lingkungan perguruan tinggi keagamaan Islam kian nyata. Hal ini dibuktikan dengan berdirinya Laboratorium Khazanah Melayu oleh Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau. Diresmikan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia, Kamarudin Amin, pada 25 April lalu, laboratorium ini diharapkan dapat menjadi pusat pengkajian, pelestarian, dan juga pengembangan budaya berbasis nilai-nilai keislaman. Dan seperti apa sebenarnya Laboratorium Khazanah Melayu ini? Bersama saya ada penanggung jawab Lab Khazanah Melayu Sekolah Tinggi Agama Islam Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau. Ada Bapak Romi Akmal MSI yang sudah bersama kita. Kita

0: salah satu upaya untuk kami, terutama di akademisi, itu mendukung visi kampus. Karena visi kampus itu adalah unggul, keislaman, dan kemelayuan. Jadi salah satu upaya untuk bagaimana visi ini tetap bisa berjalan dengan maksimal, ya, baik itu tidak hanya di kampus maupun penerapannya kepada mahasiswa, maka dibangunlah Labor Khazanah Melayu ini. Labor Khazanah Melayu ini dibangun dalam upaya untuk melestarikan budaya-budaya Melayu yang bisa diterapkan melalui materi kuliah, kemudian praktek-praktek tradisi, ya, kemudian juga dalam hal pengenalan simbol-simbol kemelayuan tadi.
1: Oke, berarti itu memang dipakai itu. Terus apakah ada jurusan ataupun prodi yang berhubungan dengan lab ini nih?
0: Oke, untuk jurusan itu tidak ada. Kita lebih kepada sejauh ini masih ke mata kuliah. Jadi untuk mendorong jalannya visi kemelayuan itu, kita dengan mata kuliah seperti Tamadun Melayu, kemudian Kajian Naskah Melayu, dan mata kuliah yang berbau kemelayuan yang disesuaikan dengan prodi. Nah, seperti itu. Itu adalah salah satu upaya kita untuk kemudian mengembangkan khazanah Melayu melalui pendidikan dari pembelajaran.
1: Oke, okay. Lalu bagaimana nih, apa aja yang ada di dalam lab ini, Pak?
0: Oke, awalnya kita terinspirasi dari lembaga adat Melayu Kepulauan Riau. Jadi kita berpikir bagaimana simbol-simbol kemelayuan yang ada di lembaga adat itu bisa diaplikasikan di kampus seperti itu. Sehingga terinspirasilah oleh kami untuk membangun peterakna awalnya. Jadi peterakna Melayu, dan alhamdulillah kita ketemu dengan orang yang tepat, ya, namanya Tok Januar, kami sebut saja. Beliau kemudian mengkonsepkan hal-hal yang dibutuhkan untuk membangun peterakna Melayu itu, dan alhamdulillah selesai. Kemudian kita menyediakan pakaian-pakaian tarian Melayu, dari tarian persembahan dan tarian-tarian lainnya. Kemudian kita menyediakan pakaian pernikahan tradisional Melayu seperti itu, pakaian-pakaian adatnya. Dan di situ juga tentu ada banyak sekali buku-buku berbau kemelayuan, jurnal-jurnal yang hasil daripada penelitian-penelitian para dosen yang kemudian dikembangkan dalam buku maupun jurnal-jurnal seperti itu. Kemudian di situ juga kita menyediakan beberapa peralatan-peralatan makan berhidang berlima. Ini kan salah satu bagian dari pelestarian WBTB, ya kan? Jadi kita upayakan hal-hal yang berbau WBTB itu hadir dipelajari oleh mahasiswa-mahasiswa kita seperti itu, kan?
1: Oke, berarti tadi kalau diceritakan tidak ada jurusan khusus untuk prodi yang berhubungan dengan ini. Lalu bagaimana cara mahasiswa kita memanfaatkan lab ini, Pak?
0: Oke, untuk mahasiswa memanfaatkan lab ini, karena lab ini terbuka untuk bahkan bukan hanya mahasiswa, dosen, dan orang-orang umum, orang-orang luar, kita sangat terbuka sekali. Tapi untuk mahasiswa, pertama melalui pembelajaran, yaitu tadi kan mata kuliah Madun Melayu, pokoknya yang berbau Melayu yang kita arahkan di lab ini, sehingga mereka tidak hanya mendapatkan materi pembelajaran, tapi kemudian kita bisa memperkenalkan, ini loh salah satu misalnya simbol warna dari Melayu itu, kemudian ini loh apa nama obcor rebung itu, ini maknanya peterannya ini sebagainya, seperti itu. Jadi kita bisa kemudian memperlihatkan mereka, ya, misalnya kalau ada mata kuliah kemudian tentang tradisi makan berhidang berlima, ya, kita akan langsung tunjukkan dan kita praktekkan, sehingga memang penerapan ilmu itu lebih berdampak seperti itu, dan mereka lebih merasa nyaman, ya, belajarnya lebih nyaman karena dengan praktek sekali, termasuk juga dengan mata kuliah pernikahan, tradisi adat-adat pernikahan Melayu seperti itu, ya, mereka akan benar-benar menikmati materi dan suasananya seperti itu, Kak. Jadi itu sistem penerapan kita.
1: Oke, berarti sejak berdiri pada April lalu hingga saat ini kegiatan yang sudah dilakukan di lab itu apa aja nih?
0: Alhamdulillah, mulai dari berdiri sampai hari ini cukup banyak kegiatan yang kami coba buat dalam upaya pelestarian budaya ini, budaya Melayu khususnya. Mulai dari pertama, saya ingat betul kegiatan tentang pelestarian tradisi lisan, ya, seperti pantun, pelatihan gurindam, syair, talibun, dan sebagainya seperti itu. Kemudian kemarin alhamdulillah ketika Waka 2 Dato' Alam Mahfuz mendapat fasilitas pemajuan kebudayaan dari Balai Pelestarian Kebudayaan Pulau Riau. Kemudian kita juga buat kegiatan di situ tentang pelatihan berjanji untuk pemuda melalui Pulau Riau. Kemudian juga kemarin kita buat FGD tentang kondisi sosial masyarakat maritim, terutama masyarakat pesisir di Pulau Riau, seperti itu. Dan tentunya kegiatan-kegiatan praktek yang rutin lah kita lakukan di labor itu.
1: Berarti bisa jadi ini kita tidak hanya terbuka untuk mahasiswa, tapi juga orang-orang luar bisa untuk menikmat lab ini.
0: Betul. Jadi lab ini kami welcome sekali, kan. Jadi siapapun masyarakat yang ingin tahu, yang ingin belajar, yang ingin mengenal, ya, maka kita tamu-tamu dari Malaysia, Singapura itu kita akan awal arahkan kepada labor, karena mereka sangat senang sekali berfoto-foto dan sebagainya seperti itu. Dan ketika pas momennya ada anak-anak sedang latihan, mereka akan ikut sering menikmati momen-momen latihan seperti itu.
1: Okay. Ini untuk teknologi digital sendiri nih, dari pihak kampus sendiri melalui lab ini bagaimana memanfaatkannya untuk memperkenalkan kebudayaan kepada masyarakat kita?
0: Okay, alhamdulillah di kampus kita itu ada smart TV yang sudah layar sentuh, ya. Jadi memang itu sangat bermanfaat sekali untuk kita dalam pembelajaran dan praktik perkuliahan. Di situ juga banyak sekali kita sudah siapkan bahan-bahan materi dan sebagainya yang tinggal diakses saja, seperti tinggal digunakan. Kemudian kita juga menggunakan media sosial kampus yang kita siapkan khusus untuk unit Seri Melayu namanya. Di situ bisa diakses. Dan memang kalau hari ini untuk kegiatan-kegiatannya memang masih lebih banyak kepada web saya pribadi. Maksudnya, jadi saya lebih karena untuk pengelolaan web itu belum ada orangnya, gak sih? Masih apa? Masih kita carilah tim-timnya. Memang saya lagi berfokus juga sih mencari tim-tim yang bisa kemudian membangun lebih luas, mulai itu jaringan, pembelajaran dan sebagainya dengan teknologi digital ini. Kemudian juga kita sudah kolaborasi dengan Andalas terkait dengan untuk apa nama mendigitalisasikan manuskrip-manuskrip seperti itu. Kita coba berkoordinasi tentang alat-alatnya dan sebagainya seperti itu. Ini ya sejauh ini kita berupaya untuk memaksimalkan media sosial untuk mengenalkan tentang budaya Melayu di kampus kita.
1: Oke, harapan kedepannya untuk di lab kita sendiri ini untuk lebih berkenalan kepada masyarakat supaya dapat menikmati juga tentang lab ini, apa nih bang harapannya?
0: Oke, pertama tentu kami ingin mengoptimalkan peralatan-peralatan yang ada di dalam itu yang masih belum lengkap, kita usahakan untuk melengkapinya. Karena kebetulan kemarin waktu datangnya asesor, mereka sangat senang dan mereka mengusulkan untuk lebih memaksimalkan peralatan-peralatan tradisi seperti makan, kuliner-kuliner, alat-alat masak dan sebagainya. Kemudian harapan yang kedua, tentu lab ini tidak hanya sebagai tempat indah saja, tapi betul-betul dimanfaatkan oleh pelajar mahasiswa, SMA, dan perguruan tinggi manapun. Kita sangat terbuka untuk sharing, berbagi pengetahuan tentang kebudayaan Melayu. Kemudian untuk harapan kita dengan masyarakat, kami ingin berharap sekali ke depannya ya masyarakat kita yang ingin kemudian melihat lab kita, yang ingin kemudian sharing, yang ingin memberikan tunjuk ajarnya untuk menambah pengetahuan kepada kami, dosen-dosen dan para mahasiswa, kami sangat terbuka sekali seperti itu. Jadi kami berharap mungkin dari para tokoh-tokoh ada, tokoh-tokoh masyarakat yang ingin memberikan sumbangsi pemikirannya, baik itu melalui penseminar, pelatihan dan sebagainya, insya Allah kami akan usahakan memfasilitasinya.
1: Oke, kami dapat ada target nggak sih yang ingin digapai untuk lab kita sendiri?
0: Kalau target, kami berharap targetnya lab ini menjadi pusat daripada kajian Melayu.
1: Oke, terima kasih Bapak Romi, selaku penanggung jawab lab Kadana Melayu dari STAN Sultan Abdul Rahman, Provinsi Kepulauan Riau. Pelestarian budaya Melayu merupakan tanggung jawab bersama yang memerlukan keterlibatan berbagai pihak, termasuk perguruan tinggi sebagai pusat pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat melalui berbagai program dan kegiatan yang berorientasi pada pada penguatan nilai-nilai budaya lokal, kampus telah menunjukkan komitmennya dalam menjaga eksistensi budaya Melayu agar tetap hidup dan relevan di tengah perkembangan zaman. Kedepan, sinergi antara civitas akademika, pemerintah, masyarakat, dan pelaku budaya diharapkan dapat terus diperkuat sehingga upaya pelestarian budaya Melayu tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi juga menjadi bagian dari kehidupan akademik dan sosial yang berkelanjutan. Demikian Beranda Asta Cita untuk edisi kali ini, produksi RRI Tanjung.

0: Anda telah mendengarkan Beranda Astacita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri. 91,2 FM, Jakarta sore ini.
1: Terima kasih pendengar Radio Republik Indonesia Program 1 di mana saja Anda berada. Baru saja kita ikuti bersama program Beranda Astacita edisi hari ini disiarkan langsung berjaringan Pro 1 RRI Jakarta, produksi dari RRI Denpasar, RRI Nunukan, RRI Merauke, dan juga RRI Tanjung Pinang. Baik, untuk selanjutnya kembali bersama kami tim Nunukan sore untuk di kesempatan sore hari ini, tepat pukul 17 sore hari nanti, kami kembali mengajak Anda untuk update informasi dari Kornus 8. Kami hadirkan informasi dari RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan juga RRI Nunukan di program Lintas Banjar Nusantara ya edisi hari ini.
2: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
3: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda, dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.

0: Banjar Nusantaraya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjaran Nusantaraya. Siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 Banjarmasin. Di edisi hari ini Kamis 16 Juli 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore ini. Bersama saya M. Padel, inilah Lintas Banjaran Nusantaraya selengkapnya. Lintas Banjaran Nusantaraya kita awali dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Putra, ada informasi apa dari Palangkaraya?
1: Baik, ada informasi terkait gedung rehabilitasi narkoba Rumah Sakit Kalawaate diresmikan nih, Mas Fadel.
0: Baik, Rekan Adi Putra, informasi yang menarik, silakan untuk informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih Mas Fadel dari Samarinda, pendengar dan pemirsa. Sebagai wujud nyata terhadap pemberantasan narkoba, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah meresmikan gedung rehabilitasi sebagai wadah penyembuhan terhadap masyarakat yang terpapar atau kecanduan narkoba. Selengkapnya, Edi Suroso melaporkan.
2: Bapak Gubernur punya komitmen yang tinggi ya untuk menghadirkan layanan ini.
3: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah meresmikan 3 gedung rehabilitas bagi penyalahgunaan narkoba, Boarding School Isan Mula Academy, Rumah Sakit Kalawaate. PLT Sekretaris Daerah Kalimantan Tengah Lina Victoria Aden menegaskan komitmen pemerintah daerah hadir dalam memperkuat rehabilitasi bagi penyalahgunaan narkoba melalui penyediaan fasilitas rehabilitas yang dapat diakses masyarakat karena penyalahgunaan narkoba memiliki hak untuk pulih dan kembali menjalani kehidupan yang sehat.
4: Pelayanan bagi masyarakat yang terpapar nafsa. Kita tahu bahwa nafsa ini kita tidak bisa katakan bahwa dia terpapar lalu menjadi korban lalu kita biarkan. Mereka juga memiliki hak yang sama dengan masyarakat lainnya untuk bisa kembali, bisa bangkit. Itu yang disebut rehabilitasi. Oleh karena itu ada rehabilitasi nafsa dan kembali kami sampaikan bahwa ini adalah bentuk komitmen dari Bapak Gubernur Kalimantan Tengah beserta seluruh jajaran untuk mensupport agar supaya fasilitas ini nantinya benar-benar bisa bermanfaat bagi masyarakat Kalimantan Tengah.
3: Sementara itu Direktur RS Kalawaate Seni Riyati menjelaskan saat ini rumah sakit menangani sekitar 50 pasien rehabilitasi narkoba. Kapasitas tempat tidur khusus rehabilitasi yang tersedia baru sebanyak 10 unit. Seluruh pasien wajib menjalani proses detoksifikasi selama 14 hari hingga 1 bulan, baik yang datang melalui IGD, rawat jalan, rujukan BNN maupun datang secara mandiri.
2: Bapak Gubernur punya komitmen yang tinggi ya untuk menghadirkan layanan ini. Apakah ini tempat rehab, sekali lagi rehab bukan memenjara, bukan mengurung. Rehab adalah program. Program yang menyentuh bio, psiko, sosial, spiritual dan sebagainya harus ada di sini. Ini wujud dari negara hadir dan pemerintah provinsi hadir loh. Okay. Ya kan? Untuk menyediakan tempat ini.
5: Berarti sehingga ada 50 ya.
2: Yang kami rawat saat ini ada sekitar 50 Pak. Yang, baik yang reguler maupun dual diagnosis dirawat saat ini oleh kami itu 50. Oh, 50. Di luar dari yang kami itu cuma punya 10 bed saja.
5: Oh iya.
2: Proses detox di sini berkisar antara 14 sampai 1 bulan tergantung. Ya proses detox dia harus jalanin semua. Mau masuk dari IGD, mau masuk dari rawat jalan, mau masuk dari BNN, mau masuk datang sendiri, dia harus mengikuti detox dulu.
3: Ia berharap fasilitas ini dapat dimanfaatkan secara optimal sehingga semakin banyak penyalahgunaan narkoba yang memperoleh kesempatan untuk pulih dan kembali berfungsi di tengah masyarakat. Sementara itu, Ketua Harian Gerakan Anti Narkoba GDAN Kalimantan Tengah Danan Ardi menyambut baik hadirnya pusat rehabilitasi tersebut. Menurutnya, fasilitas ini menjadi pertama di Kalimantan Tengah dan sangat dibutuhkan sebagai tempat bagi para penyalahgunaan narkoba yang ingin mengubah hidup menjadi lebih sehat.
6: Sangat setuju dan senang bahwa sudah ada rumah ya, sudah ada tempat rehabilitasi untuk pemakai narkoba yang mau merubah hidup sehat. Kami sangat mendukung ini, mengingat di Kalimantan Tengah baru ada ini yang ada. Mudah-mudahan nanti banyak masyarakat dengan adanya berdiri ini, masyarakat yang sudah pecandu daripada narkoba bisa berobat ke sini.
3: Ia berharap keberadaan layanan rehabilitasi ini dapat mendorong lebih banyak masyarakat untuk berani menjalani pengobatan dan pemulihan. Edi Suroso melaporkan.
1: Sekian informasi dari Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Kami kembalikan lagi ke Mas Fadel di Samarinda, Kalimantan Timur.
0: Baik, terima kasih rekan Adi Putra. Dan pendengar dari Palangkaraya, sekarang kami ajak Anda menuju Tarakan, Kalimantan Utara.

0: pendengar dan pemirsa RRI. Dari Tarakan sudah ada rekan saya RP Febrianti. Selamat sore rekan RP.
1: Sore ya Bang Kufadel, terteman sepanjang masa. Bagaimana hari ini kabarnya Bang?
0: Alhamdulillah sehat luar biasa meskipun cuacanya begitu cetar hari ini ya rekan Febri. Apakah juga di Tarakan sama halnya cuacanya panas?
1: Panas banget Bang, kalau tadi di mana di tempat Abang berapa? Berapa matahari?
0: Palangkaraya 2, di Samarinda 3.
1: Nah, di sini beli 5 gratis 5 nih.
0: Baik. Luar biasa memang, dan ini memang kita sudah masuki musim kemarau. Lalu ada informasi apa rekan Febri? Dari
1: ini Tarakan? Informasinya masih demam Piala Dunia nih Abangku. Wow. Terkait kemeriahan nobar.
0: Luar biasa yang dilaksanakan RRI Tarakan juga berarti ini ya, sama halnya di Samarinda. Baik rekan RRI Febrianti, silakan untuk informasi selengkapnya.
1: Terima kasih ya Bang Fadel. Pendengar dan pemirsa Lintas Banjar Nusantara ya, kemenangan Argentina atas Inggris dalam semifinal Piala Dunia dini hari tadi membuat nama Lionel Messi bergelora usai nonton bareng pertandingan di halaman kantor wali kota Tarakan. Berikut laporannya.
2: Sangat senang, sangat bahagia karena awalnya itu sudah pesimis 1-0 ya. Di awal permainan juga kayaknya Inggris lebih menguasai bola, menguasai lapangan.
3: Nama Lionel Messi bergema usai nonton bareng pertandingan semifinal antara Argentina dan Inggris di halaman kantor wali kota Tarakan jam 3 waktu Indonesia Tengah hari ini. Salah satu pendukung Argentina di Tarakan bernama Virgo mengakui keunggulan Inggris dan tidak menyangka di menit-menit terakhir Argentina bisa mengejar skor.
2: Sangat senang, sangat bahagia karena awalnya itu sudah pesimis 1-0 ya. Di awal permainan juga kayaknya Inggris lebih menguasai bola, menguasai lapangan. Terus tiba-tiba di menit ke-80 Argentina bisa menyamai kedudukan, malah membalikkan keadaan menjadi 2-1. Jadi saya sangat bahagia Argentina akhirnya masuk final lagi. Prediksinya, maunya sih saya Argentina juara lagi back to back, tapi ya kita lihat aja lah kayak mana nanti ya. Yang penting kita enjoy.
3: Pendukung timnas Inggris di kota Tarakan kecewa atas kekalahan Inggris. Salah satu pendukung bernama Bayu tadinya berharap Inggris menang dan jadi juara Piala Dunia 2026 kali ini.
4: Kecewa sih sebenarnya, cuman ya Inggris juga sudah bermain maksimal, tapi kita tahu bahwa permainan Argentina jauh lebih baik di menit-menit akhir hingga akhirnya kecolongan di menit 90 lebih ya, di tambahan waktu berubah skor menjadi 2-1.
5: Nah, nanti kan ketemu Spanyol nih dan Argentina di final nanti. Jagonya siapa?
4: Belum tahu sih, tapi kalau lihat kayaknya Spanyol.
5: Spanyol?
4: Ya, kayaknya lebih ke Spanyol sih.
3: Nonton bareng yang diadakan RRI Tarakan dan pemerintah kota Tarakan berjalan sangat meriah dan tertib. Albi Celeste menang dramatis 2-1 usai sempat tertinggal dari The Three Lions. Antusiasme luar biasa ditunjukkan oleh masyarakat Bumi Paguntaka saat menghadiri acara nonton bareng Pesta Bola Dunia Tarakan Hibot. Nonton bareng yang berlangsung di halaman parkir kantor wali kota Tarakan dipadati oleh warga yang ingin merasakan langsung sensasi kebersamaan mendukung tim kesayangan mereka. Gelaran nonton bareng ini terlaksana berkat inisiasi cepat dari pemerintah kota Tarakan yang menggandeng RRI Tarakan serta TVRI Kaltara dengan memasang fasilitas layar besar, dilengkapi dengan pengeras suara serta melibatkan usaha mikro kecil menengah atau UMKM dan daya tarik utama bagi para pecinta kulit bundar. Esti Murdiastuti, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian laporan dari Bumi Paguntaka, Kota Tarakan terkait kemeriahan nonton bareng Piala Dunia. Kembali bersama Bang Fadel. Bang Fadel.
0: Baik, terima kasih rekan Epri Febrianti dari Tarakan, Kalimantan Utara.

Anda masih bersama Lintas Banjaran Nusantara ya, yang disiarkan berjaringan RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Sekarang kita menuju Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Pendengar dan pemirsa RRI dari Banjarmasin sudah ada rekan saya Mada. Selamat sore rekan Mada.
1: Selamat sore Bang Fadel, apa kabarnya?
0: Alhamdulillah, selalu sehat dan tetap semangat. Sebaliknya bagaimana kabar rekan Mada dan juga teman-teman di Banjarmasin?
1: Hari ini ya, alhamdulillah juga semangat sekali ya, seperti cuaca yang selalu menyala abangku ya. Panas banget biasa. Bang Fadel.
0: Benar, ini sampai tadi dari Tarakan, dari Palangkaraya katanya seperti dua matahari, Samarinda tiga matahari, bahkan di Tarakan tadi katanya 5 ya, luar biasa.
1: Oke, nambah-nambah terus ya, tapi kalau kata teman saya di sini satu orang satu kalau di Banjarmasin gitu.
0: Satu orang satu. Oke, artinya masih balance ya.
1: Iya. Oke.
0: Baik, rekan Mada ada informasi apa dari Banjarmasin?
1: Ini terkait dengan Komisi 4 DPRD Kalsel yang menyoroti ada 49% bangunan SMA belum bersertifikasi atas nama sekolah, Bang Fadel.
0: Baik, rekan Mada, untuk informasi selengkapnya silakan.
1: Terima kasih pendengar dan juga pemirsa. Komisi 4 DPRD Kalimantan Selatan soroti 49% bangunan SMA belum bersertifikasi atas nama sekolah. Kondisi tersebut dinilai dapat menghambat penyaluran bantuan pemerintah. Berikut laporan selengkapnya Fitriana Rahma.
2: Komisi 4 DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menyoroti masih banyaknya sekolah menengah atas atau SMA di Kalimantan Selatan yang belum memiliki sertifikat aset. Kondisi tersebut dinilai dapat menghambat pembangunan, revitalisasi fasilitas pendidikan hingga penyaluran bantuan pemerintah. Permasalahan tersebut mengemuka dalam rapat kerja Komisi 4 DPRD Kalsel bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan beserta jajaran unit pelaksana teknis. Rapat yang membahas rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara atau PPAS tahun anggaran 2027 digelar di ruang Komisi 4 DPRD Provinsi Kalsel Kota Banjarmasin. Ketua Komisi 4 DPRD Kalsel Jihan Hanifa mengungkapkan capaian sertifikasi aset sekolah masih jauh dari target yang diharapkan. Berdasarkan data yang dipaparkan dalam rapat, baru sekitar 51% SMA di Kalimantan Selatan yang telah memiliki sertifikat aset. Menurut Jihan, legalitas aset sekolah merupakan fondasi penting dalam mendukung berbagai program pembangunan dan peningkatan mutu sarana pendidikan. Kepastian hukum atas lahan sekolah juga menjadi syarat penting agar berbagai bantuan pemerintah dapat direalisasikan tanpa hambatan.
3: Nah, ini sebenarnya jadi kendala juga. Kenapa? Artinya kalau tidak bersertifikat, pasti ada kendala juga untuk membantu revitalisasi bangunan. Nah, takutnya nanti bermasalah. Tentunya hal ini juga tadi pas kita rapat terekspos, ternyata ada 51% yang tersertifikat dan ada 49%, berarti ada sekitar 118 sekolah yang belum bersertifikat. Nah, hal ini akan kita tindak lanjuti karena kita rapat tidak bisa hanya dengan Disdik, tapi juga kita harus melibatkan juga teman-teman dari BPKAD yang mengatur juga aset di sana.
2: Kepala Bidang Pembinaan SMA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalsel, Dedi Hidayat, menjelaskan sebagian sekolah sebenarnya telah memiliki sertifikat. Namun, dokumen tersebut masih tercatat atas nama pihak yang menghibahkan lahan sehingga belum dibalik nama menjadi milik pemerintah.
4: Memang untuk sertifikat sedang kita upayakan. Jadi memang ada beberapa sekolah yang belum sertifikat atas nama sekolah. Jadi memang ada yang sudah ke tangan kita, cuma namanya masih mungkin nama orang yang menghibahkan dan sebagainya. Jadi ini kita coba untuk dibalik nama lah.
5: Targetnya kapan selesai, Pak?
4: Ini coba kita perubahan, cuma target kami sih 20-30% dulu, bertahap ya. Kita melihat kondisi keuangan juga, kalau memungkinkan sertifikat serta tanah di sekolah ini kita selesaikan.
2: Melalui penyelesaian persoalan aset pendidikan, DPRD Kalsel berharap pembangunan sektor pendidikan di Kalimantan Selatan dapat berjalan lebih optimal. Kepastian status lahan sekolah juga diharapkan mampu mempercepat peningkatan kualitas sarana pendidikan dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi peserta didik. Fitriana Rahma melaporkan.
1: Demikian laporan dari Kota Seribu Sungai Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kembali ke Bang Fadel di Samarinda.
0: Baik, terima kasih rekan Mada dan selamat bertugas kembali. Dan pendengar dari Banjarmasin, sekarang kami ajak Anda menuju Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Ya, pendengar dan pemirsa RRI, dari Nunukan ada rekan Wina. Selamat sore rekan Wina.
1: Selamat sore Bang Fadel.
0: Apa kabar Nunukan?
1: Alhamdulillah, kami dari Nunukan kabarnya baik. Kemudian untuk cuaca Nunukan sore ini cerah begitu Bang Fadel.
0: Cerah, berapa matahari di sana?
1: Kebagian satu saja.
0: Kebagian satu saja.
1: Iya, okay. Benar.
0: Baik, mudah-mudahan semuanya tetap sehat ya. Amin, rekan ya. Wina. Baik, ada informasi apa rekan Wina dari Nunukan?
1: Baik, informasi yang telah disiapkan ini terkait akses perbatasan RI Malaysia rusak parah. Perjalanan yang biasanya ditempuh 2 jam jadi 6 hari.
0: Wah, oke, baik. Untuk informasi selengkapnya silakan rekan Wina.
1: Baik, terima kasih Bang Fadel. Pendengar dan pemirsa RRI, perjalanan dari Krayan Induk menuju Krayan Selatan yang normalnya hanya membutuhkan waktu 2 jam kini membutuhkan waktu hingga 6 hari akibat kerusakan jalan yang tidak kunjung diperbaiki. Selengkapnya dilaporkan Salma Amin.
2: Kerusakan jalan penghubung antara Krayan Induk dan Krayan Selatan semakin memperburuk aktivitas masyarakat di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia. Selama 6 bulan terakhir, jalan tanah sepanjang 43 km sulit dilalui setelah diguyur hujan dengan intensitas tinggi. Menurut Camat Krayan Selatan Octavianus, kondisi jalan yang berubah menjadi kubangan lumpur mengakibatkan kendaraan pengangkut logistik kesulitan melintas. Akibatnya waktu tempuh yang biasanya hanya sekitar 2 jam, kini bisa mencapai 4 hingga 6 hari.
3: Kalau mobil aja ya antara 6 hari ke bawah, ada yang cepat, paling cepat lah 4 hari itu. Normal ya 2 jam paling lama.
2: Lebih lanjut, Octavianus menjelaskan kerusakan jalan tersebut telah berulang kali diusulkan untuk diperbaiki, baik melalui musyawarah rencana pembangunan maupun aspirasi anggota DPRD. Namun hingga saat ini akses utama yang menjadi urat nadi perekonomian masyarakat belum juga mendapat penanganan. Untuk mencari solusi, pemerintah kecamatan bersama masyarakat telah mengikuti rapat dengar pendapat dengan DPRD Provinsi Kalimantan Utara beberapa waktu lalu.
3: Jadi keputusan kemarin hasil RTP-nya yang pertama, ya dari pihak Dewan Provinsi menganggarkan dana sebesar 5M itu kan nanti di perubahan 2026 ini mungkin bulan-bulan Oktober.
2: Kerusakan jalan juga berdampak langsung pada tingginya harga kebutuhan pokok di Krayan Selatan. Biaya angkut logistik yang meningkat membuat harga sembako ikut naik, termasuk gula pasir yang kini mencapai Rp30.000 per kilogram. Pemerintah Kecamatan Krayan Selatan berharap janji perbaikan jalan dapat segera direalisasikan untuk memulihkan aktivitas ekonomi masyarakat. Salma Amin melaporkan.
1: Demikian informasi dari Nunukan Kalimantan Utara. Selanjutnya kami kembalikan ke Anda, Fadel di Samarinda.
0: Baik, terima kasih rekan Wina dari Nunukan Kalimantan Utara. Dan pendengar, sekarang kita menuju Kalimantan Timur, Kota Samarinda.

0: Pendengar dan pemirsa RRI, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus memperkuat ekosistem ekonomi kreatif melalui penyediaan ruang kolaborasi bagi komunitas. Salah satunya diwujudkan dengan peluncuran rumah digital entertainment di Temindung Creative Hub, Samarinda. Laporan selengkapnya disampaikan Julfikar Ali.
1: Acara launching rumah digital entertainment di Temindung Creative Hub, Samarinda pada Rabu 15 Juli 2026 menjadi wadah kolaborasi bagi pelaku ekonomi kreatif, khususnya komunitas film, video, fotografi, dan hiburan digital di Kalimantan Timur. Rangkaian peluncuran rumah digital entertainment turut diisi dengan pemutaran trailer film pendek atau short movie yang saat ini masih dalam proses produksi oleh tim rumah digital entertainment. Selain itu, acara juga dirangkaikan dengan penyerahan sertifikat keanggotaan dan kartu kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan kepada seluruh anggota rumah digital entertainment. Pemberian perlindungan jaminan sosial tersebut menjadi bentuk perhatian terhadap para anggota yang terlibat dalam proses produksi dan berbagai aktivitas kreatif di bawah naungan Rumah Digital Entertainment. Kepala Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata Kalimantan Timur, Awang Khalik mengatakan, Temindung Creative Hub dapat dimanfaatkan komunitas kreatif secara gratis sebagai ruang berkegiatan dan berkarya.
2: Ya, Rumah Digital Entertainment ini kan lebih kepada subsektor perfilman ya. Tentunya kita support karena semakin banyak teman-teman rumah digital atau PHPH, production house, yang nanti outputnya kami itu mereka bisa menghasilkan sebuah karya film, harapannya yang produk lokal, ya kan, karya-karya lokal. Dan tadi Mas Saipulnya selaku saudara ya menyatakan ini akan dalam tahap industri. Mudah-mudahan kita aminkan, kita doakan. Memang jujur kita sudah sampai kepada industri, tapi kita masih di CGP aja. Ini kan mereka kan kolaborasi nih antara Jakarta, Makassar, ya kan, sama teman-teman dekat. Ya semoga lah, kita harapkan karya-karya film mereka kita tunggu.
1: Selain menyediakan tempat, pemerintah juga memberikan pendampingan pengurusan hak kekayaan intelektual atau HKI bagi para pelaku ekonomi kreatif, termasuk menyiapkan 25 produk untuk proses sertifikasi. Melalui kehadiran Rumah Digital Entertainment ini, pemerintah berharap kolaborasi antar komunitas semakin kuat sehingga mampu melahirkan karya-karya kreatif yang memperkuat identitas ekonomi kreatif di Kalimantan Timur. RRI Samarinda, Julfikar Ali melaporkan.
0: Ya, pendengar dan pemirsa RRI, laporan reporter Julfikar Ali tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada Kamis 16 Juli 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya M. Padil mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
3: Lintas Banjar Nusantara.

Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama. Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.
2: Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi.

Wabah penyakit The Black Death 1347 hingga 1351. The Black Death merupakan wabah penyakit yang disebut acral necrosis, di mana kulit penderitanya akan berubah menjadi hitam karena pendarahan subdermal yang terjadi. Beberapa ilmuwan meyakini The Black Death adalah serangan wabah bubonik yang membawa bakteri Yersinia pestis yang bisa ditularkan melalui hewan kotor seperti lalat dan tikus rumah. Tragedi mengerikan tersebut membuat warga saling berjauhan dan kehilangan kepercayaan satu sama lain. Bahkan jika ada anak kecil yang terkena wabah ini, orang tuanya enggan merawatnya dan membiarkannya sampai mati. Tragedi ini juga membunuh sepertiga hingga 2/3 populasi Eropa pada saat itu. Karena hal tersebut membuat tragedi The Black Death dijuluki tragedi wabah penyakit paling menyeramkan sepanjang sejarah.

0: Nunukan bersama kami tim Nunukan sore ini yang bertugas. Kembali selamat sore untuk Anda yang saat ini sedang mendengarkan siaran RRI Nunukan bersama kami di program musik dan informasi hingga pukul 18 sore hari nanti ya. Untuk Anda lagi menikmati suasana sore hari ini atau sore hari ini lagi ada kegiatan JJS nih, jalan-jalan sore ya. Sukanya kalau jalan-jalan sore itu solo sendirian atau sukanya sama teman ya, pasti setiap sore sudah janjian mau JJS kemana hari ini. Kemudian ada juga nih yang suka bawa keluarga kecilnya, family-nya ya, untuk JJS, untuk melihat keindahan Kabupaten Nunukan. Nunukan saja barangkali di sore hari ini itu ada keseruan apa, keindahan apa begitu ya. Nah, ini biasanya Anda kalau sore-sore kalau JJS di Nunukan dan sekitarnya ya, atau juga JJS di mana lagi, di Sebatik, di Krayan juga, ini sukanya di daerah mana ya. Kemudian barangkali kasih satu alasan dong kenapa suka JJS di tempat tersebut misalnya ya. Misalnya Anda nih kalau di Nunukan suka JJS-nya ke Lingkar ya, selain bisa jalan-jalan sore, bisa olahraga juga, kulineran juga, misalnya seperti itu ya. Berbagi cerita dan juga keseruan. Silahkan ya, kasih satu alasan Anda suka JJS di tempat itu, kenapa seperti itu ya. Boleh bergabung bersama kami di 0811-5311-945. Kami juga hadirkan informasi ringan untuk Anda ya, untuk terus update informasi kita di sore hari ini. Yang mau bergabung share informasi boleh ya, sekali lagi di sambungan kami 0811-5311-945. Informasi yang ingin Anda sampaikan silahkan Anda kirimkan di via SMS, WhatsApp juga boleh. Kami tunggu hingga pukul 18 sore hari nanti di program musik dan informasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi. 01.

0: Pendengar, biji bunga matahari atau biji kuaci adalah salah satu camilan orang Indonesia sejak puluhan tahun lalu. Biji serta isinya kecil dan kulitnya keras, namun anehnya sekali dimakan susah untuk berhenti. Tapi, tahukah Anda, di balik rasanya yang gurih dan bikin nagih, kuaci ini ternyata punya manfaat yang jarang diketahui. Kuaci itu paket nutrisi mini. Dalam satu genggam kuaci ada vitamin E, magnesium, selenium, dan lemak baik. Vitamin E-nya sebagai antioksidan, membantu sel-sel tubuh Anda agar tidak cepat rusak. Magnesiumnya membantu otot terasa rileks dan tidur lebih nyenyak. Selain itu, kuaci adalah penenang alami. Aktivitas ngunyah dan fokus kecil untuk membuka kulit kuaci mirip teknik mindfulness, membawa Anda untuk tidak memikir hal-hal lain dan rasa stres pelan-pelan hilang. Tidak hanya itu, ngemil biji kuaci juga bagus untuk jantung dan kulit. Lemak tak jenuh di kuaci membantu jaga kolesterol tetap aman. Sementara vitamin E-nya bikin kulit lebih lembab dan terlindungi dari radikal bebas. Namun biasanya ada biji kuaci yang sudah dicampur dengan garam. Kalau kebanyakan, efeknya bisa sebaliknya, bikin haus dan tekanan darah naik. Sebaiknya makan biji kuaci secukupnya saja.
1: Baik, pendengar, kami update informasi dari rangkuman reporter RRI Nunukan terkait maraknya kasus tindak pidana perdagangan orang atau TPPO di Kabupaten Nunukan tahun 2025 lalu membuat BP3MI Kalimantan Utara bersama TNI Polri terus menangani dan menekan sehingga tidak meningkat tajam. Oleh sebab itu diperlukan kerjasama agar kasus tersebut dapat dicegah. Disampaikan Ketua Tim BP3MI Kaltara Usman Afan mengatakan untuk menekan kasus tindak pidana perdagangan orang atau TPPO di Kabupaten Nunukan, BP3MI terus berupaya memberikan edukasi dan juga sosialisasi mengenai pekerja migran ilegal kepada masyarakat agar tidak mudah tergiur ke Malaysia tanpa prosedural. Ia juga menjelaskan BP3MI Kaltara telah melaksanakan sosialisasi terkait TPPO di Kelurahan Nunukan Barat. Kepada seluruh ketua RT sebagai sumber informasi karena di wilayah pemukiman tersebut ya ini cukup padat juga dan mereka lebih mengetahui seperti apa kondisi di wilayah tersebut. Ia juga menegaskan terus berupaya bagaimana menekan pekerja migran Indonesia atau PMI ilegal yang semakin marak ya. Dan selain itu pendengar, di Pulau Sebatik merupakan salah satu jalur primadona sebagai tempat penyeberangan karena jaraknya lebih dekat. Kami hadirkan informasi berikut untuk Anda, update informasi di program Musik dan Informasi sore hari ini. Dan pendengar, kami sekaligus akhiri di program Musik dan Informasi. Tepat pukul 18 sore hari nanti, kami ajak Anda bergabung di program Religi Sore untuk edisi hari ini ya. Akan kami hadirkan pengajian ayat suci Al-Quran, kemudian juga nanti akan ada lagu-lagu bernuansa Islami sambil menunggu waktu maghrib di Kota Nunukan dan sekitarnya.

0: kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.
1: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.

0: kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.
1: Saudara pendengar di mana saja Anda berada, bersama kita ikuti pengajian ayat suci Al-Qur'an kami hadirkan untuk Anda dalam surah Al-Anbiya ayat 94 yang akan dilantunkan Qori'ah Zulaika. Selamat sore untuk Anda dan selamat mengikuti.

Mungkin kau tak tahu di mana rezekimu, tapi rezekimu tahu di mana dirimu. Dari lautan biru, bumi dan gunung, Allah memerintahkannya menujumu. Allah menjamin rezekimu sejak 4 bulan 10 hari kau dalam kandungan. Amatlah keliru bila rezeki dimaknai dari hasil bekerja, karena bekerja adalah ibadah dan rezeki adalah urusannya. Melalaikan kebenaran demi mengkhawatirkan apa yang dijaminnya adalah kekeliruan berganda. Manusia membanting tulang demi angka simpanan gaji yang mungkin esok akan ditinggal mati. Mereka lupa bahwa hakikat rezeki bukanlah yang tertulis dalam angka, tapi apa yang telah dinikmatinya. Rezeki tidak selalu pada pekerjaan kita. Allah menaruh sekehendaknya. Diulang, dibolak-balik 7 kali antara Safa dan Marwah. Tapi Zam-Zam justru muncul dekat kaki bayinya.

Jangan lupa tiap hakikat rezeki akan ditanya, dari mana dan untuk apa. Karena rezeki adalah hak pakai, halalnya dihisab, haramnya diazab. Maka jangan kau iri pada rezeki orang lain. Bila kau iri dengan rezeki orang, kau juga harus iri dengan takdir matinya. Karena Allah membagi rezeki, jodoh, dan usia umatnya tanpa bisa tertukar satu dan lainnya. Jadi bertakwalah, ridho dengan ketentuannya, sehingga apapun itu, engkau akan merasa cukup dan penuh kenikmatan. Selamat bekerja untuk ibadah semata-mata, karena Allah Subhanahu

Masjidil Haram adalah sebuah masjid yang berlokasi di pusat kota Mekah yang dipandang sebagai tempat paling suci bagi umat Islam. Masjidil Haram juga merupakan tujuan utama dalam ibadah haji. Masjid ini dibangun mengelilingi Ka'bah yang menjadi arah kiblat bagi umat Islam dalam mengerjakan sholat. Masjidil Haram juga merupakan masjid terbesar di dunia, diikuti oleh Masjid Nabawi di Madinah Al-Munawwarah sebagai masjid terbesar kedua di dunia. Kedua masjid ini merupakan masjid suci utama bagi umat Muslim. Masjidil Haram dibangun pada zaman pra-Islam yang mampu menampung 900 ribu hingga 4 juta jamaah saat musim haji. Imam besar di Masjidil Haram adalah Syaikh Abdurrahman As-Sudais, seorang imam yang dikenal dalam membaca Al-Quran dengan artikulasi yang jelas dan suara yang merdu, dan Syaikh Suraib. Sedangkan muadzin besar dan paling senior di Masjidil Haram adalah Ali Ahmed Mullah, yang suara azannya sangat terkenal di dunia Islam, termasuk pada media internasional.

Saudara pendengar di mana saja Anda berada, di program Religi Sore kami hadirkan untuk Anda lagu-lagu bernuansa Islami sambil menunggu waktu maghrib untuk di Kota Nunukan dan sekitarnya. Kami informasikan waktu maghrib ya untuk di Kota Nunukan dan sekitarnya ini tepat pukul 18 lebih 29 menit waktu Indonesia Tengah.

Nabi Muhammad SAW pernah ditanya tentang petir. Maka beliau menjawab, petir adalah salah satu malaikat Allah yang diberi tugas untuk mengurus awan. Di kedua tangannya atau di tangannya ada cambuk dari api untuk menghalau awan. Suara menggelegar yang terdengar darinya adalah halauannya terhadap awan. Ketika dia menghalaunya, awan itu berhenti di tempat yang diperintahkan. Hadis riwayat Ahmad dan Tabrani dari Ibnu Abbas radhiyallahu anha.

Anda masih bergabung mendengarkan siaran RRI Nunukan bersama kami tim Nunukan sore ini yang bertugas. Sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan yang menandakan masuknya waktu salat fardu maghrib untuk kota Nunukan dan sekitarnya.

sunnah jelang maghrib. Maghrib merupakan perpindahan waktu antara siang menjelang malam. Umat Islam juga diperintahkan untuk sholat wajib 3 rakaat saat maghrib tiba. Waktu ini sering dimanfaatkan untuk berkumpul di masjid atau beribadah di dalam rumah. Ternyata begitu banyak misteri yang terjadi pada saat senja tersebut. Orang percaya jika saat maghrib tiba, setan akan berkeliaran. Itulah sebabnya banyak yang lebih memilih di dalam rumah dibanding keluar saat maghrib. Namun bagi umat Islam, waktu ini menjadi ladang amal tersendiri. Pasalnya pada waktu tersebut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan tindakan yang menjadi sunnah dan berpahala jika dikerjakan. Apa saja sunnah tersebut? Yang pertama, memasukkan anak ke dalam rumah dan menggendong anak yang masih bayi. Dalam hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jangan kalian membiarkan anak-anak kalian di saat matahari terbenam sampai menghilang kegelapan malam, sebab setan berpencar jika matahari terbenam sampai menghilang kegelapan malam. Dari Jabir dalam kitab Sahih Muslim. Yang kedua, menutup pintu sambil menyebut nama Allah. Tutuplah pintu-pintu dan sebutlah nama Allah, karena setan tidak bisa membuka pintu yang tertutup. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Yang ketiga, sholat 2 rakaat sebelum sholat maghrib. Diperintahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sholat 2 rakaat sebelum maghrib. Hal ini berdasarkan hadis Abdullah bin Mughaffar Al-Muzani radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan, sholatlah sebelum sholat maghrib 3 kali dan pada yang ketiga beliau katakan, bagi yang mau, karena tidak suka kalau umatnya menjadikan hal itu sebagai suatu kebiasaan. Sedangkan yang keempat adalah makruh tidur sebelum isya. Bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam suka untuk mengakhiri waktu isya, membenci tidur sebelumnya dan membenci bincang-bincang setelah isya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Satu hal yang pasti adalah karena Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ingin umatnya luput dari sholat isya, sehingga tidur saat maghrib sangat dilarang Rasulullah Shallallahu.

Rosatu Nunukan, kanal informasi dan inspirasi. Tujuh kunci kebahagiaan menurut Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Yang pertama, jangan membenci siapapun walau ada yang menyalahi hakmu. Yang kedua, jangan pernah bersedih secara berlebihan sekalipun masalah memuncak. Yang ketiga, hiduplah dalam kesederhanaan sekalipun serba ada. Yang keempat, berbuatlah kebaikan sekalipun banyak musibah. Yang kelima, perbanyaklah memberi walaupun Anda sedang susah. Yang keenam, tersenyumlah walaupun hatimu sedang menangis. Dan yang ketujuh, jangan memutuskan doa untuk saudara mukmin. Hasbiyallahu ni'mal wakil wa ni'mal maula wa ni'mal nasir. Muhasabah diri dan terus bersolawat, wahai saudaraku. Sallu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

0: Baik, pendengar, bersama kami tim Nunukan sore ini yang bertugas. Kembali kami ajak Anda bergabung di program musik dan informasi, ya. Ragam informasi perbatasan dan juga informasi aktual lainnya akan kami hadirkan untuk Anda untuk terus memperbarui informasi kita bersama di hari ini, edisi Kamis 16 Juli 2026. Dan mengawali informasi kami hadirkan dari rangkuman reporter RRI Nunukan ini terkait kerusakan jalan penghubung antara Krayan Induk dan Krayan Selatan semakin memperburuk aktivitas masyarakat di wilayah perbatasan tersebut. Dan pendengar, selama 6 bulan terakhir, jalan tanah sepanjang 43 km sulit dilalui setelah diguyur hujan dengan intensitas tinggi. Menurut Camat Krayan Selatan, Octavianus, kondisi alam yang berubah menjadi, maksud kami kondisi jalan yang berubah menjadi kubangan lumpur mengakibatkan kendaraan pengangkut logistik kesulitan melintas, dan akibatnya waktu tempuh yang biasanya hanya sekitar 2 jam kini bisa mencapai 4 hingga 6 hari. Lebih lanjut, ia juga menjelaskan kerusakan jalan tersebut telah berulang kali diusulkan untuk diperbaiki melalui musyawarah perencanaan pembangunan maupun aspirasi anggota DPRD. Namun hingga kini akses utama yang menjadi urat nadi perekonomian masyarakat belum juga mendapat penanganan. Untuk mencari solusi, pemerintah kecamatan bersama masyarakat telah mengikuti rapat dengar pendapat dengan DPRD Provinsi Kalimantan Utara beberapa waktu lalu. Kerusakan jalan juga berdampak langsung pada tingginya harga kebutuhan pokok di Krayan Selatan. Biaya angkut logistik yang meningkat membuat harga sembako ikut naik, termasuk juga gula pasir yang kini mencapai Rp30.000 per kilogramnya. Pemerintah Kecamatan Krayan Selatan berharap janji perbaikan jalan dapat segera direalisasikan untuk memulihkan aktivitas ekonomi masyarakat. Dan pendengar, hadir bersama kami di kesempatan malam hari ini hingga pukul 20 malam hari nanti, kami terus ajak Anda, ya, untuk update informasi di program musik dan informasi. Silakan untuk Anda yang ingin sharing, untuk mengabarkan kepada kami ada informasi apa nih yang terjadi di tempat tinggal Anda, atau juga ada hal-hal lainnya yang terjadi, boleh Anda kabarkan di via SMS WhatsApp, ya, di nomor yang sama 0811531145.
1: Informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.

Ya, Menteri Badan Usaha milik negara BUMN Erick Thohir melaporkan ke Presiden bahwa saat ini ada sekitar 81 juta kaum milenial yang belum punya rumah. Data ini sebenarnya berasal dari data Kementerian PUPR soal milenial yang belum mendapatkan fasilitas rumah. Karena itulah, lantas pemerintah dan swasta pun mulai membangun apartemen murah yang terjangkau oleh mereka. Pertanyaannya, mengapa banyak milenial yang tidak punya rumah? Apakah karena mereka miskin atau harga rumah yang terlalu mahal? Kita melihat Indonesia Property Market Report 2023 dari rumah.com. Faktanya, memang rata-rata profesional muda yang merupakan milenial masih banyak yang menganggap harga rumah terlalu di atas kemampuan mereka. Namun di sisi lain, bagi para milenial ternyata memiliki rumah belumlah menjadi hal yang sangat prioritas. Bahkan banyak di antara milenial yang terpikir baru akan punya rumah di sekitar usia 30 tahun atau setelah mereka ingin berkeluarga. Saat ini, ada sekitar sepertiga dari milenial yang masih tinggal bersama dengan orang tuanya. Namun, ternyata mereka merencanakan untuk pindah. 7 dari 10 milenial ternyata telah memikirkan untuk punya rumah. Apakah penyebab milenial banyak yang tidak punya rumah? Salah satunya, milenial sekarang bukanlah kayak generasi sebelumnya yang suka berinvestasi di properti. Faktanya, kebanyakan milenial masih fokus di kebutuhan terkait gaya hidup atau traveling. Ada beberapa milenial yang lebih suka kontrak rumah lalu pindah ke lokasi lain sesuai dengan kenyamanan mereka. Di sisi lain, para milenial banyak yang

0: rame-rame itu, Mbak.
1: Calon mempelai telah tiba di kampung laki-laki. Berikut akan kita saksikan bersama.
2: Sebagai negeri yang kaya akan budaya, wajar kalau pernikahan di Indonesia dilakukan berdasarkan tradisi yang sudah mendarah daging. Namun, upacara dan mahar atau mas kawin yang disarankan oleh adat daerah terkadang memakan biaya yang begitu besar. Alhasil, biaya pernikahan yang disiapkan calon pengantin juga harus dalam jumlah yang cukup untuk melakukan serangkaian tradisi pernikahan. Nah, pendengar, dari sekian banyak keragaman suku budaya yang ada, tradisi pernikahan suku Dayak Lundayeh di Kabupaten Nunukan menjadi tradisi dan mahar termahal di Kalimantan. Calon

0: Suku Dayak Lundaye memiliki proses persiapan pernikahan yang cukup panjang dan melibatkan banyak orang. Tokoh adat Dayak Kalimantan Utara, Bapak Marli Kamis mengungkapkan bahwa salah satu langkah adat yang harus dijalani adalah mencari informasi terlebih dahulu ke rumah perempuan untuk mengetahui apakah perempuan tersebut sudah ada yang punya atau belum dengan cara berpantun di keramaian.
1: Dari mana hendak kemana? Dari Jepang ke Bandar Cina. Kalau boleh aku bertanya, bunga yang kembang siapa yang punya? Itu pantun saat sebelum melamar ya. Kan disuruh bertanya dulu, makanya pihak laki itu mengungkap itu. Betul ke dia tidak ada yang punya, didengar orang banyak. Setelah itu baru mulai bicara soal purut atau mas kawin tadi.
2: Setelah sampai di depan kampung pihak laki-laki,
0: jika si perempuan masih gadis dan bisa dilamar, barulah sang pria melamar dengan purut atau mas kawin.
2: Pada pihak perempuan, sebagai simbol kesungguhan hati calon mempelai laki-laki kepada perempuan.
1: Proses pelamaran adat Dayak Lundaye pada zaman dulu, sebelum agama masuk tahun 1935, bukan yang laki ini yang mencari orang tua yang menjodoh. Nah, saat mereka dewasa, proses pelamarannya sampai 2-3 malam. Yang paling mahal di sini adalah istilah Dayak Lundaye adalah purut. Kalau yang kita kenal secara nasional itu mas kawin, itu sampai 30 ekor kerbau. Kalau dia seorang laki, dia harus memiliki kerbau 30, paling sedikit itu 25. Nah, dengan mahalnya mendapat seorang istri, sehingga perceraian itu sangat sulit terjadi. Tak mungkin dia mampu mencari istri kedua lagi kalau harus membuang kerbau sampai 60 ekor. Nah, jadi itu persoalannya, mengapa lebih aman proses pernikahan zaman dulu.
0: Tahap selanjutnya adalah tunangan selama 6 bulan dengan melewati berbagai tantangan bagi calon mempelai pria.
1: Nah, setelah melamar ditunang selama 6 bulan. Dalam 6 bulan itu yang lakinya diuji. Ya, diuji membelah kayu, menebang ladang, pohon dengan luasan yang cukup kuat. Jadi tantangan seorang laki itu sangat sulit. Dia harus membelah kayu-kayu yang dibelah pun kayu yang sangat susah, yang keras.
0: Kayu apa itu Pak kalau di
1: untuk kayu api, dan menggendong hasil padi, terus berburu yang bisa mendapat hasil yang cukup, terus juga memikul bahan bangunan. Karena zaman dulu udah ada alat-alat seperti mesin, semua kan manual. Nah, dari tantangan-tantangan itu, kalau laki itu

0: menghadapi semua tantangan, baru dia bisa mendapat seorang istri. Sekalipun kerbaunya ada untuk mas kawinnya, tetapi beberapa tantangan tadi dia tidak mampu, itu pun gagal. Nah, setelah tantangan itu purut dipenuhi, tantangannya juga dia mampu, baru proses pernikahan.
1: Calon mempelai pria juga harus menyiapkan ulung.
0: Sebelum nikah, harus pihak laki itu juga membuat namanya ulung. Ulung itu sejenis tugu kayu, dan di atas itu semua peralatan pemberian dari pihak laki itu atau warisan pihak laki itu tertanda di ulung itu, seperti tempayan, kemudian kain, parang, bujak, pokok segala alat kelengkapan seorang petani itu ditempel atau ditaruh di atas ulung itu.
2: Maka pihak laki-laki membawa calon mempelai perempuan masuk ke kampung calon mempelai laki-laki.
1: Beranjak ke prosesi pernikahan, disinilah kita akan melihat mahalnya tradisi pernikahan suku Dayak Lundaya di Kabupaten Nunukan. Baik dari segi materi maupun filosofi dari setiap prosesnya.
0: Pernikahannya sangat sederhana, tetapi punya nilai yang sangat mahal. Nah, mereka memakai sindok dari buah labu. Di situ ada minuman tuak di dalamnya, dan disentuh dahi yang laki dan perempuan, baru mereka minum satu sindok. Itu sudah sah. Mengapa pakai sindok labu? Sindok labu itu begitu jatuh tetap pecah. Nah, bagaimana sindok itu utuh? Nah, nilai perkawinan itu sebetulnya menjaga hubungan suami istri itu sangat sangat penting. Seperti nilai sindok buah labu tadi, kalau tidak dijaga dengan baik kan jatuh pasti pecah.
1: Pernikahan sudah dilangsungkan, namun tradisi tidak berhenti sampai di situ. Pihak perempuan akan melakukan tradisi arep, yaitu mengantar pemberian keluarga mempelai perempuan kepada keluarga mempelai laki-laki.
2: Namun dalam perjalanan kedua mempelai memasuki kampung mempelai laki-laki tersebut, calon mempelai perempuan masih terlihat ragu apakah dia diterima atau tidak di lingkungan keluarga calon mempelai laki-laki.
0: Nah, setelah proses pernikahan, selang sehari setelah itu, atau bisa ya kalau acara pernikahannya pagi, bisa sore, baru pihak perempuan pergi ngantar barang. Lagi namanya ada dua istilahnya, arep istilahnya. Nah, itu perkakas dapur dari pihak perempuan itu. Semua keluarga pihak perempuan juga mengantar itu ke pihak laki. Itu pemberian keluarga pihak perempuan terhadap anak perempuan mereka. Kalau perempuannya mampu, pihak perempuannya mampu, lumbung padi penuh isinya dan pitak sawah pembagiannya dan rumah dan lain-lainnya yang menjadi kebutuhan sebuah keluarga itu diantarkan ke pihak laki. Ya, setelah nikah ya. Jadi disitulah terakhirnya. Dalam proses mengantar arep dari pihak perempuan tadi itu, semua keluarga pihak perempuan itu hadir untuk mengantar perkakas-perkakas tadi. Disitulah terakhir prosesnya dengan penuh keramaian. Nah, di dalam acara itu juga banyak pantun balas-membalas dengan lagu daerah, dengan alat musik dan lain sebagainya. Biasanya pestanya bisa 2-3 hari. Bisa acara pesta perkawinannya bergabung, tergantung kesepakatan, bisa juga masing-masing pihak perempuan duluan, berapa minggu nanti baru pihak laki, itu bisa tergantung kesepakatan.
1: Namun, di tengah himpitan zaman, sejak tahun 1980, terjadi perubahan mendasar pada pernikahan suku Dayak Lundaya. Ketua adat suku Dayak Lundaya mengubah peraturan purut dan resepsi pernikahan.
0: Dulu itu wajib hukum ya, dia tidak melihat ekonomi atas, ekonomi menengah, karena sistem perkawinan adat itu yang diutamakan situ gotong royong. Biar dia miskin, tetap dibantu masyarakat sekampung itu. Gotong royong dari proses buat tinda, pokoknya potong kerbau dan sebagainya, kerjasama. Nah nanti kalau dia kekurangan 2 ekor kerbau waktu banyak orang, nanti ini potong, nanti saat yang ini nikah lagi dia bantu. Makanya tidak ada tingkat ekonomi tinggi, ekonomi rendah, karena gotong royongnya sangat tinggi. Sejak tahun 1980, perubahan yang sangat mendasar di acara perkawinan Dayak Lundaya itu masalah purut atau mas kawin tadi, yeah. Yang 30 ekor kerbau dengan 30 atau 25 ekor kerbau paling sedikit ya, itu ditentukan oleh pemerintah camat saat itu, almarhum Pelipus Gaing bersama dengan kepala adat menetapkan mas kawin itu 3 ekor kerbau atau barang apa saja yang senilai 3 ekor kerbau. Nah jadi sampai hari ini, sampai tahun ini 3 ekor kerbau itu tetap menjadi keputusan masyarakat adat Lundaya. Pertimbangan itu karena sebelum perubahan ini, karena masyarakat adat Dayak Lundaya tidak mengenal pendidikan, makanya satu-satu tempat mereka untuk mengandal memperkenalkan dirinya dari nilai perkawinan tadi. Menurut saya mungkin perkawinan adat Dayak yang ada di Kalimantan yang termahal mungkin Dayak Lundaya yang kita lihat. Nah jadi sejak 80 itulah perubahan pernikahannya. Nah terus acara resepsinya juga ikut berubah, karena dulu orang tidak mengundang perorangan, undang sekampung. Misalnya satu kecamatan itu diundang semua. Nah baru kita bayangkan purut 30 ekor kerbau atau tambah berapa tempayan. Nah dengan mengundang satu kecamatan, kalau tidak menyiapkan 10 atau 15 ekor babi begitu tidak cukup. Nah karena sistem pesta di kerayaan itu, tamu sama tuan rumah itu makan dari hari pertama, siang, sore, lanjut besok sampai 3 hari, itu makan sama-sama, besar biaya.
1: Walaupun purut di zaman sekarang tidak lagi semahal purut di zaman dulu, tradisi pernikahan suku Dayak Lundaya tetap menjadi tradisi yang meriah dan mahal karena nilai-nilai yang terkandung dalam setiap prosesnya.
0: Sebagai salah satu tokoh Dayak Lundaya, Nunukan atau Kaltara secara umum, ada hal-hal yang harus kita pertahankan, ada hal-hal yang harus kita hilangkan. Salah satu contoh mas kawin itu dan acara pestanya. Nah harus kita menyesuaikan dengan keadaan zaman. Tetapi purut tetap dipertahankan karena itu sebuah identitas salah satu suku ya. Karena tiap suku yang ada ini pasti punya identitas khusus. Nah itu harus dipertahankan karena yang walaupun dia sudah 3 ekor, tingkat gotong royong itu tetap utuh. Karena sampai sekarang, karena membuat acara pesta itu dari satu kampung itu mulai ngambil daun, belah kayu, sampai potong kerbau atau sapi, itu semua dari sekampung itu dengan dicatat oleh keluarga yang punya anak yang nikah. Hal seperti ini harus dipertahankan karena kekuatan sebuah bangsa itu atau sebuah daerah itu adalah kebersamaan. Untuk mengikat kita itu, itulah gotong royong itu tidak boleh dihilangkan.
1: Pendengar, saat ini saya berada dalam acara pesta pernikahan suku Dayak Lundaya dari sahabat saya Densi yang sampai saat ini masih terus mempertahankan tradisi mereka, yaitu tradisi pernikahan suku Dayak Lundaya yang merupakan tradisi termahal di Kabupaten Nunukan.
3: Akhir kata, terima kasih, salam sejahtera bagi kita semua.
4: Saya suku asli Lundaya dan terus memegang tradisi dalam pernikahan.

0: sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila,

0: Baik, selamat malam kembali untuk Anda yang malam hari ini sedang mendengarkan siaran RRI Nunukan. Terima kasih kebersamaannya ya, bergabung mendengarkan siaran kami untuk di wilayah Nunukan, di wilayah Sebatik dan juga wilayah Krayan. Dan selamat malam untuk yang juga sedang pantau siaran kami melalui aplikasi RRI Digital. Halo semuanya untuk Anda ya, baik yang berada di Pulau Nunukan maupun di luar Pulau Nunukan, seperti itu sedang mendengarkan siaran kita untuk update informasi dari perbatasan. Terima kasih yang berada di negeri jiran, tahu Malaysia tepatnya, atau juga saat ini ada yang berada di Sarawak, Samporna, di KK ya. Selamat malam aja untuk semuanya. Semoga untuk malam hari ini sambil Anda istirahat juga mendengarkan siaran kita ya, bisa terhibur pastinya, harapan kami. Kemudian juga semuanya dalam keadaan sehat-sehat walafiat. Kalaupun ada yang saat ini sedang terbaring sakit ya, ada yang sakit seperti itu, diberikan kemudahan untuk selalu dilancarkan urusannya dan juga diberikan kesembuhan pastinya. Dan segala sesuatu yang sudah diplaningkan, direncanakan untuk pengobatan dan lainnya ya, untuk kesembuhan semuanya diberikan kelancaran, amin amin. Baik pendengar, kami kembali ajak Anda untuk update informasi bersama di malam hari ini ya. Waduh, entah kenapa nih tiba-tiba rindu. Selamat malam nih untuk yang lagi rindu sama seseorang, barangkali ada yang sama juga mood hatinya atau kepikiran aja begitu ya, sama orang yang jauh, orang yang barangkali pernah membuat Anda bahagia, atau sebaliknya juga keingat aja. Kenapa ya biasanya seperti itu ya, tiba-tiba tidak ada angin, tidak ada hujan juga, atau tidak ada apa ya, ini datangnya tiba-tiba begitu ya, rindu sama orang yang pernah singgah di hati barangkali, atau orang yang pernah memberikan kebahagiaan, atau juga orang yang pernah melukai, bisa saja nih ya, tanpa ada aba-aba rasa rindu itu datang. Wah, kita skip dulu nih, kita up kembali untuk informasi malam hari ini terkait jalan rusak, warga perbatasan sulit pasarkan hasil pertanian. Pendengar, warga di wilayah Krayan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara yang berbatasan langsung dengan Sarawak, Malaysia, kesulitan menjual hasil pertanian karena akses jalan penghubung rusak parah. Kerusakan jalan akibat hujan dengan intensitas tinggi selama 6 bulan terakhir ini membuat aktivitas ekonomi masyarakat nyaris lumpuh ya, disampaikan Camat Krayan Selatan Octavianus. Sebagian besar warga Krayan Selatan menggantungkan hidup dari sektor pertanian, terutama padi adan yang selama ini dikenal berkualitas dan dipasarkan hingga ke Malaysia serta Brunei Darussalam. Namun hasil panen kini tertahan karena kendaraan tidak bisa melintasi jalan yang rusak. Kami update informasi berikut untuk Anda pendengar. Salah satu informasi kami hadirkan dari rangkuman reporter untuk malam hari ini, dan silahkan juga untuk Anda yang barangkali ada informasi yang ingin Anda kabarkan ya, sharing untuk pendengar kita, boleh silakan Anda tersambung di 96,3 MHz, 91,5 MHz, 92,7 MHz ya, untuk mengirimkan informasi di 0811 531 1945.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.

daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan

0: Hutan bakau atau hutan mangrove adalah formasi tumbuhan spesifik dan biasanya tumbuh serta berkembang di kawasan berpasir daerah tropis dan subtropis. Menurut data, luas hutan mangrove dunia 16.530 hektar dan 20% atau sekitar 3.490 hektar ada di Indonesia. Luas hutan bakau yang statusnya kritis seluas 637.624 hektar dan seluas 2.673.548 hektar dalam kondisi yang baik. Fungsi hutan mangrove sangat besar bagi kehidupan manusia. Di antaranya, yang pertama dapat menahan arus air laut yang dapat mengikis daratan pantai. Kedua, penyerapan gas karbon dioksida dan penghasil oksigen. Yang ketiga, tempat hidup biota laut seperti ikan kecil untuk berlindung dan mencari makan. Selain itu juga, hutan mangrove memiliki fungsi fisik, fungsi biologis, dan fungsi ekonomis. Itulah beberapa hal tentang hutan mangrove yang bisa kita ketahui. Karena memiliki beragam fungsi dan manfaat, maka sudah sepatutnya kita saling bahu-membahu untuk melestarikan ekosistem pinggir pantai tersebut.
1: Kami kembali hadirkan informasi untuk Anda pendengar kali ini, informasi terkait Kepala PT Pelni Cabang Nunukan Sujito menyampaikan PT Pelni Cabang Nunukan memiliki program CSR untuk memberikan bantuan program tanggung jawab sosial lingkungan atau TJSL kepada masyarakat yang membutuhkan dan pembangunan rumah ibadah. Bantuan tersebut di Masjid Al-Muhajirin, Kelurahan Selisun, RT 15 Nunukan Selatan. Diharapkan ini dapat terlaksana secepatnya, berdiri dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar. Dengan adanya bantuan dari PT Pelni, sedikitnya dapat membantu percepatan pembangunan Masjid Al-Muhajirin. Dan ia juga menyampaikan agar tetap semangat di dalam proses pembangunan Masjid Al-Muhajirin sehingga pembangunan segera diselesaikan dan dapat digunakan oleh masyarakat sekitar. Masih informasi dari rangkuman reporter kami hadirkan untuk Anda di program musik dan informasi malam hari ini.

0: Saudara pendengar di mana saja Anda berada, kami mohon maaf ya terjadi sedikit gangguan untuk di studio RRI Nunukan saat ini. Dan kami akan lanjutkan kebersamaan kita masih dengan ragam informasi akan kami hadirkan untuk Anda dan juga update informasi lainnya. Silakan untuk Anda yang barangkali ada informasi juga ingin Anda sampaikan bergabung bersama kami, boleh ya. Anda silakan tersambung di 0811 5311945. Dan untuk Anda yang saat ini sedang berada di luar rumah atau ada informasi-informasi yang ingin Anda sampaikan terkait kondisi di lingkungan tempat tinggal Anda, situasi dan kondisi, mengabarkan kepada kita, boleh di 0811 5311945. Kami tunggu partisipasi Anda untuk di setiap program yang kami hadirkan. Dan juga bila mana ada informasi-informasi lain ingin Anda sampaikan, boleh ya Anda langsung tersambung bersama kami di 0811 5311945.
1: Mengembalikannya seperti semula.

0: Wah, anaknya sehat ya, Bu? Gemes banget.
1: Hehe, iya nih.
0: Oh iya, imunisasinya lengkap kan? Bu?
1: Iya, gimana?
0: Adiknya rajin imunisasi kan, Bu?
1: Belum sih, Mbak. Saya juga belum ada waktu buat ke posyandu.
0: Waduh, padahal informasi dari Instagram Kemenkes underscore RI, imunisasi itu adalah hak anak loh, Bu. Selain bisa membentuk antibodi spesifik terhadap penyakit tertentu, faktanya imunisasi bisa mencegah lebih dari 26 penyakit. Bahkan 2 juta sampai 3 juta risiko kematian bisa dicegah dengan imunisasi, Bu.
1: Astaga, ternyata penting banget ya manfaat imunisasi.
0: Manfaatnya bukan cuma buat ibu aja. Jangan egois ya, Bu. Tidak imunisasi anak,

0: Saudara pendengar di mana saja Anda berada, sesaat lagi akan kita ikuti bersama Warta Berita Sentral. Kami hadirkan untuk Anda langsung dari Pro 3 RRI.
1: Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Proyek strategis nasional Abadi Masela ini merupakan suatu proyek yang sungguh sangat penting.
3: Berarti 1 juta beras langsung diterima di konsumen.
1: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto mengatakan proyek gas alam cair Abadi Masela sangat penting dan strategis. Badan Pangan Nasional atau Bapanas mengatakan bantuan pangan beras yang akan digulirkan sekaligus di bulan Agustus dapat meredam laju inflasi di sektor pangan. Ketua Komisi 6 DPR RI Anggia Ermarini mengatakan Indonesia dan Peru Comprehensive Economic Partnership Agreement atau IPCEPA diharapkan membuka akses yang lebih luas bagi produk unggulan Indonesia ke kawasan Amerika Latin. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 16 Juli 2026, saya Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto mengatakan proyek gas alam cair Abadi Masela sangat penting dan strategis karena investasinya dapat membantu bangsa Indonesia dalam melaksanakan pembangunan. Sugandi Afandi melaporkan.
2: Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, saya nyatakan groundbreaking proyek strategis nasional liquefied natural gas Abadi Masela secara resmi dinyatakan dimulai.
4: Setelah 28 tahun menanti, bangsa Indonesia akhirnya Presiden Prabowo Subianto meresmikan peletakan batu pertama atau groundbreaking proyek gas alam cair Abadi Masela atau Blok Masela. Peresmian dilakukan secara virtual dari Istana Merdeka di Jakarta. Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya menegaskan proyek strategis nasional LNG Blok Masela merupakan proyek yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Proyek Blok Masela memiliki nilai investasi 21 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 374 triliun rupiah. Blok Masela juga menghasilkan lebih dari 9 juta ton gas, sehingga keberadaan Blok Masela sangat penting untuk membiayai pembangunan nasional. Presiden Prabowo juga menyampaikan apresiasi dan bangga atas dimulainya proyek Blok Masela. Penjelasan Presiden Prabowo disampaikan saat memberikan arahan pada peresmian proyek secara virtual di Istana Merdeka Jakarta siang tadi.
2: Proyek strategis nasional Abadi Masela ini merupakan suatu proyek yang sungguh sangat penting. Proyek ini investasinya sangat besar, 20,9 miliar dolar, hampir 21 miliar dolar, akan menghasilkan lebih dari 9 juta ton gas, kondensat dan sebagainya, sehingga ini akan sangat membantu bangsa Indonesia melaksanakan pembangunan.
4: Sementara itu, Menteri SDM Bahlil Lahadalia menjelaskan

0: pengusaha-pengusaha lokal. Ini sejalan dengan apa yang diperintahkan oleh Bapak Presiden, agar teman-teman daerah harus menjadi objek subjek pembangunan daripada investasi.
1: Menteri Bahlil mengatakan keberadaan Blok Masal akan menciptakan lapangan kerja dengan penyerapan sekitar 12.000 tenaga kerja pada masa konstruksi dan sekitar 800 hingga 1.000 tenaga kerja pada saat operasi. Lapangan abadi di Blok Masal terletak sekitar 160 km lepas pantai Pulau Yamdena di Laut Arafuru. Pertamina memiliki 20% partisipasi dari proyek Blok Masela. Dari Kompleks Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Badan Pangan Nasional atau Bappanas mengatakan bantuan pangan beras yang akan digulirkan sekaligus di bulan Agustus dapat meredam laju inflasi di sektor pangan. Magdalena Krisnawati melaporkan.
3: Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan, I Gusti Ketut Astawa mengatakan, Badan Pangan Nasional Bappanas sudah siap menyalurkan bantuan pangan berupa beras yang akan dilakukan one shot atau sekaligus. Bantuan beras itu akan diberikan bagi 33,24 juta keluarga sebanyak 10 kg untuk 3 bulan. Menurut Ketut Astawa, bantuan pangan beras ini dapat meredam laju inflasi pangan, ditopang oleh program gerakan pangan murah dan kebijakan stabilisasi pasokan dan harga pangan SPHP.
4: Kalau sudah turun di bulan Agustus, tentu bayangkan saja 33 kali 3, berarti 1 juta beras langsung diterima di konsumen. Tentu kebutuhan orang membeli beras di pasar-pasar akan berkurang, kan? Nah, logikanya pasti akan sedikit mengerem inflasi. Nah, harapan kita dengan adanya bantuan pangan, kemudian SPHP, gerakan murah, ini pasti akan mengendalikan.
3: Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik BPS, komoditi beras menjadi salah satu penyumbang inflasi pangan di bulan Juni 2026. Inflasi beras tercatat 0,45% secara bulanan dengan andil inflasi 0,02% pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Inflasi beras disebabkan karena kecenderungan harga beras yang naik mulai dari tingkat penggilingan, grosir, dan eceran. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang juga anggota tim pengendalian inflasi pusat menyebutkan, beras menjadi salah satu komoditas yang kenaikan harganya menjadi perhatian tim pengendalian inflasi pusat dan daerah.
5: Masalah beras ada beberapa daerah yang kenaikan juga harus cepat ditangani. Dari Menteri Pertanian juga sudah menyampaikan dialog dan maupun pada pemerintah nasional.
3: Dari data Badan Pusat Statistik pada Juni 2026, harga beras di tingkat penggilingan secara bulanan mengalami kenaikan 0,97%. Di tingkat grosir, harga beras naik 0,82% dan di tingkat konsumen, harga beras naik 0,54%. Di satu sisi, kenaikan harga beras menguntungkan para petani, tetapi akan memberatkan di tingkat konsumen. Karena itu, pemerintah menggulirkan bantuan beras untuk 3 bulan sekaligus di bulan Agustus mendatang. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ketua Komisi 6 DPR RI Anggia Ermarini mengatakan Indonesia-Peru Comprehensive Economic Partnership Agreement atau IPCEPA diharapkan membuka akses yang lebih luas bagi produk unggulan Indonesia ke kawasan Amerika Latin. Eliana Zahra melaporkan.
6: Lebih lagi, IPCEPA diharapkan menjadi...
7: Ketua Komisi 6 DPR RI Anggia Ermarini mengatakan perluasan akses pasar melalui kerjasama perdagangan internasional merupakan instrumen strategis untuk memperkuat daya saing ekonomi nasional, meningkatkan nilai tambah ekspor, memperluas peluang investasi, serta menciptakan lapangan kerja. Menurut Anggia, di tengah ketidakpastian ekonomi global, diversifikasi pasar ekspor menjadi langkah penting agar Indonesia tidak bergantung pada pasar tradisional. Karena itu, Indonesia-Peru SEPA diharapkan membuka akses yang lebih luas bagi produk Indonesia ke kawasan Amerika Latin.
6: Lebih lagi, IPCEPA diharapkan menjadi pintu masuk bagi peningkatan hubungan ekonomi Indonesia dengan negara-negara anggota Pacific Alliance dan kawasan Amerika Latin secara lebih luas.
7: Sementara itu, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan, Peru merupakan pintu masuk strategis bagi produk Indonesia ke pasar Amerika Latin sekaligus

0: sekaligus akses ke Pacific Alliance dan CPTPP. Selama beberapa tahun terakhir, perdagangan Indonesia dan Peru menunjukkan tren positif dengan surplus perdagangan bagi Indonesia. Melalui IP SEPA, Indonesia akan memperoleh tarif preferensi untuk sebagian besar pos tarif di Peru, sehingga diharapkan meningkatkan daya saing berbagai produk ekspor nasional.
1: Produk unggulan RI yang diuntungkan yaitu kendaraan dan suku cadang, minyak dan lemak nabati, produk kulit, tekstil, dan pakaian jadi, membuat ekspor Indonesia ke Peru diproyeksikan mencapai 745 juta US dollar pada tahun 2045.
0: Pemerintah juga menyiapkan berbagai langkah untuk mendukung implementasi IP SEPA, mulai dari penyusunan peraturan teknis, penyesuaian sistem Indonesia National Single Window, hingga sosialisasi dan penguatan daya saing pelaku usaha. Pemerintah menilai pengesahan IP SEPA penting agar manfaat perjanjian segera dirasakan melalui peningkatan ekspor, investasi, serta penguatan perekonomian nasional. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi 10 DPR RI mendorong pemerintah meningkatkan kesejahteraan dosen sebagai langkah memperkuat kualitas pendidikan tinggi nasional. Zahrotin Aljana melaporkan.
3: Jadi kalau kita melihat pada laporan keuangan 2025,
4: Komisi 10 DPR RI meminta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi untuk terus meningkatkan kesejahteraan dosen di seluruh Indonesia. Upaya tersebut dinilai penting agar dosen dapat lebih optimal menjalankan tugas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Anggota Komisi 10 DPR RI, Reni Astuti, mengapresiasi berbagai kebijakan pemerintah yang telah berpihak kepada dosen. Namun menurutnya, berbagai persoalan yang masih berkembang, termasuk gugatan sejumlah dosen terkait kesejahteraan, perlu menjadi bahan evaluasi pemerintah.
3: Jadi kalau kita melihat pada laporan keuangan 2025, secara program dan anggaran ada beberapa yang sudah menjadi bukti bahwa kementerian memberikan keberpihakan kepada dosen, diantaranya terkait dengan beasiswa, ya, dan juga beberapa hal tunjangan kinerja yang itu juga sudah dilakukan. Namun kita tidak bisa menutup mata terkait dengan beberapa dinamika yang saat ini muncul, baik itu di sosial media maupun juga di pemberitaan media, termasuk yang saat ini tengah dilakukan gugatan di Mahkamah Konstitusi dari Serikat Pekerja.
4: Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi, Brian Yuliarto, mengatakan pemerintah telah memetakan pendapatan dosen di seluruh perguruan tinggi negeri. Data tersebut menjadi dasar penyusunan kebijakan agar peningkatan kesejahteraan dosen dapat dilakukan secara lebih terukur.
5: Kami sebenarnya sudah mendata, Ibu, setiap tahun kami sekarang meminta dari setiap PTN, berapa take home pay dosen di setiap jenjang, lektor, lektor kepala, guru besar. Kami ada datanya, nanti kami bisa secara khusus kami sampaikan. Untuk yang tahun 2025, barangkali yang mengisi 80% PTN menyampaikan ke kami. Tapi memang take home pay, Ibu, Bapak, karena kalau gaji pokok, memang rezim gaji di Indonesia ini kan di split banyak ya. Kalau di negara lain kan di bulk satu, langsung kirim gitu. Nah, di Indonesia ini disprit banyak.
4: Pemerintah juga mendorong setiap perguruan tinggi untuk meningkatkan pendapatan dosen melalui indikator kerja pimpinan kampus. Komisi 10 DPR RI berharap berbagai langkah tersebut mampu memperkuat kesejahteraan dosen sekaligus meningkatkan mutu pendidikan tinggi nasional. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Saksi dari Ombudsman, Patnuji Agus Indarto, menyebutkan bahwa terdakwa Heri Susanto telah melakukan intervensi terhadap laporan Ombudsman. Keterangan itu disampaikan dalam persidangan dugaan suap di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Muhammad Isnen Suhana melaporkan.
6: Sepanjang yang saudara saksi ketahui, apakah saya pernah melakukan satu tindakan pemaksaan kehendak?
7: Pernah nggak terdakwa melakukan pemaksaan kehendak?
8: Mohon izin, pernah.
7: Pernah.
9: Sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap tata kelola tambang nikel di Sulawesi Tenggara kembali digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dwi Elia Rahma Sulistiyowati menghadirkan saksi dari Ombudsman, diantaranya saksi Panuaji Agus Indarto Dalam kesaksiannya, saksi Panuaji mengaku mendapatkan intervensi dari terdakwa Heru Susanto terkait laporan ombudsman terhadap PT Toshida Indonesia.
8: Jika saksi merasa saat itu keberatan adanya intervensi, apakah ketika itu ada konflik internal atau penyelesaian internal atau saksi mengadukan terdakwa ke majelis etik internal atau sejenisnya, ada nggak waktu itu?
10: Tidak ada.
8: Tidak ada.
10: Yang kami
7: ya. Ya, kalau yang saya tangkap dari saksi tadi, kenapa dia bilang intervensi? Karena sudah saksi di luar, ya. Di luar intervensi karena di luar kewenangan dari terdakwa tadi.
10: Baik, Yang Mulia.
7: Seperti itulah.
9: Sementara itu, terdakwa Heri Susanto mengatakan kecewa terhadap keterangan saksi. Menurutnya keterangan saksi banyak yang tidak benar.
11: Ya, ada yang benar, ada yang saya kira banyak yang tidak lah. Banyak yang tidak benar lah. Artinya yang ya banyak yang benar, banyak yang tidak benarnya. Tapi kan sudah diklarifikasi saksi silang.
9: Dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Agung mendakwa mantan Ketua Ombudsman RI, Heri Susanto, telah menerima suap senilai 4,8 miliar rupiah berupa uang tunai dan rumah mewah dari Jakarta. Muhammad Isnin Suwanda, 23 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution meninjau pembangunan relokasi SMK Negeri 1 Gido di wilayah terpencil di Kabupaten Nias, Provinsi Sumatera Utara, guna meningkatkan kualitas pendidikan di daerah 3T. Laporan selengkapnya disampaikan Muniali Harefa dari RRI Gunung Sitoli.
12: Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution meninjau pembangunan relokasi SMK Negeri 1 Gide di Desa Semi, Kabupaten Nias. Sekolah yang selama ini kerap terendam banjir dan minim fasilitas itu akan dipindahkan ke lokasi baru yang lebih aman dan representatif. Bobby menjelaskan alasan utama relokasi karena lokasi sekolah lama berada di lahan pertanian basah yang rawan banjir. Pembangunan tahap pertama ditargetkan selesai November 2026 dengan anggaran sebesar 4 miliar lebih. Fasilitas tahap pertama meliputi ruang kepala sekolah, ruang praktik, 2 ruang kelas, toilet, menara air, dan sumur bor. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga menghibahkan sebesar 5 miliar rupiah untuk pembangunan jalan akses ke sekolah.
13: Memberikan hibah, terima kasih Pak. Kami dari pemerintah provinsi memberikan hibah sebesar 2 hektar lahan untuk dibangun SMK perikanan yang sebelumnya SMK yang itu tergenang dan status lahannya juga lahan pertanian ya, lahan panen basah, setiap hujan sedikit genangan lahan di sungai itu tetap timbun dan jadi kita pindahkan di sini lahannya. Terima kasih dikasih free buat pemerintah untuk pembangunan sekolah, jadi ini sudah mulai pembangunan. Target bulan November bisa selesai, bisa digunakan tahap pertama. Tahap keduanya akan ada penambahan ruang kelas lagi.
12: Sementara itu, salah seorang siswa SMK Negeri 1 Gide, Fani Putri Zelita Gule, menyambut gembira pembangunan sekolah baru tersebut.
14: Kami sangat berterima kasih karena sekolah kami dibangun lagi. Karena sekolah kami di bawah itu kesenangan banjir, fasilitasnya nggak parah-parah sama kan. Terus nyari bocor. Kalau udah dibangun lagi yang baru, kami berterima kasih banyak lagi. Supaya kami juga dapat tempat yang nyaman atau yang layak untuk belajar.
12: Hal senada juga disampaikan Kepala SMK Negeri 1 Gide, Julius Lahagu. Ia berharap seluruh pihak mendukung agar pembangunan selesai tepat waktu.
15: Ini khususnya di SMK Negeri 1 Gide dan secara umum di Kepulauan Nias ini, utama soal pembangunan dan dalam bidang pendidikan, itu yang pertama.
16: Ya.
15: Lalu yang kedua, bagi kami, ini merupakan satu anugerah yang luar biasa karena selama ini kami belajar di tempat yang seharusnya tidak layak untuk tempat belajar. Dan sekarang dengan ada pembangunan ini, kami sangat berharap bahwa kegiatan belajar mengajar akan lebih baik untuk masa depan anak-anak kita di SMK Negeri 1 Gide.
12: Dalam peninjauan tersebut, Gubernur Sumatera Utara didampingi oleh Bupati Nias Yatul Gule dan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Alexander Sinulinga. Dari Gunung Sitoli, reporter Munir Harifa, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kabupaten Pati resmi menggandeng sejumlah tokoh agama melalui program Pintas Agama guna mempercepat penurunan angka stunting di daerah. Kabupaten Pati kini menempati peringkat 2 se-Jawa Tengah dalam capaian penurunan stunting yang terus konsisten setiap tahunnya. Agus Pambudi dari RRI Semarang melaporkan.
10: Pemerintah Kabupaten Pati menggandeng tokoh agama sebagai ujung tombak sosialisasi program penurunan angka stunting di daerah. Langkah strategis ini diambil menyusul capaian penurunan stunting Kabupaten Pati yang kini menempati peringkat 2 se-Jawa Tengah. PLT Bupati Pati Risma Ardi Chandra menyampaikan pelibatan tokoh agama bertujuan mensosialisasikan program stunting agar lebih didengar masyarakat luas.
16: Kenapa kok kami ajak lintas agama untuk hadir ke sini adalah untuk mensosialisasikan program-program stunting ini supaya lebih didengar oleh masyarakat, membantu masyarakat yang sekarang ini masih stunting supaya diinformasikan terkait pertama sosialisasi tentang ASI yang berkelanjutan, supaya karena kembali lagi Pak, di masyarakat kita ini masih peran serta tokoh agama ini sangat penting.
10: Penekanan angka stunting turut dikaitkan dengan penguatan sektor ekonomi melalui pembukaan lapangan pekerjaan baru bagi warga Kabupaten Pati. Pemerintah daerah juga menyiapkan program pendidikan gratis mulai jenjang TK sampai SMA bagi keluarga kelompok desil 1 sampai 4. Kepala Dinas Sosial P3 AKB Pati Indrianto menjelaskan strategis penjagaan stunting melibatkan tokoh masyarakat sebagai kunci penyampaian pesan kepada warga. Intervensi kesehatan melalui integrasi layanan primer di tingkat desa turut digencarkan bersama dengan sosialisasi keagamaan yang melibatkan pos pelayanan terpadu.
17: Strategi pencegahan stunting dengan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat sebagai tokoh kunci agar bisa menyampaikan pesan-pesan terkait dengan stunting sehingga lebih mengena. Karena stunting ini kan juga kewajiban bersama bahwa 1000 hari pertama kehidupan ini sangat penting. Sehingga kalau info tentang stunting ini bisa disampaikan lewat tokoh-tokoh agama dengan event-event mereka juga nanti ikut membantu pencegahan stunting.
10: Sinergi berbagai program tersebut diharapkan mampu mempercepat penurunan stunting demi mewujudkan generasi muda Kabupaten Pati yang berdaya saing. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi mancanegara, lebih dari 500 orang yang sebagian besar diantaranya dari komunitas Rohingya diduga tewas dalam tragedi tenggelamnya 2 kapal di Myanmar beberapa pekan lalu. Pernyataan bersama dari Badan Pengungsi PBB dan Organisasi Migrasi Internasional atau IOM pada Kamis hari ini mengkonfirmasi keberangkatan 2 kapal yang sebagian besar penumpangnya merupakan etnis Rohingya dari wilayah Rakhine di Myanmar pada akhir Juni lalu. Kami kutip dari kantor berita Antara, beberapa dari penumpang 2 kapal naas itu disebut berasal dari pusat-pusat pengungsian di Cox Bazar, Bangladesh. Dan selanjutnya kita ikuti informasi dari dunia olahraga. Ratusan pecinta sepak bola mengikuti kegiatan nonton dan dengar bareng semifinal Piala Dunia 2026 di halaman RRI Banjarmasin Kamis dini hari. Selain sebagai sarana hiburan, kegiatan ini juga membawa keberkahan bagi pelaku UMKM. Robi Angga dari RRI Banjarmasin melaporkan.
18: Animo masyarakat pada agenda nonton bareng nobar semifinal Piala Dunia 2026 di RRI Banjarmasin berlangsung sangat tinggi pada Kamis 16 Juli 2026 dini hari tadi. Ratusan pecinta sepak bola memadati halaman RRI Banjarmasin sejak sebelum pertandingan dimulai. Pada laga semifinal Piala Dunia yang mempertandingkan Inggris melawan Argentina berlangsung sangat sengit. Inggris sempat unggul lebih dulu, namun Argentina berhasil bangkit dan mengembalikan keadaan hingga menang 2-1. Salah seorang pendukung Argentina, Restu, mengaku senang atas kemenangan yang sekaligus mengantarkan Argentina ke babak final Piala Dunia 2026.
19: Sangat luar biasa karena memang mental juara kan, mental juara, dan pengalaman sebelumnya waktu lawan Mesir ketinggalan 2-0 tapi balik menjadi 3-2. Jadi memang sudah ada pengalaman Argentina untuk mereka ada comeback.
20: Besok lawan Spanyol. Apa nih dari pian-piannya besok gimana?
19: Sebenarnya sih final impian saya dari awal Piala Dunia sebenarnya Spanyol sama Argentina. Itu saya memang perkirakan dari awal sebelum Piala Dunia dan akhirnya terjadi kan final antara Argentina dan Spanyol.
18: Selain menjadi hiburan bagi para pencinta sepak bola, agenda nobar ini juga membawa berkah bagi para pelaku UMKM. Salah satunya Naufal, penjual kopi yang berjualan di lokasi nobar. Yang mengaku bahwa omset jualannya meningkat signifikan selama kegiatan nobar berlangsung.
1: Luar biasa, ramai sekali Mas ya.
21: Ini tapi pas rame-rame gini juga banyak aja kayak yang beli kopi gitu.
1: Luar biasa, kami bawa stok lebih dari 200 cup ya, dan habis hari ini juga.
21: Habis malam ini.
1: Luar biasa, malam ini habis. Dari segi penjualan meningkat lebih dari 100%. Yang biasanya kami bisa menjual 80-70 cup, dengan adanya acara ini kami bisa menjual lebih dari 150-200 cup.
18: Keseruan nonton bareng semakin lengkap dengan adanya pembagian berbagai door prize kepada penonton yang beruntung. Hadiah yang telah disiapkan panitia juga menambah antusiasme masyarakat hingga acara berakhir, menjadikan nobar Piala Dunia di RRI Banjarmasin sebagai ajang hiburan, sekaligus penggerak ekonomi bagi para pelaku UMKM setempat. Dari Banjarmasin, Robi Angga Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3. Saya Rudy Zain. Selamat malam.

0: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda, dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
1: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.

Selamat malam pendengar RRI Nunukan dimanapun Anda berada. Kembali lagi malam hari ini bersama saya Angel, temani Anda semuanya hingga pukul 24 nanti. Dan untuk Anda yang sepanjang hari ini juga dengan berbagai kegiatannya, pastinya luar biasa ya dengan segala kesibukannya. Mudah-mudahan setelah berkumpul dengan keluarga, beristirahat malam hari ini akan memulihkan kembali kondisi tubuh Anda yang letih tadi ya. Dan juga yang baru saja akan memulai aktivitas malam hari ini, terus semangat, hati-hati juga Anda dalam segala kegiatan atau juga pekerjaan yang Anda lakukan malam hari ini. Dan mengawali kebersamaan kita, kami akan hadirkan untuk Anda mimbar agama Katolik dengan topik malam hari ini, datanglah kepadaku kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Kita akan bersama dengan Bapak Paulino Haryanto Fernandez Esfil. Selamat mendengarkan.

Jumpa dalam siaran mimbar agama Katolik pada hari ini. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, mari kita awali siaran mimbar agama Katolik ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, mari kita mendengar sabda Tuhan yang diambil dalam Injil Matius bab 11 ayat 28 sampai 30. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Sekali peristiwa, bersabdalah Yesus, "Datanglah kepadaku, kalian semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, sebab aku lemah lembut dan rendah hati. Maka hatimu akan mendapat ketenangan, sebab enaklah kuk yang kupasang dan ringanlah bebanku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, adapun tema siaran mimbar agama Katolik kita pada hari ini adalah, "Datanglah kepadaku, kamu yang letih lesu dan berbeban berat." Saudara-saudari umat Allah yang terkasih dalam Kristus, dalam perjalanan hidup, setiap orang pasti pernah mengalami masa-masa yang berat. Ada beban pekerjaan, persoalan, keluarga, masalah ekonomi, penyakit, kegagalan, bahkan pergumulan batin yang tidak diketahui oleh orang lain. Tidak sedikit orang yang merasa lelah menjalani hidup karena berbagai tekanan yang datang silih berganti. Di tengah situasi seperti itu, Yesus menyampaikan sebuah undangan yang penuh kasih. "Marilah kepadaku." Undangan ini bukan hanya ditujukan kepada orang-orang pada zaman Yesus, tetapi juga kepada setiap orang beriman yang hidup pada masa kini. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, seringkali kita menghadapi kesulitan, dan kita justru mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita berusaha menyelesaikan semua persoalan dengan kemampuan pribadi, hingga akhirnya merasa kehabisan tenaga dan kehilangan harapan. Yesus mengetahui kelemahan manusia. Karena itu, Ia tidak meminta kita memikul semua beban seorang diri. Sebaliknya, Ia mengundang kita datang kepadanya agar memperoleh kelegaan dan ketenangan sejati. Kelegaan yang dijanjikan Yesus bukan berarti semua persoalan hidup akan langsung hilang. Sebagai orang beriman, kita tetap menghadapi tantangan, penderitaan, dan salib kehidupan. Namun Yesus berjanji akan menyertai kita sehingga beban itu tidak lagi menghancurkan hidup kita. Kehadirannya memberikan kekuatan baru untuk menjalani setiap kesulitan dengan iman dan harapan. Dalam tradisi Gereja Katolik,
Yesus selalu hadir bagi umatnya, terutama melalui sakramen-sakramen. Dalam perayaan Ekaristi, Kristus memberikan dirinya sebagai makanan rohani yang menguatkan perjalanan hidup umat beriman. Melalui Ekaristi, kita menerima kekuatan untuk memikul salib kehidupan dengan penuh harapan. Setiap kali mengikuti Misa Kudus, kita sebenarnya sedang memenuhi undangan Yesus untuk datang kepadanya. Di hadapan altar, kita membawa segala luka, kegagalan, kecemasan, dan harapan hidup kita, lalu menyerahkannya kepada Tuhan yang selalu setia. Umat beriman yang terkasih dalam Kristus, Yesus juga berkata, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku." Pada zaman Yesus, kuk adalah alat yang dipasang pada dua ekor lembu agar dapat bekerja bersama. Kuk seringkali dipandang sebagai lambang beban. Namun, Yesus justru mengatakan bahwa kuknya itu enak dan bebannya ringan. Apa maksudnya? Kuk Yesus adalah hidup menurut Injil. Kuk itu berupa kasih, pengampunan, kerendahan hati, kesabaran, kejujuran, dan kesetiaan kepada kehendak Allah. Sekilas, tuntutan Injil tampak berat karena mengajak kita mengampuni musuh, mengasihi sesama, serta memikul salib setiap hari. Namun, ketika dijalani bersama Kristus, semua itu menjadi ringan karena Roh Kudus memberi kekuatan kepada setiap orang yang percaya. Yesus tidak pernah memerintah dengan kekerasan. Ia mengajar melalui teladan hidupnya sendiri. Ia berkata, "Belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati." Dunia sering mengajarkan bahwa orang yang kuat adalah mereka yang berkuasa dan mampu mengalahkan orang lain. Sebaliknya, Yesus menunjukkan bahwa kekuatan sejati lahir dari kelemah lembutan, kerendahan hati, kasih, dan pengorbanan. Dalam diri Yesus, kita melihat bahwa kasih lebih kuat daripada kebencian, pengampunan lebih besar daripada dendam, dan kerendahan hati lebih mulia daripada kesombongan. Saudara-saudari seiman dalam Kristus Yesus, Paus Fransiskus berulang kali mengingatkan bahwa gereja dipanggil menjadi rumah belas kasih, tempat setiap orang menemukan penghiburan dan harapan. Umat beriman dipanggil bukan hanya datang kepada Kristus untuk memperoleh ketenangan, tetapi juga menjadi saluran kasih Kristus bagi sesama yang sedang memikul beban hidup. Ada banyak orang di sekitar kita yang membutuhkan perhatian, pendampingan, doa, dan uluran tangan. Ketika kita menghibur mereka yang berduka, membantu mereka yang kesulitan, serta mengampuni orang yang bersalah kepada kita, kita sedang menghadirkan kasih Kristus yang meringankan beban sesama. Sabda Yesus hari ini juga mengajak kita untuk melakukan pemeriksaan batin. Beban apa yang sedang kita pikul? Apakah beban karena dosa? Beban karena rasa kecewa? Beban karena konflik keluarga? Beban karena kehilangan pekerjaan?
atau beban karena kekhawatiran akan masa depan. Apapun bentuknya, Yesus tidak pernah menolak orang yang datang kepadanya. Ia menerima setiap orang dengan kasih tanpa syarat. Sebagai murid Kristus, kita diajak membangun kebiasaan datang kepada Tuhan setiap hari melalui doa, membaca kitab suci, mengikuti perayaan Ekaristi, dan kegiatan rohani lainnya. Semua itu menjadi rahmat yang memperkuat kita dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Semakin dekat kita dengan Kristus, semakin kita merasakan damai yang tidak dapat diberikan oleh dunia. Umat beriman yang terkasih dalam Kristus, marilah kita menjadikan sabda Yesus dalam Injil hari ini. Datanglah kepadaku, kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Jangan biarkan kecemasan menguasai hati kita. Jangan pula merasa harus memikul semua persoalan seorang diri. Kristus selalu membuka tangannya dan berkata, "Marilah kepadaku." Di dalam Dia, kita menemukan penghiburan, kekuatan, dan harapan baru. Semoga melalui permenungan ini, kita semakin percaya kepada penyelenggaraan Allah, dalam suka maupun duka, dalam keberhasilan maupun kegagalan. Marilah kita tetap setia berjalan bersama Kristus, sebab ketika kita memikul kuk bersamanya, tidak ada beban yang terlalu berat untuk dijalani. Kasihnya akan selalu menopang, rahmatnya akan selalu mencukupi, dan damainya akan selalu memenuhi hati setiap orang yang datang kepadanya dengan iman. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita menutup siaran mimbar agama Katolik kita pada hari ini dengan bersama-sama berdoa. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau mengenal setiap beban yang kami pikul. Terima kasih karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami berjalan sendirian. Ajarlah kami untuk selalu datang kepadamu ketika kami letih, kecewa, dan kehilangan harapan. Berilah kami hati yang lemah lembut dan rendah hati seperti hatimu. Semoga melalui doa, Ekaristi, dan hidup dalam gereja, kami semakin diteguhkan untuk memikul salib kehidupan dengan sukacita. Jadikanlah kami juga pembawa penghiburan bagi sesama yang sedang menderita, sebab Engkaulah sumber kekuatan, damai, dan harapan kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Demikian siaran mimbar agama Katolik pada hari ini. Sekian dan terima kasih.

0: kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

Pendengar kembali masih bersama kami di Nunukan Malam hari ini, dan tadi juga sudah kita ikuti bersama mimbar agama Katolik yang sudah kami hadirkan untuk Anda. Kembali kali ini, malam ini akan kami hadirkan juga drama radio dengan judul Rezeki Tak Terduga, produksi RRI Gunung Sitoli. Oke, segera kita jelang bersama.

0: Mama, pagi ini Dina sarapan apa, Ma?
1: Iya, Nak. Ini Mama lagi buatkan nasi goreng. Tapi nggak ada cabenya ya.
0: Nggak apa-apa, Ma. Yang penting Dina sarapan. Kemarin Dina sakit perut, kata Ibu, gara-gara Dina nggak sarapan pagi, Ma.
1: Oh ya? Maafkan Mama ya, sayang. Minggu ini Mama nggak bisa buatkan sarapan untuk kamu karena Mama belum dapat uang.
0: Apa Mama tidak kerja lagi di rumah Bu Mila?
1: Tidak, sayang. Mama dipecat gara-gara Mama lupa menyetrika baju anaknya.
0: Ya, kok Mama bisa lupa?
1: Jadi siang nanti Dina pulang sendiri ya. Mama coba cari kerja di pasar. Siapa tahu ada kupas-kupas bawang. Jadi Dina, mulai sekarang harus mandiri.
0: Tapi Dina kan masih kecil, Ma.
1: Maafkan Mama ya, Nak. Kalau seandainya papa kamu masih ada, mungkin kita tidak sesulit ini untuk mencari nafkah.
0: Tidak apa-apa, Ma. Mungkin sekarang Mama yang rawat aku. Nanti kalau aku sudah besar, aku yang akan cari kerja untuk Mama.
1: Iya, sayang. Makanya sekolahnya yang rajin ya. Ya udah, ini nasinya sudah masak. Ayo kita sarapan. Siap ini Mama yang antar kamu sekolah.
0: Naik sepeda kan, Ma?
1: Iya dong.
0: Hore! Hore! Dina, apa kamu gak bawa sarapan?
2: Enggak.
0: Kenapa? Kan aku sarapannya di rumah.
2: Ih, kasihan kali kamu. Emangnya kamu sarapan apa tadi pagi? Jangan-jangan hanya mie instan ya?
0: Kamu bicara apa, Rio? Aku sarapannya ayam goreng tahu.
2: Ayam goreng? Mimpi kamu.
0: Aku bilangin sama mamaku ya.
2: Anak manja, sikit-sikit mengadu. Hanya bisa nangis.
0: Andai saja aku bisa membalasnya. Tapi aku tidak punya ayah yang bisa membelaku. Kalau sampai si Rio itu terluka, Mama lagi sibuk kerja buat kami. Semoga Tuhan bisa balaskan marahku sama Rio.
2: Cengeng, nangis.
0: Rio.

0: Dina, Dina, ambilkan baskom merah itu dulu, nak. Kayaknya atap kita bocor deh, nak.
1: Iya, Mak. Ini, Mak.
0: Ah, bagus. Taruh sana ya. Awas, hati-hati. Lantainya itu licin.
1: Di sini kan, Mak?
0: Iya, benar. Sini dulu. Dina, gimana PR kamu, nak?
1: Sudah kusiapkan kok, Ma. Saat pulang sekolah tadi. Oh iya, Ma. Di sekolah ada kawan yang suka sekali jahilin aku, Ma.
0: Dia sudah mukul kamu?
1: Tidak sih, Ma. Cuma kesel saja. Tiap hari dia selalu tanyakan sarapanku. Kan

0: aku sudah makan di rumah. Lah, dia malah ngetawain aku, Mak.
1: Ya udah, kamu jangan ambil hati ya, Dina. Namanya juga hidup, ada saja yang suka gangguin. Selagi kamu gak dipukul sama dia, tidak didorong sama dia, ya udah abaikan saja ya.
0: Kalau sampai itu terjadi, Mak, bagaimana?
1: Ya udah lapor ke guru. Kalau guru gak bertindak, Mama yang akan mengantarkan kamu. Jadi mulai sekarang, Dina harus bisa jaga diri dengan baik ya, Nak. Gak selamanya loh, Nak, Mama ada di dekat kamu 24 jam. Mama juga punya kewajiban lain untuk memenuhi kebutuhan.

0: ang gayong yaman na, Ma.
1: Lihat di tong biru itu, Nak. Hati-hati, lantainya yang itu licin loh.
0: Ma.
1: Nah, Dina. Aduh. Berdiri. Kan sudah Mama bilang, hati-hati lantai ini licin. Kamu malah asik main-main air. Rasain tuh, sakit kan? Kamu gak tahu pusingnya Mama saat ini. Kamu tidak tahu lelahnya Mama pagi ini. Kamu tidak tahu, Dina.
2: Maafkan Dina, Ma.
1: Kamu hanya minta maaf. Ya udah, cepat kamu mandi. Atau kamu tidak usah sekolah deh hari ini.
2: Enggak, Ma. Iya, Dina mandi kok.
1: Pagi-pagi kamu bikin Mama marah.

0: Ma, Dina sarapan apa, Ma?
1: Gak ada sarapan. Kamu pergi sekolah sana. Gak ada makanan di rumah ini. Mama gak dapat uang. Mama sudah bayar kontrakan kita tadi.
0: Iya, Ma. Dina pergi dulu. Dina jalan kaki saja.
1: Baguslah kalau kamu sudah mengerti.
2: Astaga, oh Tuhan. Apa yang barusan aku lakukan? Dia kan masih kecil, belum tahu apa-apa. Belum tahu bagaimana keadaan yang aku pikirkan saat ini. Maafkan aku, Nak. Semoga masa depanmu cerah, dipermudah oleh Tuhan. Aku kenapa sih? Aduh, pusingnya.

0: Oi, si Cengeng. Ngapain kamu tidur di kelas?
1: Bu, si Dina tidur, Bu.
2: Ih, apaan sih kamu, Rio? Aku gak tidur kok.
0: Pasti belum makan ya, makanya kamu lemas. Seperti kertas yang ditiup angin. Swiss. Kasian kamu.
3: Duduk semua anak-anak, ayo duduk. Hari ini sekolah kita akan mendapatkan makanan bergizi gratis. Program Pak Presiden kita, Pak Prabowo.
2: Apa? Apa itu benar, Bu?
3: Iya, Nak. Ayo, ayo duduk. Yang bagus ya. Kita siap-siap menyambut MBG kita hari ini. Apa anak-anak suka?
4: Suka, Bu.
5: Aku suka banget, Bu. Syukurlah hari ini aku bisa makan enak. Terima kasih Tuhan. Semoga hal ini selamanya ada. Biar aku bisa makan terus. Dan Mama tidak pusing lagi memikirkan sarapan setiap paginya.
2: Mama!
6: Dina? Iya, Nak. Kamu jangan lari-lari, nanti kamu jatuh.
2: Ma, Mama. Hah? Ada kabar yang sangat-sangat gembira, Ma.
6: Kabar gembira apa? Apa?
2: Sekolah Dina, Ma, ada program MBG.
6: MBG? MBG itu apa sih, Dina?
2: Makanan bergizi gratis, Ma, dari presiden.
6: Apa? Mama dapat juga?
2: Tidak, Ma. Oh. Ini hanya sama anak-anak sekolah. Oh. Jadi, mulai sekarang Mama hanya mikirin sarapanku di hari Sabtu saja.
6: Jadi Senin sampai Jumat
2: makan di sekolah, Mak. Ada ayam goreng, Mak. Ada susu dan buah juga. Dan kue ini aku bawa buat Mama. Tadi ada kawan yang gak suka makan karena dia makannya sedikit. Jadi aku ambil buahnya untuk Mama.
6: Aduh, sayang, terima kasih ya. Ini untuk kamu saja. Biar kamu terpenuhi gizinya. Kalau gizi Mama sudah berlebih ini.
2: Iya, Mak.
6: Mama minta maaf ya yang tadi pagi. Yang tiba-tiba Mama marah tadi.
2: Iya, Mak. Tidak apa-apa. Itu jangan dipikirin. Itu juga salahku, Mak. Tidak hati-hati.
6: Berarti kita saling memaafkan ya.
2: Iya, Mak. Kita harus saling memaafkan.
6: Ya udah, sekarang ganti baju lalu kita makan.
2: Makan lagi, Mak?
6: Iya dong, Mama ada uang ini. Kupas bawang di pasar tadi, jadi langsung dikasih gajinya sama bos.
2: Nanti kalau aku besar, aku yang akan kasih Mama uang banyak.
6: Iya sayang, makasih ya. Ya udah, ayo ganti bajunya, ayo.
7: Rezeki tak terduga. Produksi RRI Gunung Sitoli.

Pendengar, kembali masih bersama kami di Nurkan malam ini. Dan tadi juga sudah kita dengarkan bersama drama radio dengan judul Rezeki Tak Terduga, produksi RRI Gunung Sitoli. Nantikan drama radio berikutnya kami akan hadirkan esok malam pada pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Kembali malam hari ini masih dengan beragam informasi yang kami hadirkan untuk Anda. Kali ini terkait dengan jalan rusak yang tak kunjung diperbaiki mengakibatkan hasil panen warga krayan tertahan dan pendapatan hilang hingga anak-anak terancam putus sekolah. Pendengar, warga di wilayah krayan Kabupaten Nunukan ini yang berbatasan langsung dengan Sarawak, Malaysia kesulitan menjual hasil pertanian mereka karena akses jalan penghubung rusak parah. Kerusakan jalan akibat hujan dengan intensitas tinggi selama 6 bulan terakhir membuat aktivitas ekonomi masyarakat nyaris lumpuh. Camat Krayan Selatan, Octavianus, mengatakan sebagian besar warga Krayan Selatan menggantungkan hidup dari sektor pertanian, terutama padi adan yang selama ini dikenal berkualitas dan juga dipasarkan hingga ke Malaysia serta Brunei Darussalam. Namun hasil panen kini tertahan karena kendaraan tidak bisa melintasi jalan yang rusak. Mandeknya penjualan hasil pertanian tidak hanya mengurangi pendapatan petani, tetapi juga berdampak langsung pada kehidupan keluarga mereka. Banyak orang tua kesulitan mengirim biaya pendidikan untuk anak yang bersekolah di luar daerah. Menurut Octavianus, kondisi tersebut bahkan membuat sebagian anak terpaksa berhenti sekolah karena orang tua tidak memiliki biaya. Situasi ini menunjukkan kerusakan jalan tidak hanya sekedar menghambat transportasi, tetapi telah berdampak pada masa depan generasi muda di wilayah perbatasan. Ia meminta pemerintah segera memperbaiki jalan penghubung antar kecamatan yang menjadi satu-satunya jalur distribusi barang dan mobilitas masyarakat. Menurutnya, tanpa akses jalan yang layak, roda perekonomian warga krayan akan semakin terpuruk.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya gak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.
3: 96,3 Pro 1 Nunukan.
2: Sudah siapkah kamu dengan ajang sepak bola Piala Dunia? Nah, bicara soal Piala Dunia, tahukah kamu mengapa Piala Dunia digelar setiap 4 tahun sekali? Yang pertama, bermain di Piala Dunia merupakan mimpi setiap negara. Untuk itu, FIFA mengakomodir mimpi itu lewat tahapan kualifikasi per zona. Tanpa disadari, tahapan kualifikasi ini membuat Piala Dunia hanya bisa digelar sekali dalam kurun waktu 4 tahun. Bayangkan saja, 211 anggota negara harus bersaing memperebutkan 31 dari 32 tiket tersisa. Agar perebutan itu berjalan adil, maka dibuatlah tahapan kualifikasi yang jelas akan memakan waktu dan energi dari setiap pesertanya. Alasan kedua adalah untuk menggelar Piala Dunia, negara tuan rumah perlu memiliki infrastruktur yang matang, yang sesuai dengan standar dari FIFA. Perlu adanya perancangan, perencanaan, serta strategi tersendiri. Alasan berikutnya yaitu saat Piala Dunia

bermain di Piala Dunia selanjutnya. Dan percaya atau tidak, gelaran Piala Dunia yang 4 tahun sekali membuat para penikmat sepak bola sangat menantikannya demi menonton bintang-bintang lapangan hijau berlaga. Durasi 4 tahun sekali menjadi jangka waktu yang tepat bagi penonton untuk menyaksikan para pemain pujaannya dan negaranya bisa tampil maksimal.

Penciptaan lapangan kerja merupakan unsur pertama untuk pengentasan kemiskinan. Secara historis, Indonesia disebut belum pernah memiliki omnibus law yang disahkan oleh pemerintah. Namun Presiden Jokowi melalui kabinet mendorong perubahan investasi dengan menerapkan omnibus law dalam penyusunan undang-undang. Omnibus law yang menyederhanakan semua regulasi mampu memudahkan penciptaan lapangan kerja. Hal inilah yang menciptakan ekosistem bagi masyarakat Indonesia untuk dapat menciptakan lapangan kerja dan untuk pengentasan kemiskinan.

Telkomsel Indonesia, saat ini Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung secara digital, yakni QRIS atau Quick Response Indonesia Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia. QRIS ini memiliki tujuan untuk efisiensi transaksi antara penjual dan pembeli, dan juga buat memajukan UMKM. Ujung-ujungnya ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi secara nasional. Apa keuntungan QRIS ini bagi UMKM? Pertama, pengguna tidak repot dengan uang kembalian dan tidak perlu lagi uang cash. Kedua, bagi penjual pun lebih mudah karena tinggal minta pembeli scan kodenya dan uang dimasukkan ke rekening penjual tanpa takut uangnya akan dirampok. Bank Indonesia pun hanya charge sekitar 0,3% saja. Tentu saja, mengenalkan sistem QRIS ini kepada para pelaku UMKM tidaklah mudah. Yang jelas, ke depannya sistem pembayaran digital seperti ini tak akan terelakkan lagi. BI sendiri mencatat bahwa jumlah penggunaan uang cash makin lama makin menurun. Maka sebagai pebisnis dan UMKM, tugas kita adalah mempermudah para konsumen kita, termasuk mempermudah para customer untuk membayar. Hanya dengan memindai atau melakukan scanning terhadap QR code, sudah tertera angka nominal yang harus dibayar. Tidak perlu lagi ribet mengetikkan nomor rekening yang dituju. Transaksi pun bisa dilakukan dengan cepat dan tidak bertele-tele, serta aman. Sebenarnya di beberapa masyarakat kita, bahkan ada juga penjual dan warung kecil yang mulai menggunakan QRIS ini di berbagai wilayah di Indonesia. Kedepannya, UMKM harus mulai berani untuk keluar dari zona nyaman pembayaran yang selama ini mereka nikmati demi membuat pelanggannya menjadi lebih mudah bertransaksi. Demikian dari saya, Antonio Dio Martin, licensed trader dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Dengan malam ini masih dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pop pilihan untuk Anda semuanya. Semoga lebih semangat lagi setelah mendengarkan lagu-lagu ini ya, apalagi buat yang lagi bekerja atau juga lagi menyendiri nih, nyantai sambil menikmati secangkir kopi atau teh atau minuman kesukaan Anda, sambil bercengkrama juga dengan teman atau keluarga Anda ya. Oke, kembali masih dengan beragam informasi malam hari ini terkait dengan PT Pelni Cabang Nunukan beri bantuan CSR berupa bahan material untuk meningkatkan pembangunan Masjid Al-Muhajirin di Kelurahan Selisun. Pendengar, Kepala PT Pelni Cabang Nunukan Sujito menyampaikan PT Pelni Cabang Nunukan memiliki program CSR untuk memberikan bantuan program tanggung jawab sosial dan lingkungan ya, atau TJSL kepada masyarakat yang membutuhkan dan juga pembangunan rumah ibadah. Bantuan tersebut di Masjid Al-Muhajirin ya, Kelurahan Selisun RT 15 Nunukan Selatan diharapkan dapat terlaksana secepatnya, berdiri dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar. Dengan adanya bantuan dari PT Pelni, sedikitnya dapat membantu percepatan pembangunan Masjid Al-Muhajirin. Dan ia juga menyampaikan agar tetap semangat di dalam proses pembangunan masjid sehingga pembangunan segera diselesaikan dan dapat digunakan oleh masyarakat sekitar.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman Mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.
4: Untuk kita yang tinggal di wilayah Indonesia sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan Gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Trice Phillies Antartika. Menurut Earthdate, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

Oli, kita masih mendengarkan lagu-lagu pop Indonesia dan juga beragam informasi tadi ya. Selanjutnya untuk Anda di Ruang Rindu kami hadirkan lagu-lagu nostalgia kali ini untuk menghibur Anda semuanya, memberi semangat juga, jadi nggak kesepian ya. Apalagi buat yang suka lagu-lagu nostalgia, semoga bisa mengobati segala rindunya, bisa kembali bernostalgia dengan lagu-lagu kenangan ini dan juga masa-masa indah itu. Oke, segera kita jelang bersama lagu-lagu nostalgia dalam Ruang Rindu.

0: RRI.
1: Sampaikan masalah, keluhan, atau informasi seputar pelayanan publik di Nunukan melalui telepon, WhatsApp, atau SMS di 0811-5311-945 atau di live chat RRI Digital, dan dapatkan konfirmasi atau jawaban solutif dari instansi atau pihak terkait. Halo RRI, setiap Senin dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 Nunukan. Saatnya Anda bicara.

0: Bejo, masuk dulu. Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak, Bejo, temannya Ningsih.
1: Pak,
2: itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Anu pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya lumayan keuntungannya, mungkin 1M ada sih pak.
2: Aku mandi lagi.
0: Waduh, aku. Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo loh, kayak mandiin Murai aja.
2: Panggilin Ningsih, kasihan Nina Bejo nunggu lama.
0: Eleh, makane pak. Sederhana itu bukan berarti tidak punya.

0: bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku

jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi

0: totalnya Rp143.500 ya kak.
1: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Chris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

atau bayetana adalah salah satu peninggalan masyarakat Dayak Lundaya Kalimantan berupa gundukan tanah yang berbentuk seperti buaya. Peninggalan ini dibuat beratus-ratus tahun lalu yang melambangkan keberanian serta kekuatan. Peninggalan buaya tanah hanya terdapat di Desa Pak Rupai, Longbawan, Kecamatan Krayan, Kabupaten

titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini, ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datu dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

0: aja mbak. Kalau mungkin bisa ini HP satu hari.
1: Angkringan, warung makan ini sangat populer bahkan identik dengan kota Yogyakarta. Saking populernya, penyair Joko Pinurbo menyebut Jogja terbuat dari rindu dan angkringan. IDN Time dalam lamannya menyebutkan angkringan berasal dari kata angkring yang dalam bahasa Jawa berarti tempat jualan makanan dan minuman secara keliling dengan cara dipikul. Tidak banyak yang tahu, angkringan sudah ada sejak tahun 1930-an. Muncul pertama kali di Klaten, Jawa Tengah. Barulah di tahun 1950-an, angkringan diperkenalkan di Yogyakarta oleh pedagang asal Klaten bernama Pairo yang selanjutnya memilih berjualan menetap di dekat stasiun Tugu Jogja. Menu angkringan sangat khas, nasi kucing, wedang jahe, dan aneka gorengan dengan harga yang murah. Uniknya, meski warung murah, pembelinya dari berbagai kalangan. Tukang becak, mahasiswa, buruh, dosen, seniman, semua tidak sungkan jajan di angkringan. Di warung ini, derajat manusia setara.

Gempa bumi sudah terjadi sejak zaman dulu kala, di mana belum ada teknologi dan ilmu mendalam yang mempelajarinya. Tapi orang Tiongkok kuno menciptakan sebuah perangkat yang akurat dalam mendeteksi gempa bumi. Zhang Heng adalah penciptanya. Alat ini dapat mendeteksi guncangan daratan meskipun tidak berada di lokasi perangkat itu. Alat ini berupa bejana perunggu raksasa dengan diameter 1,8 meter. Ada 8 ukiran naga yang meliuk-liuk menghadap ke bawah di sepanjang bagian luar yang menandai arah kompas utama. Di setiap mulut naga ada bola perunggu kecil, dan di bawahnya ada 8 kodok perunggu dengan mulut lebar untuk menerima bola. Ketika terjadi gempa bumi, maka tongkat akan tumbang ke arah guncangan seismik, memicu salah satu naga membuka mulutnya dan melepaskan bola perunggu. Suaranya yang mengenai salah satu dari 8 kodok akan mengingatkan pengamat pada terjadinya gempa bumi.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini. Dari wilayah teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia, kami bertugas mengucapkan selamat malam dan sampai jumpa. Terimalah salam nasional kami. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Nunukan.

Selamat pagi pendengar di seluruh Nusantara. Dari wilayah teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia, inilah Radio Republik Indonesia Nunukan, kembali mengudara menyelenggarakan siarannya sepanjang pagi hingga malam hari melalui frekuensi FM 96,3, 91,5, dan 92,7 MHz. Pendengar, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama. Kilau Banjar.

0: Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Allah menurunkan hujan sebagai rahmat di saat diperlukan oleh seluruh makhluk. Allah berfirman dalam Quran Surah Asy-Syura ayat 28 yang berarti, dan dialah yang menurunkan hujan sesudah mereka berputus asa dan menyebarkan rahmat-rahmatnya. Dan dialah yang maha pelindung lagi maha terpuji. Hujan adalah air yang diturunkan dari langit dan penuh keberkahan. Allah juga berfirman dalam Quran Surah Al-Kahf ayat 9 yang berarti, dan kami turunkan dari langit air yang penuh keberkahan, lalu kami tumbuhkan dengan air itu pohon-pohon dan biji-biji tanaman yang diketam. Ada beberapa amalan ketika hujan yang bisa kita lakukan untuk

untuk mengambil hikmah serta manfaat dari hujan. Yang pertama, takut dengan datangnya azab ketika mendung. Ketika muncul mendung, Rasul begitu khawatir, jangan-jangan akan datang azab dan kemurkaan Allah. Dua, doa ketika turun hujan sebagai rasa syukur kepada Allah. Aisyah radhiyallahu anhu berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika melihat turunnya hujan, beliau mengucapkan, Allahumma soyiban nafi'an, yang berarti, Ya Allah, turunkanlah pada kami hujan yang bermanfaat. Ketiga, turunnya hujan merupakan kesempatan terbaik untuk memanjatkan doa. Dianjurkan untuk berdoa ketika turun hujan, sebagaimana diriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, carilah doa yang mustajab pada tiga keadaan, bertemunya dua pasukan, menjelang sholat dilaksanakan, dan saat hujan turun. 4. Doa ketika terjadi hujan lebat. Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu saat pernah meminta diturunkan hujan. Kemudian ketika hujan turun lebat, beliau memohon kepada Allah agar cuaca kembali jadi cerah. Rasul berdoa, yang artinya, Ya Allah, turunkanlah hujan di sekitar kami, bukan untuk merusak kami. Ya Allah, turunkanlah hujan ke dataran tinggi, gunung-gunung, bukit-bukit, perut lembah, dan tempat tumbuhnya pepohonan. 5. Doa ketika terjadi angin kencang. Dianjurkan bagi seorang muslim ketika terjadi angin kencang untuk membaca doa. 6. Doa ketika mendengar suara petir. Apabila Abdullah bin Az-Zubair mendengar petir, ia menghentikan pembicaraan, kemudian mengucapkan, Maha suci Allah yang petir dan para malaikat bertasbih dengan memujinya karena rasa takut kepadanya. 7. Mengambil berkah dari air hujan. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, kami pernah kehujanan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah menyingkap bajunya hingga tersiram hujan. Kemudian kami mengatakan, wahai Rasulullah, mengapa engkau melakukan hal demikian? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, karena hujan ini baru saja Allah ciptakan. 8. Tidak boleh mencela hujan. Sebagian orang sering keluar dari mulutnya celaan, aduh, hujan lagi, hujan lagi. Ketahuilah, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menasihatkan kita agar jangan selalu menjadi makhluk yang tidak dapat berbuat apa-apa sebagai kambing hitam jika kita mendapatkan sesuatu yang tidak kita sukai. 9. Doa setelah turun hujan. Doanya adalah mutirna bifadlillahi warahmati, yang berarti,

kunci kebahagiaan menurut Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Yang pertama, jangan membenci siapapun walau ada yang menyalahi hakmu. Yang kedua, jangan pernah bersedih secara berlebihan sekalipun masalah memuncak. Yang ketiga, hiduplah dalam kesederhanaan sekalipun serba ada. Yang keempat, berbuatlah kebaikan sekalipun banyak musibah. Yang kelima, perbanyaklah memberi walaupun Anda sedang susah. Yang keenam, tersenyumlah walaupun hatimu sedang menangis. Dan yang ketujuh, jangan memutuskan doa untuk saudara mukmin. Hasbiyallahu ni'mal wakil wa ni'mal maula wa ni'mal nasir. Muhasabah diri dan terus bersolawat, wahai saudaraku. Sallu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

0: Larangan berprasangka buruk. Imam Al-Qurtubi berkata,
1: yang dimaksud prasangka adalah tuduhan tanpa sebab yang jelas.
0: Al-Imam An-Nawawi berkata,
1: prasangka buruk yang diharamkan apabila hal itu terus-menerus ada pada diri seseorang dan bersemayam di dalamnya. Bukan prasangka yang hanya terlintas di hati dan hilang dalam sekejap. Karena datangnya prasangka seperti itu memang tidak dapat dihindari dan Allah pun memaafkan hal semacam itu.
0: Berprasangka buruk dapat menimbulkan akibat yang buruk, pendengar. Berburuk sangka dapat menimbulkan perpecahan. Berburuk sangka dapat melemahkan kekuatan kaum muslimin. Dan berburuk sangka akan mengotori hati.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Radio Republik Indonesia Nunukan, dimanapun Anda berada, selamat pagi dan selamat berjumpa kembali dengan program Mutiara Pagi, program yang selalu hadir untuk mengawali pagi hari Anda dengan siraman rohani. Dan untuk edisi kali ini, kami akan membahas topik mengenai lisan yang santun, kritik yang membangun. Dan pendengar, saat ini telah hadir di studio Pro 1 Nunukan Ustadz Anam Azhari, Wakil Sekretaris MUI Kabupaten Nunukan. Assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hari ini gimana kabarnya Pak Ustadz?
1: Luar biasa.
0: Luar biasa, alhamdulillah. Terima kasih ya Pak Ustadz ya sudah mau hadir ke sini mengisi waktunya di Mutiara Pagi. Nah, Pak Ustadz, berbicara soal kritik nih, akhir-akhir ini sepertinya batas antara kritik dan menghina itu tampaknya sudah menjadi tipis ya Pak Ustadz, baik di dunia nyata maupun di dunia maya, apalagi ketika disampaikan dengan cara yang kurang baik. Nah, menanggapi hal ini seperti apa Pak Ustadz? Mohon bisa diberikan pencerahan untuk kita semua. Silahkan Pak Ustadz.
1: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ta'ziman lisa'ni, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi wa ashabih, amma ba'du. Alhamdulillahirrabbilalamin. Para pendengar kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, puji syukur kita awali pagi hari ini kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat, rahmat dan juga anugerah hidayahnya yang senantiasa Allah limpahkan kepada kita sampai dengan saat ini, sehingga kita bisa melanjutkan kewajiban kita, kita bisa melanjutkan amal soleh kita, yaitu melaksanakan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada panutan kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kepada seluruh wasilah hidayah, orang-orang yang telah menjadi perantara kita bisa mengenal dan memahami Islam secara utuh. Kita doakan jazahumullahu khairan. Dan kepada para pendengar kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada, partisipasi dan kesempatan pada pagi hari ini kami ucapkan terima kasih dan kami doakan jazakumullahu khairan. Semoga Allah senantiasa memberikan limpahan manfaat dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam Islam begitu banyak syariat yang harus kita fahami dalam ibadah maupun dalam bermuamalah. Ibadah kaitannya manusia dengan Allah, bermuamalah adalah hubungan manusia dengan manusia, atau hablum minannas, hubungan manusia dengan manusia. Semua di dalam Islam sudah ada syariatnya, diatur sedemikian rupa agar tercipta, terwujud yang namanya maslahat, kebaikan bagi hidup dan kehidupan kita. Termasuk di dalam kita berbicara, termasuk di dalam kita memberikan kritik misalnya. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan petunjuk kepada kita. Rasulullah bersabda, "Man kana yu'minu billah." Barang siapa yang beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan dia beriman kepada hari akhir. Barang siapa yang dia itu adalah orang iman, beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Maka Rasulullah memerintahkan falyakul khairan. Maka hendaklah dia berbicara dengan perkataan yang baik. au liyasmut, atau kalau dia tidak bisa berbicara dengan perkataan perkataan yang baik, liyasmut, supaya dia diam, menjaga lisannya. Ini merupakan perintah dan merupakan syariat di dalam Islam. Rasulullah mengatakan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, siapa yang sudah jadi orang iman, maka falyakul khairan, berkatanya harus dengan perkataan yang baik. Nah, ketika kita sudah diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang muslim, menjadi seorang mukmin, maka wajib hukumnya kita mengikuti petunjuk Allah dan mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berbicara, dalam bertutur kata, apalagi dalam hal menyampaikan kritik. Kritik di dalam Islam itu sah-sah saja kepada siapapun itu, kepada teman, kepada saudara, kepada anggota keluarga, bahkan kepada pemerintah sekalipun, kepada penguasa sekalipun. Ketika ada kemungkaran yang kita ketahui, ketika ada hal-hal yang mungkin tidak sesuai dengan seharusnya, bahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita, memerintahkan kepada kita dalam surat Ali Imran ayat yang ke-104 itu, wal takum minkum ummatuy yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Wal takum minkum ummatuy yad'una ilal khair, dan hendaklah di antara kalian itu ada segolongan umat yang yad'una ilal khair, mengajak kepada kebaikan-kebaikan. Wa ya'muruna bil ma'ruf, dan perintah kepada hal-hal yang ma'ruf, yang baik. Wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah dari hal-hal yang mungkar. Itu bahkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan kritik. Tetapi dengan hal-hal yang baik, dengan cara-cara yang baik. Makanya kembali kepada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di dalam Islam itu kita sudah diberikan petunjuk bagaimana kita berbicara, bagaimana kita menyampaikan kritik, bagaimana kita menyampaikan pesan, bagaimana kita berdakwah, bagaimana kita beramar ma'ruf nahi mungkar. Ya, seperti yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan tadi, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan. Siapa yang beriman kepada Allah dan beriman pada hari akhir, maka falyakul khairan, dia harus berbicara dengan perkataan-perkataan yang baik. Auliyasmut, atau kalau dia tidak bisa berkata dengan perkataan yang baik, lebih baik diam. Dan ini juga senada dengan yang Allah perintahkan kepada kita. Allah memberikan petunjuk kepada kita dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-70 itu, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, waqulu qawlan sadida, dan berkatalah kalian dengan perkataan yang benar, perkataan yang benar, perkataan yang baik dan benar. Begitu juga dalam surat Thaha, Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita dalam surat Thaha ayat yang ke-44. Wa qulu qawlan layyinan. Wa qulu, dan berkatalah kalian qawlan, dengan perkataan layyinan yang lembut. Ini Allah perintahkan kepada kita dalam hal apapun itu. Karena apa? Tujuannya adalah maslahat. Tujuannya adalah kebaikan bagi hidup dan kehidupan kita. Makanya menjaga hubungan baik antara manusia dengan manusia itu adalah wajib hukumnya, apalagi kepada sesama orang-orang yang beriman, apalagi sesama kepada sesama muslim. ini juga wajib. Makanya Allah berfirman, kalau kita fahami dalam Al-Quran, Allah memberikan petunjuk kepada kita, innamal mu'minuna ikhwatun, sesungguhnya orang-orang iman itu adalah saudara. Fa aslihu baina akhawaikum, maka rukunkanlah, damaikanlah, hiduplah rukun, tidak bermusuhan di antara dua saudara kalian. Rasulullah memperkuat lagi, al mukmin lil mukmin kal bunyan, orang iman dengan orang iman itu seperti bangunan, yasuddu ba'dahu ba'dun, yang mana bagian-bagiannya itu saling memperkuat. Nah, ini adalah dalil-dalil yang menunjukkan tentang adanya apa? Perintah kita untuk bisa hidup dengan baik, menjaga hubungan baik antara manusia dengan manusia, apalagi sesama umat Islam, apalagi sesama orang-orang yang beriman. Rasulullah menegaskan lagi, wa kunu ibadallahi ikhwanan, dan jadilah kalian itu hamba-hambanya Allah yang bersaudara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan lagi, la tadkhulul jannah hatta tu'minu, kalian itu tidak akan masuk surga sehingga kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu, dan kalian tidaklah beriman hatta tahabbu, sehingga kalian itu saling menyayangi, hidup rukun, damai, tidak bermusuhan. Itu semuanya dalil-dalil petunjuk Allah dan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi kita umat Islam, bagi kita orang-orang yang beriman. Untuk apa? Menjaga hubungan baik kepada siapapun, menjaga kebaikan-kebaikan antara sesama manusia, menjaga hubungan baik kepada siapapun hukumnya adalah wajib, terutama kepada sesama orang-orang yang beriman. Maka dalam menjaga hubungan baik itu, yang paling utama adalah bagaimana kita menjaga lisan kita. Makanya tadi Allah berfirman, wa qulu qawlan sadida, berbicaralah dengan perkataan yang benar. Yang benar itu juga tentunya yang baik. Begitu juga Allah berfirman, wa qulu qawlan layyinan, dan berbicaralah kalian dengan perkataan-perkataan yang lemah lembut. Rasulullah bersabda, falyakul khairan aw liyasmut, berbicaralah dengan perkataan-perkataan yang baik, atau kalau tidak bisa, hendaklah diam saja. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan petunjuk juga kepada kita dalam hadis riwayat Bukhari, dalam hadis riwayat Muslim, kafa bil mar'i kadziban, atau dalam lafaz hadis lain, kafa bil mar'i ithman, seseorang itu dikatakan berdusta, seseorang itu dikatakan berdosa, ayyakulu bikulli ma sami'a, atau ayyuhaddisa bikulli ma sami'a, seseorang itu cukuplah dikatakan dia itu pendusta atau dia berdosa, ayu hadisa bikulli ma sami'a, apabila dia cepat merespon, menceritakan segala sesuatu yang dia dengar tanpa disaring. Nah, itu sudah dikatakan sebagai apa? Pendusta dan orang yang berdosa. Kafa bil mar'i ithman, kafa bil mar'i kadziban. Maka ini banyak sekali petunjuk dalil, baik dalam Al-Quran maupun Al-Hadis, tentang perintah bagaimana kita berbicara kepada siapapun itu dengan perkataan-perkataan yang baik dan benar. Ini yang harus pertama kita fahami, bahwa perintah untuk berkata dengan perkataan yang baik dan benar adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tujuannya adalah untuk kemaslahatan, untuk kebaikan hidup dan kehidupan kita. Itu yang harus pertama kita pahami, bahwa Allah Rasul memerintahkan kepada kita berbicara dengan perkataan yang baik dan benar. Para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita memahami tentang perintah, tentang bagaimana kita berbicara yang baik dan benar, maka sekarang kita mencoba mengarah kepada kritik. Sesuai dengan judul kita pada pagi hari ini adalah lisan yang santun. Sebagai orang iman, seperti tadi diperintahkan oleh Allah dan ditunjukkan, diajarkan oleh Rasulullah SAW, bagaimana agar kita menjaga lisan kita itu tetap santun, berbicara yang baik dan benar. Begitu juga dalam kritik, kritik juga yang membangun. Ya, kritik yang membangun itu adalah kritik yang tidak menyerang kepada personalnya, tidak menjatuhkan kepada personalnya atau kepada institusinya, tetapi memberikan kritik, memberikan nasihat dengan baik untuk perbaikan-perbaikan, untuk membangun. Boleh memang mungkin dengan bahasa-bahasa yang keras, tetapi tidak tujuannya adalah menjatuhkan. Dengan bahasa yang keras boleh, tetapi tetap kita menjaga adab seperti yang diperintahkan oleh Allah tadi, diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi, tetap kita berusaha bagaimana menyampaikan dengan cara yang santun. Para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama tentang kritik. Ya, kritik ataupun itu teguran ketika kita melihat sesuatu yang kita ingkar, itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal apapun itu. Dalam hal apapun itu. Apalagi kepada pemimpin. Apalagi kepada orang-orang yang menjadi pimpinan kita, orang yang mempunyai kekuasaan, itu juga menjadi kewajiban. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengatakan bahwasanya itu afdhalul jihad. Afdhalul jihad. Wah, luar biasa itu. Jihad yang paling utama adalah kalimatul haq. Kalimat yang hak, kalimat yang benar, inda sultanin jair, kepada pemimpin yang tidak amanah. Itu afdhalul jihad, dalam hadis riwayat Abu Dawud. Tapi tetap disampaikan dengan cara-cara yang baik. Maka petunjuknya juga ada dari Allah dan juga dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak dengan menghina, tidak dengan menjatuhkan kepada personalnya atau institusinya. Disampaikan dengan cara-cara yang baik. Tentang perintah kritik atau menasihati, mengajak kepada seseorang atau kepada institusi untuk kembali kepada hal-hal yang baik, yang ma'ruf. Dalam surat Ali Imran 104, Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Dan hendaklah ada di antara kalian itu umat yad'una ilal khair, yang selalu mengajak kepada kebaikan-kebaikan. Ini perintah dari Allah. Hendaklah di antara kalian itu ada orang-orang yang mampu yad'una ilal khair, mengajak kepada kebaikan-kebaikan. Wa ya'muruna bil ma'ruf, dan memerintahkan kepada yang ma'ruf, yang seharusnya. Misalnya ketika ada seseorang yang tidak sesuai dengan yang seharusnya, kita yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf, ajak kepada sesuatu yang seharusnya. Misalnya ada teman kita mengaku dirinya adalah sebagai seorang muslim, belum bisa menegakkan sholat lima waktu. Kita sampaikan kritik, kita sampaikan pesan dengan cara yang baik, tidak dengan menjatuhkan pada personalnya, tidak dengan menghina kepada personalnya. Atau ada teman kita yang berbuat maksiat, entah itu judi, entah itu khamer, mabuk-mabukan misalnya, atau kemaksiatan-kemaksiatan yang lain, itu adalah kemungkaran. Maka sampaikan kritik, sampaikan, ajak dia yata'unail khair, tapi dengan cara yang baik, tidak menyerang kepada personalnya, tidak menjatuhkan kepada pribadinya. Begitu juga kepada pemerintahan, begitu juga kepada pemimpin-pemimpin kita, baik itu di eksekutif, baik itu di legislatif, yang mungkin kita lihat tidak sesuai dengan aturan. Sampaikan kritik, ajakan untuk kembali kepada sesuatu yang benar. Itulah yang disebut yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf, perintah kepada hal-hal yang baik dan memerintahkan, mengajak kepada hal-hal yang seharusnya. Wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah dari hal-hal yang diingkari. Itu dari firman Allah, ayat yang menunjukkan tentang menyampaikan kritik kepada siapapun, itu hukumnya wajib. Mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada sesuatu yang seharusnya, mencegah kepada sesuatu yang mungkar, itu perintah dari Allah, surat Ali Imran 104. Sah, dan itu perintah. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan juga kepada kita tentang kritik itu. Mengajak kepada sesuatu yang baik, mencegah dari sesuatu yang mungkar. Rasulullah juga perintah kepada kita dalam hadis riwayat Bukhari, dalam hadis riwayat Muslim. Rasulullah bersabda, "Man ra'al munkar falyughayyirhu biyadih." Barang siapa yang melihat sesuatu yang mungkar, yang diingkari oleh hati, wah ini gak cocok ini, gak sesuai ini dengan aturan, gak sesuai dengan petunjuk Allah, gak sesuai dengan petunjuk Rasul, tidak sesuai dengan aturan, itu sesuatu yang diingkari, maka falyughayyirhu biyadih, hendaklah dia merubah kemungkaran itu dengan tangannya sendiri. Langsung sampaikan pesan, sampaikan kritik dengan lisannya sendiri. Filmnya stati fabilisani, kalau dia tidak mampu, kadang-kadang kita itu enggak mampu, takut untuk menyampaikan secara langsung. Filmnya stati fabilisani, maka kalau enggak mampu dengan lisannya. Maksudnya bagaimana? Sampaikan kepada seseorang yang kemudian seseorang itu mampu menyampaikan. Apalagi kepada misalnya orang yang ilmunya lebih tinggi dari kita, ada orang yang kedudukannya lebih mulia daripada kita, misalnya punya pangkat, kita sungkan, kita segan untuk mengingatkan, mengkritik, maka sampaikan kepada orang yang mampu. Itu petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu. Wa illam yastati, dan kalau enggak mampu lagi, fa biqalbihi, dengan hati, ingkari dengan hati dan doakan. Wadhalika ataful iman, itu adalah selemah-lemahnya iman, hanya mengingkari dengan hati. Artinya apa? Ya harus dirubah, sesuatu yang mungkar itu harus dirubah. Tapi sampaikan dengan cara-cara yang baik, seperti di dalil-dalil pertama tadi itu, bahwa kita sebagai orang iman itu diajari adab, bagaimana cara kita berbicara dengan cara-cara yang baik, menyampaikan kritik, menyampaikan pesan itu dengan cara-cara yang baik. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita. Ud'u ila sabili rabbik bil hikmah, dalam surat An-Nahl ayat yang ke-25 itu. Ud'u ila sabili rabbik, ajaklah mereka itu menuju jalan yang benar, jalannya Allah, yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Bil hikmah, dengan hikmah, dengan memberikan hikmah-hikmah yang baik. Yang kedua, wal mau'idhatil hasanah, dengan nasihat-nasihat yang baik. Itu senada dengan firman-Nya Allah, wa qulu qawlan layyinan, surat Thaha 44. Berkatalah dengan perkataan yang lemah dan lembut. Nah, ini merupakan petunjuk-petunjuk dari Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi kita umat Islam, bagi kita orang-orang yang beriman, bahwa menyampaikan kritik, menyampaikan pesan, mengajak kepada sesuatu yang ma'ruf, yang baik, dan mencegah dari hal-hal yang mungkar, itu hukumnya wajib. Tetapi juga dengan cara-cara yang baik, dengan lisan dan perkataan yang baik, seperti juga diperintahkan oleh Allah dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya apa sih? Tujuannya hanya untuk maslahat kebaikan kita, kebaikan hidup dan kehidupan kita di dunia, terutama adalah kehidupan di akhirat. Demikian, jazakumullahu khairan. Semoga Allah memberikan limpahan manfaat dan barokah. Insyaallah demikian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiru kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ustadz atas pencerahannya. Kalau dari pembahasan Pak Ustadz ini, sebetulnya kritik itu boleh dan malah perlu disampaikan ya Pak, apalagi terkait kalau misalnya hal-hal yang mungkar tadi. Cuman yang perlu digarisbawahi adalah disampaikan dengan adab yang baik, adab yang sopan, dan juga ingat bahwa tujuan mengkritik adalah untuk kemaslahatan umat ya Pak.
1: Betul,
0: ya
1: sekali.
0: Jadi jangan untuk menghina, tapi untuk membangun, kritik yang baik gitu, kritik membangun. Oke. Terima kasih Pak Ustadz. Semoga kita bisa bertemu lagi di Amin. Mutiara Pagi selanjutnya. Dan pendengar, saya akan mengakhiri Mutiara Pagi hari ini dengan doa semoga Allah senantiasa meridhoi dan memberikan kita berkah di hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa lagi di Mutiara Pagi edisi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: selesai panen nih biasanya ya, untuk mendapatkan uang ongkos apa anak-anak kuliah ini kan mereka jual beras itu itulah.
1: Yang urutan ketiganya kendaraan roda 3.
2: Sari berita. Jalan rusak yang tak kunjung diperbaiki mengakibatkan hasil panen warga Krayan tertahan. Pendapatan hilang hingga anak-anak terancam putus sekolah. Kendaraan roda 2 masih mendominasi penambahan kendaraan baru di Kabupaten Nunukan. Data tersebut tercatat hingga 6 Juli 2026. Dua berita utama akan kami hadirkan bersama berita menarik lainnya yang dirangkai dalam Warta Nunukan pagi ini, edisi Jumat 17 Juli 2026 bersama saya, Rista Tunggarani. Inilah Warta Nunukan pagi selengkapnya. Jalan rusak yang tak kunjung diperbaiki mengakibatkan hasil panen warga Krayan tertahan, pendapatan hilang hingga anak-anak terancam putus sekolah. Salma Amin melaporkan selengkapnya.
3: Warga di wilayah Krayan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara yang berbatasan langsung dengan Sarawak, Malaysia, kesulitan menjual hasil pertanian karena akses jalan penghubung rusak parah. Kerusakan jalan akibat hujan dengan intensitas tinggi selama 6 bulan terakhir membuat aktivitas ekonomi masyarakat nyaris lumpuh. Camat Krayan Selatan Octavianus mengatakan sebagian besar warga Krayan Selatan menggantungkan hidup dari sektor pertanian, terutama padi adan yang selama ini dikenal berkualitas dan dipasarkan hingga ke Malaysia serta Brunei Darussalam. Namun hasil panen kini tertahan karena kendaraan tidak bisa melintasi jalan yang rusak.
0: Kan selesai panen nih biasanya ya, untuk mendapatkan uang ongkos apa anak-anak kuliah ini kan mereka jual beras itu itulah biaya anak kuliah di kota kan. Nah, ini enggak bisa keluar apanya berasnya.
3: Mandeknya penjualan hasil pertanian tidak hanya mengurangi pendapatan petani, tetapi juga berdampak langsung pada kehidupan keluarga mereka. Kesulitan mengirim biaya pendidikan untuk anak yang bersekolah di luar daerah. Menurut Octavianus, kondisi tersebut bahkan membuat sebagian anak terpaksa berhenti sekolah karena orang tua tidak memiliki biaya. Situasi ini menunjukkan kerusakan jalan tidak hanya sekadar menghambat transportasi, tetapi telah berdampak pada masa depan generasi muda di wilayah perbatasan.
0: Ya, kesulitan juga anak-anak di kota ini. Ya, ada yang apa berhenti kuliah karena tidak ada dana kan. Sementara ya untuk pengiriman itu harus ke Longbawan. Banking ini kan tidak ada jaringan, tidak ada, ya tidak bisa kita gunakan banking kan. Harus ke Longbawan. Ongkosnya pulang pergi itu 1 juta. Kalau 1 juta kenapa juga yang mau dikirim untuk anak kan.
3: Ia meminta pemerintah segera memperbaiki jalan penghubung antar kecamatan yang menjadi satu-satunya jalur distribusi barang dan mobilitas masyarakat. Menurutnya, tanpa akses jalan yang layak, roda perekonomian warga Krayan akan semakin terpuruk. Salma Amin melaporkan.
2: Kendaraan roda 2 masih mendominasi penambahan kendaraan baru di Kabupaten Nunukan. Data tersebut tercatat hingga 6 Juli 2026. Ferry Herdiansyah melaporkan selengkapnya.
4: Dua menjadi jenis terbanyak. Kendaraan roda 4 dan roda 3 berada di urutan berikutnya. Hal itu disampaikan Kepala UPT Bapenda Kelas A Wilayah Nunukan, Samsul.
5: Kendaraan roda 2. Roda 2 menyusul roda 4. Yang urutan ketiganya kendaraan roda 3.
4: Dominasi kendaraan roda 2 menunjukkan tingginya kebutuhan transportasi pribadi masyarakat. Kendaraan roda 4 menepati posisi kedua dalam jumlah kendaraan baru. Sementara itu, kendaraan roda 3 hanya menyumbang sebagian kecil penambahan kendaraan baru. Data terbaru merupakan akumulasi kendaraan baru yang terdaftar hingga awal Juli 2026.
5: Per 6 Juli tahun 2026, untuk kendaraan roda 2-nya 11.421 unit. Untuk kendaraan R3, 7 unit. Sementara kendaraan roda 4, 1.673 unit.
6: Itu kendaraan baru semua ya?
5: Iya, kendaraan baru.
4: Data kendaraan terbaru terus diperbaharui sesuai proses registrasi di wilayah Kabupaten Nunukan. Pendataan tersebut menjadi dasar pengelolaan pajak kendaraan bermotor.
6: Ferry Herdiansah melaporkan.
2: Pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah tahun ajaran 2026-2027 di SD Negeri 005 Nunukan mendapat antusias tinggi dari para orang tua siswa yang memilih bertahan dan menunggu anak-anak mereka hingga jam pulang sekolah. Ahmad Ilham melaporkan selengkapnya.
7: Pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS tahun ajaran 2026-2027 di SD Negeri 005 Nunukan mendapat antusias tinggi dari para orang tua siswa. Sejak pagi hingga jam pulang sekolah, banyak orang tua memilih tetap berada di lingkungan sekolah untuk mendampingi putra-putri mereka beradaptasi dengan lingkungan belajar yang baru. Kepala SD Negeri 005 Nunukan, Abdul Wahid, mengatakan, sejumlah orang tua sengaja menunggu di lingkungan sekolah untuk melihat anak-anak mereka menjalani hari-hari awal masuk sekolah. Menurutnya, kehadiran orang tua merupakan bentuk perhatian dan dukungan agar peserta didik merasa lebih nyaman dan percaya diri selama mengikuti kegiatan MPLS.
8: Alhamdulillah orang tua siswa juga cukup antusias, masih lengkap, yang antar itu masih lengkap dengan orang tua siswa dan masih menunggu sampai anaknya pulang. Kita masuk di sini jam 7.00 dan mereka bersedia menunggu ya sampai jam pulang anaknya.
7: Ia juga mengapresiasi antusiasme para orang tua yang rela menunggu anak-anak mereka hingga jam pulang sekolah. Bahkan, meski cuaca di hari pertama MPLS diguyur hujan, banyak orang tua tetap bertahan di lingkungan sekolah untuk mendampingi putra-putri mereka.
8: Yang kami syukuri itu ya antusias daripada orang tua siswa itu sendiri. Artinya penuh dengan semangat mengantar anaknya di pagi hari. Yang hari pertama itu hujan-hujan Pak, tapi masih juga lengkap, artinya tetap bersemangat seperti itu. Membawa anaknya terus kemudian mengikuti kegiatan-kegiatan di MPLS yang sudah kita programkan di SD 05 Nunukan.
7: Wahid menambahkan, kepedulian orang tua turut memberikan dampak positif terhadap proses adaptasi peserta didik di lingkungan sekolah. Meski demikian, proses pengenalan lingkungan dilakukan secara perlahan agar peserta didik dapat beradaptasi secara mandiri dengan lingkungan belajar di jenjang SD. Ahmad Ilham melaporkan.
9: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Nunukan.
2: PT Pelni Cabang Nunukan beri bantuan CSR berupa bahan material untuk peningkatan pembangunan Masjid Al-Muhajirin di Kelurahan Selisun. Deli Tareri melaporkan selengkapnya.
10: Kepala PT Pelni Cabang Nunukan Sujito menyampaikan, PT Pelni Cabang Nunukan memiliki program CSR untuk memberikan bantuan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau TJSL kepada masyarakat yang membutuhkan dan pembangunan rumah ibadah. Bantuan tersebut di Masjid Al-Muhajirin Kelurahan Selisun, RT 15 Nunukan Selatan. Diharapkan dapat terlaksana secepatnya berdiri dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar. Dengan adanya bantuan dari PT Pelni, sedikitnya dapat membantu percepatan pembangunan Masjid Al-Muhajirin.
11: Jumlah yang kami berikan nominalnya sekitar 35 juta, namun kita tidak memberikan nominal tersebut, kami memberikan secara material, berbentuk material, karena itu pesan dari pimpinan kami di Jakarta untuk dijadikan barang.
10: Ia juga menyampaikan agar tetap semangat di dalam proses pembangunan Masjid Al-Muhajirin sehingga pembangunan segera diselesaikan dan dapat digunakan oleh masyarakat sekitar.
11: Untuk pembangunan ini dan mencari atau melakukan percepatan daripada masjid, pembangunan masjid ini.

0: dia sudah menjalankan yang namanya program CSR itu tadi, corporate social responsibility-nya. Artinya tanggung jawab moralnya kepada masyarakat sekitar itu harus dipenuhi.
1: Ia berharap dengan adanya bantuan ini menjadi contoh bagi BUMN maupun perusahaan lainnya untuk bisa mencontoh atau melakukan hal yang sama. Karena masih banyak lagi tidak hanya rumah ibadah, tetapi masih banyak persoalan-persoalan lain yang dapat berkontribusi dalam proses pembangunan. Seperti jalan lingkungan, tempat sampah untuk lingkungan sekitar, atau bahkan mungkin dapat memberikan beasiswa kepada pelajar dan mahasiswa. Delita Riri melaporkan.
2: Perkuat lingkungan kerja bersih dari bahaya narkoba, BNNK Nunukan menggelar BIMTEK Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika. Mimin Muslimin melaporkan selengkapnya.
3: Badan Narkotika Nasional Kabupaten Nunukan menggelar bimbingan teknis penggiat P4GN Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika. Mengacu pada petunjuk teknis terbaru dari BNN Pusat, untuk pertama kalinya difokuskan pada sektor lingkungan kerja dan instansi pemerintah. Penyuluh narkoba ahli pertama BNN Nunukan Zainal Arifin menjelaskan, sebanyak 20 peserta perwakilan dari berbagai instansi pemerintah, BUMN, BUMD hingga sektor swasta mengikuti pelatihan intensif. Mereka dipersiapkan untuk menjadi perpanjangan tangan BNNK Kabupaten Nunukan dalam menyebarluaskan semangat P4GN secara mandiri di lingkungan kerja.
4: Kita laksanakan 2 hari dengan menghadirkan 8 narasumber. Untuk sasarannya ini adalah instansi pemerintah dan instansi kerja yang terdiri dari BUMN, BUMD, dan swasta. Diharapkan penggiat P4GN ini adalah sebagai perpanjangan tangan BNN untuk menyebarluaskan semangat P4GN di lingkungannya, khususnya di lingkungan kantor dan lingkungan pekerja.
3: Untuk mewujudkan target tersebut, ke-20 peserta dibekali dengan materi komprehensif yang memadukan penguatan regulasi, pemahaman medis hingga keterampilan komunikasi publik. Sebanyak 8 narasumber ahli dihadirkan untuk mengisi pembekalan intensif selama 2 hari pelaksanaan. Hari pertama difokuskan pada materi diarahkan pada penguatan fondasi dan regulasi. Peserta nantinya menerima berbagai materi antara lain ilmu dasar narkoba serta pemahaman juknis baru di lingkungan kerja. Pemahaman mendalam mengenai jenis-jenis narkoba, tren modus peredaran di kalangan pekerja, serta deteksi dini terhadap perubahan perilaku rekan kerja.
4: Selama 2 hari ini mereka akan dibekali dengan berbagai ilmu, mulai dari narkoba dasarnya, rehabilitasi, terus penanganan untuk rehabilitasi, dasar hukum, penggunaan media sosial, public speaking, dan rencana aksi.
3: Memasuki hari kedua, pembekalan bergeser pada materi implementasi praktis dan penyebarluasan informasi. Peserta mendapatkan pelatihan intensif mengenai pemanfaatan media sosial untuk kampanye kreatif serta penyusunan rencana aksi mandiri yang akan diterapkan di lingkungan kerja atau di lingkungan kantor. Mimin Muslimin melaporkan.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Nunukan pagi ini. Namun sebelum berpisah, kembali kami sampaikan dua berita utama. Jalan rusak yang tak kunjung diperbaiki mengakibatkan hasil panen warga Krayan tertahan, pendapatan hilang, hingga anak-anak terancam putus sekolah. Kendaraan roda 2 masih mendominasi penambahan kendaraan baru di Kabupaten Nunukan. Data tersebut tercatat hingga 6 Juli 2026. Pendengar, kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui WhatsApp atau SMS di 0811-5311-945. Anda dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami di rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store. Anda juga dapat menyaksikan berita video kami, Warta Nunukan Pagi, melalui channel YouTube dan Facebook RRI Nunukan pada hari Senin sampai dengan hari Sabtu pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Saya Rista Tungerani, mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih, selamat pagi.

0: Setelah Pangeran Diponegoro ditangkap, keturunannya sempat mengalami masa-masa sulit. Mereka diburu oleh Belanda karena dianggap bagian dari pemberontak. Untuk saling mengenali, maka disepakatilah sebuah sandi rahasia yang dipakai hingga beberapa generasi. Apakah itu? Dari tahun ke tahun, keturunan Diponegoro hidup dengan sandi rahasia. Mereka berusaha untuk tetap berkomunikasi meski terpisah oleh jarak yang cukup jauh. Untuk saling mengenali keturunan Diponegoro, dipasang sandi rahasia berupa dua pohon kemuning dan pohon sawo yang ditanam di depan rumahnya, serta sumur yang dibangun di sebelah kanan rumah. Padahal pada masa itu, orang Jawa pada umumnya membangun sumur di sebelah kiri. Sandi ini berlangsung hingga 4 generasi atau selama Belanda berkuasa.
1: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Satu.

tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datuk dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

0: Halo Indonesia. Biasanya ketika kita bicara soal anak muda SMP, yang terbersit adalah sikap remaja ABG yang sok-sokan, suka tawuran ataupun melakukan berbagai hal konyol. Tapi menariknya baru-baru ini, para siswa SMP Negeri 3 Tasikmalaya justru memberikan contoh terpuji. Para siswa di kelas 8B urunan untuk beli sepatu buat temannya yang sepatunya sudah rusak tapi tak punya uang untuk beli sepatu. Kisah ini lantas jadi viral. Sampai-sampai Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ikut menyumbang sebagai bentuk apresiasi atas apa yang ditunjukkan oleh para siswa SMP ini. So, bagaimanakah pembelajaran ini jadi inspirasi buat kita? Pertama-tama, para siswa ini mengajarkan semua yang baik awalnya hanyalah sebuah ide. Ide menolong ini sebenarnya datangnya dari seorang siswa bernama Raffi. Tapi ketika ide ini dilemparkan dan ditangkap oleh orang lainnya yang mendukung, ide ini pun bergulir sehingga uang pun terkumpul. Nah, jika kita kaitkan bagi para pelaku bisnis UMKM, kita bisa mengatakan semuanya juga dimulai dari sebuah ide. Namun, ide itu harus dilempar kepada orang yang tepat. Ide yang bagus jika dilempar kepada orang yang tepat, maka hasilnya ide itu bisa ditindaklanjuti dan dijalankan. Kedua, jika dipraktikkan dalam bisnis, banyak pula usaha yang awalnya adalah kepedulian ataupun rasa empati. Di beberapa tepi kota, ada bisnis rumah makan yang berkembang yang didasari pada rasa kasihan kepada para supir ataupun kernet bis jarak jauh. Mereka butuh istirahat dan makan. Rasa empati dan kepedulian ini lantas berubah menjadi ide bisnis. Nah, bisakah Anda juga memikirkan dengan rasa empati dan kepedulian apa yang bisa Anda lakukan untuk membantu melalui bisnis usaha Anda? Ketiga, apa yang dilakukan oleh para siswa inilah yang sebenarnya mirip dengan crowdfunding, yakni upaya mengumpulkan dana dari masyarakat. Faktanya, ada banyak bisnis dengan kekurangan modal yang justru bisa dibantu dengan crowdfunding. Ide awal crowdfunding awalnya adalah dari para artis yang butuh modal untuk membuat lagu di tahun 2003. Dan ternyata banyak masyarakat yang bersimpati dan ikut mendukung. Jadi sebenarnya jika ide bisnis dan usaha Anda adalah sesuatu yang luhur dan mulia, sebenarnya ide crowdfunding juga bisa dilakukan. Inilah pelajaran bisnis sederhana yang bisa dipetik. Semoga jadi inspirasi berharga buat kita semua. Dari saya Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI. Untukmu.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI.

Pendengar, selamat pagi. Anda masih bersama kami dalam program Nunukan pagi ini, di mana di pagi hari ini hujan mengguyur Nunukan ya, mengguyur wilayah Nunukan, dan saya doakan semoga hujan ini bisa menjadi berkah untuk kita semua. Dan pastinya untuk Anda yang hari ini ada kegiatan di luar ruangan, jangan lupa untuk menyiapkan amunisi ya untuk menghadapi cuaca hujan ini. Jangan lupa juga mungkin bisa disiapkan perminyak-minyakan ya untuk menghangatkan tubuh. Atau mungkin untuk Anda yang saat ini WFH di rumah atau WFA juga, itu bisa tetap menjaga tubuh supaya tetap hangat, kemudian tetap ini ya, menjaga nutrisi juga, karena di cuaca yang seperti ini, kalau nutrisi tidak dijaga, nutrisi kurang seimbang, itu juga bisa membuat imun kita tidak sekuat biasanya. Makanya jangan lupa juga untuk makan makanan bergizi. Jangan asal kenyang saja, tetapi juga nutrisinya perlu diperhatikan. Oke, pendengar, kita lihat ya, apakah nanti siang masih akan hujan lagi atau enggak. Tapi nanti akan kami hadirkan perakiraan cuaca bersama BMKG Nunukan nanti pada pukul 7.30 ya, masih agak lama, tapi nanti ditunggu saja supaya Anda semua tahu seperti apa sih perakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Nunukan yang berlaku hari ini.

Untuk kita yang tinggal di wilayah Indonesia sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan Gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Trace Phillies Antartika. Menurut Earthdate, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

Jaga lingkungan sekitar, jangan jadikan selokan sebagai tempat pembuangan sampah. Bersihkan dan perbaiki selokan secara berkala agar tidak tersumbat.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman Mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

gak sih asal-usul trofi Piala Dunia? Uruguay mencatatkan diri mereka dalam sejarah sebagai juara Piala Dunia pertama. Sebagai bentuk apresiasi, Presiden FIFA yaitu Jules Rimet menghadiahi sebuah trofi yang awalnya trofi ini diberi nama Victoria yang artinya kemenangan. Pada tahun 1946, sebagai bentuk penghormatan terhadap Presiden FIFA, maka nama trofi Piala Dunia ini diganti menjadi trofi Jules Rimet. Trofi Jules Rimet berbentuk seperti cangkir segi delapan dengan dipegang oleh sosok bersayap yang mewakili Nike, yakni Dewi Kemenangan dalam mitologi Yunani. Di tahun 1966, piala tersebut sempat dicuri ketika sedang dipajang dalam sebuah pameran di Westminster Central Hall, London. Piala tersebut berhasil ditemukan 7 hari setelahnya. Sayangnya, trofi tersebut ternyata sudah dilebur oleh si pencuri. Sebagai pengganti trofi Jules Rimet, pada Piala Dunia tahun 1974 digunakan trofi yang terbuat dari emas 18 karat dengan alas perunggu dan menggambarkan dua sosok manusia sedang memegang bumi. Piala ini memiliki berat mencapai 6.142 kg menggunakan desain yang dibuat Silvio Gazzaniga dan diproduksi oleh GDE Bertoni. Tingginya mencapai 36,8 cm, terbuat dari 5 kg emas 18 karat. Trofi asli ini tidak dapat dibawa pulang oleh sang pemenang hingga pertandingan Piala Dunia 4 tahun mendatang. Pemenang hanya diberi sebuah trofi replika dengan tujuan untuk terhindar dari adanya upaya pencurian seperti sebelumnya. Hingga sekarang, trofi Piala Dunia ini masih terus digunakan dan bernama FIFA World Cup Trophy.

Terdengar Anda mungkin ketika mengawali aktivitas pagi itu mungkin nggak sadar ya, tidak sadar bahwa ada kebiasaan-kebiasaan kecil yang membuat pagi hari rasanya jadi berantakan, jadi tidak mood untuk menjalani hari. Nah, kalau bisa ya pendengar, hindari 5 kebiasaan mikro stres di pagi hari ini yang nantinya malah bisa bikin mood kerja semakin berantakan. Pendengar pernah enggak sih baru bangun tidur belum ngapa-ngapain tapi mood sudah rusak sejak pagi? Baru buka mata tapi kepala sudah penuh, dada juga sesak, rasanya enggak nyaman. Terus moodnya buruk, moodnya hancur, gampang kesal. Nah ternyata bisa jadi ini tuh sebetulnya bukanlah masalah besar. Penyebab bad mood di pagi hari bisa jadi terlihat sepele. Ini dia 5 kebiasaan pagi yang tanpa sadar bisa bikin mood kerja Anda berantakan. Atau mood secara umum ya dalam hari itu tuh jadi berantakan, jadi buruk. Kalau bisa hindari 5 kebiasaan ini ya, pendengar. Yang pertama, langsung cek notifikasi begitu bangun. Begitu mata terbuka, tangan refleks meraih ponsel. Anda membaca pesan kerja, misalnya dari grup kantor, kemudian email, atau ada kabar yang belum tentu penting. Bisa jadi berita-berita yang membuat ketrigger di pagi hari karena itu menyajikan berita yang aduh kok ternyata buruk ya, ada informasi buruk nih, atau sebetulnya itu tidak penting, itu misalnya masalah entertainment, masalah artis yang sebetulnya tidak penting tapi itu menambah-nambah mikro stres Anda gitu. Karena kenapa? Otak itu langsung aktif sebelum tubuh siap. Nah inilah salah satu penyebab bad mood di pagi hari yang sering diremehkan. Apa sih hubungannya memang dengan membuka teks, membuka grup, email, atau membaca berita-berita gosip misalnya? Apa hubungannya gitu ya? Nah ternyata ketika Anda bangun tidur dan langsung terpapar informasi, informasi apapun, tubuh langsung otomatis masuk ke mode siaga. Detak jantung meningkat, pikiran terasa penuh, padahal Anda belum sempat menarik nafas panjang. Kalau ingin cara memulai pagi yang lebih produktif, pagi yang lebih happy, maka Anda perlu memberi jeda sebelum menyentuh layar. Misalnya ketika pagi hari bisa Anda mulai dengan peregangan dulu, terus mungkin bisa menghirup udara segar, buka jendela, keluar sebentar. Jadi bukan langsung membuka mata, langsung ambil HP. Enggak seperti itu. Atau mungkin bisa juga kalau yang suka membaca buku, bisa baca buku juga di pagi hari. Mungkin yang bisa juga diisi dengan berdoa, kemudian journaling di pagi hari. Intinya aktivitas apapun yang memberikan Anda jeda antara gadget dengan kesiapan tubuh gitu. Yang kedua, kebiasaan yang sangat direkomendasikan untuk dihindari ya, terlalu sering menekan tombol snooze. Alarm berbunyi dan Anda memilih 5 menit lagi, di snooze lagi 5 menit, berubah jadi 15. Terus lama-lama pencet lagi, snus lagi, alarm nyala, snus lagi. Tanpa sadar nanti akhirnya Anda akan bangun dengan keadaan panik karena sudah mepet jam masuk kerja. Bukannya bangun tidur jadi makin segar, Anda justru malah dikejar-kejar waktu. Ini dia mikro stres yang terasa kecil tapi konsisten mengganggu hari Anda. Tubuh sebenarnya butuh bangun dengan ritme yang jelas. Snus yang berulang membuat otak bingung antara tidur dan sadar. Akhirnya, Anda memulai hari dengan rasa terburu-buru. Morning routine anti-stress itu dimulai dari keputusan sederhana untuk langsung bangun saat alarm pertama bunyi.
dicoba ya, pendengar, besok dicoba. Terus yang ketiga, sarapan atau minum kopi sambil setengah lari. Makan atau minum dengan tergesa bisa membuat sistem pencernaan ikut tertekan. Karena kalau misalnya makan atau minum sambil ditambah lagi menyiapkan bekal atau menyiapkan tas, menyiapkan file berkas, itu seperti tidak ada momen tenang untuk benar-benar menikmati sarapan, minum teh, minum kopi. Jadi tubuh tuh tegang sejak awal gitu. Mungkin Anda tidak sadar, tapi tubuh itu menyimpan sinyal stres kecil itu. Makanya, nikmatilah sarapan tanpa merasa dikejar jam. Menghindari stres sebelum kerja bisa dimulai dengan duduk 5 menit lebih lama. Biar bisa punya waktu lebih gimana? Tadi, yang sebelumnya ya, jangan terlalu sering menekan tombol snooze. Karena kalau misalnya Anda bisa bangun lebih awal, itu ketika Anda membuka mata, Anda bisa peregangan dulu, bisa menghirup udara dulu, Anda bisa duduk sambil memasak dengan tenang, sarapan dengan tenang. Jadi jarak antara stres yang nanti mungkin akan dialami di kantor atau di sekolah, itu tidak langsung terimpact atau terasa di diri kita gitu. Kemudian ini ada kebiasaan selanjutnya yang bisa membuat hari atau merusak mood di pagi hari, yaitu mengisi pagi dengan pikiran negatif. Tanpa sadar, energi Anda bisa terkurang bahkan sebelum bertemu siapapun. Hanya karena Anda memutar ulang kemungkinan terburuk di kepala, membayangkan rapat yang melelahkan, membayangkan cuaca yang panas, polusi misalnya untuk Anda yang kerja di kota besar. Atau untuk Anda yang dinunukan membayangkan, aduh nanti jangan-jangan siang hujan lagi, aduh tapi ini nanti kayaknya panas deh. Sudah membayangkan hal-hal yang melelahkan, itu bisa membuat mood menjadi semakin buruk di pagi hari. Atau mungkin, aduh nanti sepertinya ada load kerjaan seperti ini deh, ini sepertinya nanti berat, seperti itu bisa membuat atau menjadi penyebab mood Anda jadi buruk di pagi hari. Pagi seharusnya jadi ruang netral untuk mengisi ulang energi. Ketika Anda langsung memikirkan skenario buruk, tubuh merespons seolah itu sudah benar-benar terjadi. Hati-hati ya. Cobalah menggantinya dengan satu afirmasi sederhana. Jadi cara memulai pagi produktif itu seringkali sesederhana mengatur isi pikiran. Sebetulnya tidak sederhana ya mengatur isi pikiran, karena pikiran itu sangat kuat. Sebegitu kuatnya dia bisa sampai mempengaruhi mood Anda seharian. Sehingga perlu ada latihan juga untuk memasukkan pikiran positif di pagi hari. Satu orang dengan orang lainnya bisa berbeda loh. Kalimat afirmasi atau kalimat motivasi atau kalimat penyemangat lah ya, untuk membuat otak Anda mempercayai, pikiran Anda mempercayai, tubuh Anda juga mempercayai kalimat positif tersebut. Itu perlu latihan, perlu pembiasaan, dan juga Anda perlu menemukan mana yang works untuk Anda dan tidak works. Karena kadang ada kalimat-kalimat yang mungkin itu bisa masuk untuk orang lain, tapi kok di saya kayaknya kurang ngena ya. Nah, tugas Anda adalah mencari afirmasi atau kalimat positif yang ngena di pikiran Anda dan diri Anda. Dan terakhir, yang direkomendasikan ya untuk dihindari supaya tidak menciptakan mikro stres di pagi hari adalah terlalu banyak scrolling sebelum berangkat kerja atau berangkat beraktivitas. Mungkin scrolling media sosial terlihat santai ya, tapi ternyata efeknya itu tidak selalu sesantai menggerakkan jempol gitu, pendengar. Misalnya Anda membuka postingan, dan Anda membuka sosial media maksud kami, terus melihat postingan orang lain, tanpa sadar Anda bisa jadi membandingkan diri dengan orang lain gitu. Tanpa sadar muncullah rasa tertinggal atau kurang, rasa insecure, terus butuh validasi orang. Nah itu tanpa sadar mikro stres yang tertumpuk ini bisa menggerogoti kepercayaan diri Anda.
balik lagi ke informasi yang berlebihan di pagi hari itu bisa membuat otak jadi cepat lelah. Belum mulai kegiatan apapun, tapi rasanya sudah kewalahan, sudah lelah. Otak sudah penuh, tubuh capek, hati gusar. Jadi, mari lakukan morning routine yang anti stres, morning routine yang membuat tubuh siap, pikiran siap, jadi lebih bagus lagi moodnya di hari-hari kita. Seperti misalnya tadi ya, kalau bangun tidur jangan langsung bermain gadget, tapi bisa diisi dengan aktivitas lainnya, menghirup udara segar, peregangan. Itu mungkin terlihat kecil, terlihat paling cuma berapa menit sih, tapi efeknya pasti akan terasa. Kalau Anda tidak percaya, besok pagi dicoba aja ya pendengar, supaya tahu apakah benar yang barusan kami bagikan kepada Anda. Coba dipraktekkan saja ya. Dan pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 Nunukan. Pastinya nanti saya masih akan menghadirkan berbagai informasi menarik, lagu-lagu juga yang akan menghibur pagi hari Anda yang mendung dan hujan ini. Terus nanti juga akan ada opini publik, ada perkiraan cuaca, dan juga ada Halo RRI yang siap untuk menampung segala keluh kesah dan juga aduan Anda. Jadi ditunggu saja, segmen-segmen ini akan kami hadirkan nanti ya pendengar. Tetap bersama kami, stay tune di Pro 1 Nunukan.

daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.

0: Di bulan yang suci ini, yuk kita sama-sama menjaga kedamaian dalam hidup bertoleransi dengan cara yang tidak memaksakan ajaran sendiri kepada orang lain, tidak mengganggu ibadah orang lain, tidak merendahkan atau menghina agama orang lain, tidak melakukan diskriminasi, dan berbuat baik kepada semua orang. Yuk sama-sama menjaga kedamaian dengan hidup bertoleransi.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pernahkah Anda mendengar suara ini? Suara ini adalah bunyi yang dikeluarkan melalui sirene dan digunakan untuk kendaraan layanan darurat seperti ambulans, polisi, dan pemadam kebakaran. Sirene adalah alat untuk membuat suara ribut dan berfungsi untuk memperingatkan masyarakat akan bahaya suatu bencana alam. Alat penghasil bunyi yang memekakkan telinga ini telah ditemukan sejak tahun 1790 oleh ilmuwan berkewarganegaraan Skotlandia yang bernama John Robinson. Tapi tahukah Anda bahwa awal mula pembuatan sirene bukanlah untuk melancarkan lalu lintas? John merancang sirene ingin menjadikan sirene sebagai salah satu alat musik. Charles lah yang kemudian membelokkan fungsi sirene. Saat pertama ditemukan, bunyi sirene tidak sekuat sekarang. Charles Corneyard menyempurnakannya hingga menghasilkan bunyi yang sangat kuat. Dengan modifikasi tertentu, Charles berhasil menciptakan sirene yang bunyinya tetap terdengar meski berada di dalam air. Sumber energi yang dimanfaatkannya adalah udara. Lewat udara, ditampung di dalam bejana khusus hingga menghasilkan tekanan tinggi, sehingga menghasilkan bunyi yang sangat kuat. Bunyi sirene yang dibuat saat itu adalah sama dengan bunyi sirene yang saat ini kita dengar.

Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.

negara mempunyai mitologinya sendiri, dan dari mitologi lahirlah falsafah kepada manusia. Sama seperti mitologi Yunani, Mesir, dan juga Romawi, semuanya adalah bidang ilmu yang lahir akibat pemikiran masyarakat lampau. Salah satunya, Dewa Janus dari Romawi. Tahukah Anda? Dilansir dari British Museum and Almanac, bulan Januari dalam kalender Masehi ternyata diambil dari nama dewa bangsa Romawi, yaitu Dewa Janus. Dewa Janus adalah salah satu dewa sebagai pelindung gerbang atau dewa pintu. Janus digambarkan dengan dua wajah, satu melihat ke masa lalu, yang lain ke masa depan. Pada zaman Romawi kuno, gerbang kuil Janus dibuka pada masa perang dan ditutup kembali pada masa damai. Dan hingga kini, Dewa Janus diabadikan dalam kalender Masehi sebagai nama Januari, yang kita kenal sebagai awal bulan dalam kalender Masehi, bulan Januari.

0: ada rasa kemanusiaannya sih?
1: Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang gak punya hati.
2: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air.
2: Anda sedang

0: Dan mendengarkan Pro 1 Nunukan.
1: Pendengar, Anda masih bersama kami dalam Nunukan pagi ini bersama saya Rista dan juga tim Nunukan pagi yang bertugas. Pendengar, mentan Kementerian Pertanian mengatakan harga TBS sawit menguat, pelaku permainan harga akan ditindak. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan pemerintah tidak akan mentoleransi praktik yang merugikan petani sawit. Perusahaan yang sengaja memainkan atau menekan harga tandan buah segar atau TBS sawit dipastikan akan ditindak tegas demi melindungi kesejahteraan jutaan petani di Indonesia. Pernyataan tersebut disampaikan mentan saat berdialog dengan petani dan pemerintah di pemerintah daerah di Kabupaten Benar Meriah, Aceh, Selasa lalu. Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan agar pemerintah mengawal harga komoditas strategis sehingga petani dapat menikmati manfaat kenaikan harga di pasar dunia. Amran menjelaskan, harga sawit dunia saat ini berada di kisaran Rp27.000 per kilogram. Namun, harga di tingkat petani Indonesia sebelumnya sempat bertahan di kisaran Rp14.000 hingga Rp15.000 per kilogram, meski nilai tukar dolar menguat. Menurut Amran, kondisi tersebut langsung dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto, bahkan ia mengaku tetap memantau perkembangan harga sawit saat berada di Tanah Suci. Amran mengatakan, langkah cepat pemerintah mulai membuahkan hasil. Setelah pemerintah mengumumkan penguatan pengawasan terhadap tata niaga sawit, harga TBS di tingkat petani mulai mengalami kenaikan. Ia menegaskan, pemerintah tidak akan membiarkan praktik tata niaga yang merugikan petani terus terjadi. Menurutnya, keberhasilan pembangunan sektor pertanian dan perkebunan harus diukur dari meningkatnya kesejahteraan petani sebagai pelaku utama produksi. Amran menambahkan, sawit merupakan salah satu komoditas strategis nasional yang memberikan kontribusi besar terhadap devisa negara. Karena itu, pemerintah terus membenahi tata niaga sawit agar nilai tambah komoditas dapat dinikmati lebih besar oleh petani. Ia menilai harga yang adil bagi petani akan mendorong peningkatan produksi sekaligus memperkuat daya saing industri sawit nasional di pasar global. Itu tadi informasi mengenai Menteri Pertanian yang mengatakan harga TBS sawit menguat, pelaku permainan harga akan ditindak. Pendengar, jika Anda tertarik untuk membaca informasi nasional lainnya, bisa Anda akses semua informasinya di portal resmi kami rri.co.id ataupun di aplikasi RRI Digital. Pendengar, nanti jangan lupa pada pukul 7.30 waktu Indonesia Tengah, kami akan hadirkan laporan perkiraan cuaca bersama BMKG Nunukan. Jadi tetap bersama kami, tetap update informasi cuaca yang berlaku hari ini untuk wilayah Kabupaten Nunukan.

0: Indonesia. Ngakunya sih jadi turis, tahu-taunya malah bekerja. Begitulah kasus yang hingga jadi heboh di Bali. Muncul berita soal banyaknya turis asing yang kini bekerja sebagai tenaga kerja ilegal di Bali. Lalu, apa saja lapangan kerja yang mereka lakukan? Ternyata beragam loh. Ada yang bisnis di fotografi, penyewaan motor, bisnis tato, hingga mengajari cara berselancar. Bahkan ada juga yang menawarkan jasa mengurusi anak. Wah, bayangkan turis asing kerja di Bali, Pulau Dewata yang jadi destinasi wisata dunia. Nah, apakah yang bisa kita petik dari pembelajaran ini? Padahal, katanya jumlah pengangguran di Indonesia masih tinggi dan negara kita masih sering dianggap sebagai negara berkembang yang masih butuh.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Gempa bumi sudah terjadi sejak zaman dulu kala, di mana belum ada teknologi dan ilmu mendalam yang mempelajarinya. Tapi orang Tiongkok kuno menciptakan sebuah perangkat yang akurat dalam mendeteksi gempa bumi. Zhang Heng adalah penciptanya. Alat ini dapat mendeteksi guncangan daratan meskipun tidak berada di lokasi perangkat itu. Alat ini berupa bejana perunggu raksasa dengan diameter 1,8 meter. Ada 8 ukiran naga yang meliuk-liuk menghadap ke bawah di sepanjang bagian luar yang menandai arah kompas utama. Di setiap mulut naga ada bola perunggu kecil, dan di bawahnya ada 8 kodok perunggu dengan mulut lebar untuk menerima bola. Ketika terjadi gempa bumi, maka tongkat akan tumbang ke arah guncangan seismik, memicu salah satu naga membuka mulutnya dan melepaskan bola perunggu. Suaranya yang mengenai salah satu dari 8 kodok akan mengingatkan pengamat pada terjadinya gempa bumi.

0: kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.
1: Pendengar, sesaat lagi kita akan ikuti laporan perakiraan cuaca Kabupaten Nunukan hari ini bersama BMKG Nunukan.
2: Sesaat lagi Anda ikuti laporan cuaca.

0: Saat ini saya sudah terhubung dengan Prakirawan BMKG Nunukan, ada Girindra Adi Wardana. Selamat pagi, Mas Indra.
1: Selamat pagi.
0: Oke, silakan laporan perkiraan cuacanya untuk hari ini.
1: Terima kasih. Selamat pagi, pendengar RRI Nunukan. Pagi ini kami akan menyampaikan pembaruan terkini perkiraan cuaca Kabupaten Nunukan yang berlaku untuk hari Jumat tanggal 17 Juli 2026 sebagai berikut. Hari ini cuaca di Bandar Udara Nunukan terpantau hujan ringan. Selanjutnya pada pagi ini cuaca diperkirakan berawan. Kemudian untuk siang hingga sore nanti cuaca diperkirakan berawan. Dan pada malam hingga dini hari nanti cuaca diperkirakan berawan. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 24 hingga 33 derajat Celcius. Dengan kelembapan udara diperkirakan berkisar antara 70 hingga 98%. Angin dominan diperkirakan bertiup dari arah barat dengan kecepatan rata-rata 5 km per jam. Selanjutnya kami akan sampaikan pembaruan terkini perkiraan cuaca dan tinggi gelombang di wilayah perairan Nunukan Sebatik sebagai berikut. Pada pagi ini cuaca diperkirakan berawan, kemudian pada siang dan sore hari ini cuaca diperkirakan berawan. Selanjutnya untuk malam hingga dini hari nanti cuaca diperkirakan berawan. Angin diperkirakan bertiup dari arah barat daya dengan kecepatan 4 hingga 8 knots, sedangkan untuk tinggi gelombang diperkirakan termasuk ke dalam kategori tenang, yaitu 0,1 hingga 0,5 meter. Demikian perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat untuk aktivitas ke depan.
0: Baik, terima kasih atas laporan Anda, Mas Indra. Selamat bertugas kembali. Pendengar, demikian laporan perakiran cuaca Kabupaten Nunukan hari ini. Dengarkan selalu laporan perakiran cuaca yang kami hadirkan setiap harinya di RRI Nunukan bersama BMKG Nunukan.
2: Demikian laporan cuaca.

0: Opa, apa lah bapak nih? Tidur aja kerjanya.
1: Kau ini mak, marah-marah aja kerja. Kita tidur pun sama.
0: Bukannya aku marah bapak, tapi lihat tuh, lampu nyala, kipas angin hidup, TV juga nyala, air di kamar mandi tuh ngalir terus. Itu kan pemborosan, bayar listrik juga mahal, kasihan bapak.
1: Ah, cerit betul kok ini bah.
0: Ya bapak nih dikasih tahu, kalau hemat di listrik dan air kan, uang belanja nambah. Pintar kan?
2: Hematlah saat Anda tidak menggunakannya. Hidup hemat, keluarga sejahtera. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Nunukan.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Indonesia, baru-baru ini diberitakan bahwa Presiden nyaris memakan buah yang mengandung formalin saat berkunjung ke Labuan Bajo. Hal ini diketahui lantaran sampel yang dites oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM ternyata menunjukkan adanya kandungan formalin di buah-buahan tersebut. Dan gara-gara itulah berbagai buah-buahan yang ada di Labuan Bajo langsung diperiksa. Berita ini tentunya membuat kita sadar kalau seorang presiden saja nyaris menyantap buah-buahan berformalin, betapa seringnya bahan-bahan seperti itu beredar di sekitar masyarakat kita. Bayangkan saja, formalin yang biasanya dipakai sebagai pengawet di laboratorium ataupun sebagai pengawet jenazah justru ada di makanan kita sehari-hari. Penelitian sampel yang dilakukan oleh BPOM malah menunjukkan bahwa formalin sudah seringkali dipakai pada makanan yang sehari-hari kita konsumsi. Misalnya mie basah, ikan asin, bakso, dan tahu. Bahkan belakangan ini, formalin pun ditemukan pada kikil. Motif memasukkan formalin ke makanan. Tentunya hal utamanya adalah karena ingin mendapatkan keuntungan. Dengan menggunakan formalin, makanan pun menjadi tidak cepat membusuk. Tahan lama sehingga pedagang merasa untung. Tapi sayangnya, mereka untung tapi merugikan dan membahayakan nyawa orang lain. Dalam sebuah bisnis, ini bukanlah sesuatu yang bisa dibanggakan. Kebanyakan pedagang atau penjual yang menggunakan cara-cara licik dan jahat seperti ini umumnya hanya mendapatkan keuntungan sesaat tetapi tidak mendapatkan berkah. Bicara tentang bisnis yang langgeng, kita bicara soal bisnis yang harus halal, tidak menipu apalagi sampai membahayakan keselamatan dan nyawa orang lain. Apa artinya keuntungan sesat? Tetapi untuk jangka panjang, kita tak mendapatkan bisnis itu lagi. Sebuah bisnis yang bertahan jangka panjang haruslah bisnis yang melakukan sesuatu dengan tujuan yang mulia. Ketika pelanggan tahu dan paham bahwa kita tak menggunakan bahan yang berbahaya, apalagi kita jujur dan konsisten melakukannya, maka pelanggan pun akan lebih percaya dan setia. Bahkan, kadangkala ada banyak pembeli yang bersedia membayar lebih mahal, tapi produk yang dibelinya itu aman dan tidak mengandung limbah berbahaya daripada yang murah, tapi berbahaya dikonsumsi. Di bisnis UMKM yang mau bertumbuh dan berkembang serta langgeng, usahakan untuk melakukan bisnis dengan cara-cara yang halal serta tidak merugikan. Dari saya, Anthony Dio Martin, license trainer dari tim Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio.

0: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.
1: Dengar, Anda masih bersama kami dalam Nunukan pagi ini, di mana untuk siaran Pro 1 RRI Nunukan bisa Anda dengarkan secara terestrial ya, melalui FM 96,3 untuk wilayah Nunukan, kemudian 91,5 untuk wilayah Sebatik, dan untuk wilayah Krayan bisa mendengarkan kami di 92,7. Selain itu, bisa juga didengarkan via streaming, baik Anda yang ada di wilayah Nunukan, di luar Nunukan, bahkan di luar Indonesia bisa mendengarkan siaran RRI di seluruh Indonesia via streaming. Untuk Anda yang ingin mendengarkan secara streaming, Anda cukup mengakses ke laman resmi kami di www.rri.co.id. Kemudian bisa juga melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store. Dan pendengar, untuk informasi selanjutnya saya hadirkan dari dunia ekonomi, di mana produk kosmetik Indonesia meraih potensi transaksi 26,35 miliar rupiah di Filipina. Produk kosmetik Indonesia mencatat potensi transaksi sebesar 26,35 miliar rupiah pada pameran Cosmo Beauty Philippines 2026 di Metro Manila. Capaian tersebut menunjukkan tingkat minat pasar Filipina terhadap produk kosmetik Indonesia. Atase Perdagangan RI di Manila, Rahayu Ningsih, mengatakan potensi transaksi tersebut menjadi hasil memuaskan bagi keikutsertaan pertama Indonesia. Ia optimis produk kosmetik Indonesia yang berkualitas dapat diterima dan mampu bersaing di pasar Filipina. Indonesia mengikuti pameran melalui Paviliun Indonesia seluas 36 meter persegi, menampilkan 8 perusahaan hasil kurasi kantor Adak Manila. Produk yang dipamerkan meliputi produk riasan, serum dan lotion tubuh, perawatan rambut, perawatan bayi, parfum, serta minyak atsiri. Rahayu mengatakan setiap peserta di Paviliun Indonesia dikunjungi hingga 20 perusahaan dari berbagai negara termasuk Filipina, Turki, dan Thailand. Menurutnya, pelaku usaha memanfaatkan pameran tersebut untuk mempromosikan produk, menjajaki kerjasama, serta mendiskusikan peluang distribusi produk Indonesia. Perwakilan PT Victoria Care Indonesia TBK, Yuniar Liu, menyambut baik dukungan ADAK RI Manila dan KBRI di Manila. Menurutnya, partisipasi Paviliun Indonesia pada Cosmo Beauty Philippines 2026 memperkenalkan produk Indonesia ke pasar internasional, khususnya Filipina. Kemudian, perwakilan PT Aroma Prima Livindo, Idris Baragas, mengatakan dukungan ADAK RI Manila membantu memperkenalkan produk Indonesia sekaligus membangun koneksi baru. Ia berharap kolaborasi tersebut dapat terus berlanjut dan semakin memperkuat kehadiran produk-produk Indonesia di pasar global. Serta perwakilan PT Akasia Wira Internasional TBK, Leonardo Satrio Adiguno, mengatakan dukungan ADAK RI Manila membantu perusahaan selama pameran. Menurutnya, kegiatan tersebut memberikan kesempatan untuk bertemu calon mitra bisnis sekaligus mengetahui tren produk di pasar Filipina. Itu tadi informasinya, pendengar. Dan untuk Anda yang juga ingin membaca berbagai informasi ekonomi lainnya, Anda bisa mengaksesnya secara lengkap di rri.co.id ataupun di aplikasi RRI Digital di rubrik ekonomi. Dan pendengar, nanti pada pukul 8 waktu Indonesia Tengah, kami akan hadirkan Warta Berita Sentral bersama Pro 3 Jakarta. Dan jangan lupa untuk tetap mendengarkan kami, dengarkan juga nanti Warta Berita Sentral supaya tidak tertinggal update informasi terbaru dari baik wilayah Indonesia maupun mancanegara. Tetap bersama kami, pendengar.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita dihadapkan dengan situasi berbatasan anggaran, tetapi kita harus tetap kinerja tinggi, maka kita tetap melakukan action plan secara lebih presisi.
2: Pemeriksaan tersebut dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait audit laporan keuangan oleh BPK di Kabupaten Muara Enim.
0: Komisi 7 DPR RI dan LPPR RI membahas penguatan kinerja lembaga penyiaran publik di tengah keterbatasan anggaran.